0: mencekam kekeringan, sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wagub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
0: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
2: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
6: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
5: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
7: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
6: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
8: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
6: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
10: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
11: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
13: halo.
3: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan, silakan.
13: Aduh, tak dulu dong.
3: Ya, nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
0: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
3: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Hayo, kakek lagi ngapain?
4: Kamu ini.
3: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
4: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
3: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Saat ini pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami hadirkan sesi opini publik di program Sanggau Pagi ini. Di sesi opini publik, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda pembahasan yang Anda nanti tentunya bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan Anda dengan topik kualitas udara buruk menghantui ISPA. Kami hadirkan topik ini dalam Sanggau Menyapa sesi opini publik. Karena seperti kita ketahui, kualitas udara yang semakin buruk menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama karena peningkatan kasus ISPA, polusi udara dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah. Ini perlu ditangani secara bersama-sama. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan udara yang sehat untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, yang pertama pendengar, mengapa kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan risiko terjadinya ISPA menurut Anda? Apa saja sumber pencemaran udara yang memang paling banyak kita temukan di lingkungan kita sekitar? Nah, silakan Anda bisa bergabung bersama kami menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan Anda. Nah, apa yang Anda rasakan saat ini masyarakat di Kabupaten Sanggau khususnya, dan Anda juga mungkin yang berada di luar Kabupaten Sanggau yang juga ingin bergabung bersama kami di program Sanggau Menyapa sesi opini publik, kami juga buka ini untuk Anda. Silakan Anda bisa menyampaikan bagaimana kualitas udara di wilayah Anda saat ini. Tentunya untuk mengetahui bagaimana kualitas udara ini ada indikator yang bisa digunakan ya. Kalau tadi saya sempat juga sampaikan informasinya melalui program kabar dari Kalbar bahwa pemerintah sendiri ini menggunakan stasiun Air Quality Monitoring System atau AQMS. Ini yang kemudian menjadi patokan apakah kualitas udara itu dalam kategori apa begitu ya. Nah, kalau saat ini sendiri kita hanya menilai ini kalau kita berada di luar ruangan saat ini, kita coba untuk menghirup udara yang ada di luar ini, beberapa dari kita ada yang kemudian merasakan dadanya sesak begitu ya. Ada juga yang menyampaikan bahwa matanya perih ya. Nah, ini beberapa hal yang kita rasakan jika memang kualitas udara ini kurang baik untuk bisa kita kita hirup begitu ya. Nah, dan kalau pemerintah sendiri ini menggunakan IQMS milik Kementerian Lingkungan Hidup ya. Nah, tapi informasinya IQMS atau peralatan pemantau kualitas udara di Sanggau saat ini menjalani proses pemeliharaan. Nah, Anda bisa sampaikan, bisa ceritakan kepada kami mendengar di program sesi opini publik pagi hari ini, apa yang Anda rasakan saat ini ketika Anda melakukan aktivitas di luar ruangan. Apakah Anda sudah mulai merasakan bahwa kualitas udara ini mulai membuat Anda jadi terganggu ya, khususnya pernafasan? Silakan Anda bisa sampaikan di layanan telepon kami 0857-5381-0365. Anda juga mungkin punya alasan menyampaikan bahwa saat ini kualitas udara kurang baik untuk bisa kita hirup gitu ya. Karena memang kita masyarakat yang bersentuhan langsung, yang apalagi Anda memang mungkin beraktivitas di luar ruangan, ini cukup sering terpapar kualitas udara ya. Jadi silakan Anda bisa punya penilaian tersendiri juga bagaimana pengalaman Anda, bagaimana apa yang Anda rasakan ketika saat ini mungkin Anda berada di luar ruangan, Anda di perjalanan dan juga sudah mulai terganggu pernafasannya ya. Nah, Anda bisa sampaikan juga hal tersebut
bersama kami di sesi opini publik di layanan telepon 0857 5381 0365. Pesan singkat dan juga WhatsApp Anda bisa bergabung di 0811 5756 494. Saya nantikan Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan Anda di program opini publik pagi hari ini ya, yang masih akan kami buka tentunya sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Jangan enyah dengan berdiam diri, keberanian lahir karena kita beranjak pergi. Yang melulu duduk terdiam akan selalu dicekam oleh pikiran-pikiran sendiri yang berkabut kelam. Maka berteriaklah agar punah segala resah, larilah agar segala cemas pergi berkemas. Sebab keluh tak akan pernah mengubah keadaan, hanya perbuatan yang bisa mengubah kenyataan. Jangan pikirkan bilur yang menganga karena kecamuk. Terbentur, niscaya kita terbentuk. Bersama kawan yang paham dinginnya dini hari, ayo kita jemput udara pagi sambil bernyanyi. Bersenandung tentang masa depan yang mesti diisi, mempuisikan hari esok dengan gerak penuh nyali. Bukankah kopi pahit selalu nikmat disesap sama-sama? Solidaritas ialah mantra hebat di setiap penggal masa. Dunia tak sekelam nubuat para kami tua. Kita tak sudi menjadi beku seperti arca.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Wah, banyak amat paketnya, borong nih.
6: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
5: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
6: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
5: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
6: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
5: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
6: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
5: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
6: Oke deh.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pendengar, kita kembali lagi di sesi opini publik dan saya juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bisa memberikan tanggapan Anda terkait topik kami, kualitas udara buruk menghantui ISPA. Kami masih hadirkan program opini publik sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan menurut Anda, apakah kualitas udara yang buruk saat ini sudah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat? Apakah Anda atau keluarga pernah mengalami batuk, sesak, atau gangguan pernafasan yang Anda rasakan berkaitan dengan kualitas udara? Anda bisa sampaikan di WA Call. Sepertinya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Saya coba sapa dulu di WA Call. Halo. Halo, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi Mbak Natasha.
8: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
9: Iya, ini dengan Bang Ajis di Balai Karangan.
8: Bang Ajis di Balai Karangan. Oke, gimana Bang Ajis ini menanggapi topik kita pagi ini?
9: Ya, berkaitan dengan topik kita hari ini ya sangat menarik. Berkaitan dengan cuaca kita.
8: Ya.
9: Dari beberapa hari ataupun mungkin ya sebulan lebih lah kan kita tidak dicurahi hujan atau air. Dan juga pada saat ini cuaca ya kalau dikatakan buruk ya buruk kan, karena udah membatasi pandangan kita dan juga berembun ataupun berasap gitu ya Mbak Natasha. Oke, baik, berkaitan dengan hal itu kami sebagai masyarakat lah ya sangat khawatir juga tentang kesehatan. Cuman ya kami bersyukur karena anak-anak sekolah udah diliburkan mulai hari ini sampai waktu kita bisa melakukan aktivitas terutama anak-anak kita di sekolah nanti dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan. Yang perlu saya sampaikan di sini Mbak Isma.
8: Sama Natasha nih,
9: Bu Mbak Ajis. Natasha. Ya. Kurang lancar ya?
8: Enggak, ini lancar nih.
9: Ya, lancar. Ya, berkaitan dengan hal ini yang perlu saya sampaikan dengan kegiatan masyarakat yang di luar ruangan. Kalau pada umumnya masyarakat yang di kebun ataupun yang di ladang, saya kira tidak terlalu mempengaruhi karena di hutan itu kan pohon-pohon masih banyak tuh. Masih tidak terlalu mempengaruhi. Yang ingin saya tekankan di sini, aktivitas orang yang dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini yang saya tidak habis pikir nih Mbak Natasha. Ya, karena kita lihat di area pasar itu sampai ke area lapangan bola itu aktivitas orang tuh semakin aktif. Yang buka warung, yang main bola, jadi orang tuh berkeliaran. Saya lihat ada yang menggunakan masker tapi 80% itu tidak menggunakan masker. Nah, apalagi dengan jajan-jajan yang ada di area tempat hiburan itu.

0: Ah, jadi kita bisa turun ke sungai untuk mandi dan juga untuk cuci pakaian dan juga perabot. Cuman yang mengkhawatirkan di sini air minum. Ya. Air minum itu yang menyuplai galon ini udah mulai apa namanya itu berkurang juga karena kondisi air kita memang agak kurang. Nah, yang lebih parah ini Mbak Natasha, kita ini beberapa minggu yang lalu Desa Angkahan dan juga Desa Kenaman yang ada di Kecamatan Sekayam ini udah lepas dari ODF lah kan. Nah, buang air sembarangan. Jadi sekarang dengan lepasnya kata ODF ini kembali lagi di mana Tasa. Semua orang buang air. Nah, mau BAB kek, mau buang apa aja udah ke sungai ini. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ini akan mengancam kesehatan masyarakat. Muntaber, terus apa namanya itu DBD ini di Pesing sendiri kemarin itu ada 2 orang yang sempat dirawat di puskesmas berkaitan dengan DBD. Okay. Nah, yang awalnya sesak-sesak napas, terus ada kait mengaitnya dengan DBD, sempat dirawat di puskesmas juga beberapa malam. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, bagaimana cara pemerintah lah, mencegah jangan sampai ada yang terjadi nanti, terutama air bersih lah Mbak Natasha. Kalau nggak bisa ngasih orang kampung itu air untuk mandi itu nggak perlu. Yang kami butuhkan ini air bersih untuk masak, terus untuk dikonsumsi lah. Sekarang kan semua punya kakus, punya toiletnya udah mulai ngering nih. Ada yang berangkut air, ada yang lah turun ke sungai kan. Ini yang berbahaya. Kita saling saling mengotori, yang di hulu mengotori yang di tengah mengotori yang hilir. Ini yang sangat berbahaya sekali karena kita semua udah buang air ke sungai. Ini yang berbahaya. Ya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, Mbak Natasha.
1: Ya.
0: Selamat pagi. Terima kasih dan semangat pagi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi juga untuk Bang Ajis di Balai Karangan Sekayam ya. Tadi menyampaikan tanggapannya terkait topik kita pagi hari ini, kualitas udara buruk dan menghantui ISPA. Nah, tadi Bang Ajis sampaikan bahwa memang masyarakat saat ini sudah mulai khawatir juga begitu ya, melihat beberapa kegiatan-kegiatan menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Jadi biasanya banyak kegiatan di luar ruangan yang kemudian ini menjadi kekhawatiran juga bagaimana kondisi kesehatan mereka begitu ya. Kalau mungkin beberapa hari kegiatan mereka mungkin belum merasakan efek dari ketika mereka berkegiatan di luar ruangan. Nah, takutnya ada efek yang mungkin bisa mereka rasakan karena efek cuaca saat ini yang kemudian bisa mengganggu kesehatan. Ini juga menjadi kekhawatiran dari masyarakat sendiri. Dan nanti kita akan coba hadirkan perbincangannya melalui Sanggau Menyapa sesi dialog pagi. Kita akan membahas hal tersebut dengan Dinas Kesehatan dan juga bersama Kepala Puskesmas Sanggau. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: sumber terpercaya dan teraktual.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Pendengar, kualitas udara yang buruk ini kembali menjadi perhatian. Bukan sekedar soal jarak pandang atau langit yang tampak berkabut, tetapi ada ancaman kesehatan yang mengintai, terutama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ketika udara yang kita hirup tercemar oleh asap, debu, dan partikel berbahaya, saluran pernafasan menjadi bagian tubuh yang pertama kali merasakan dampaknya. Anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernafasan ini perlu mendapat perhatian lebih. Lantas, seberapa serius ancaman kualitas udara buruk terhadap peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Sanggau? Apa yang perlu dilakukan masyarakat ketika kualitas udara menurun? Dan bagaimana pemerintah serta tenaga kesehatan merespon kondisi ini? Kita akan perbincangkan topik kita di dialog pagi, kualitas udara buruk menghantui ISPA. Saya perkenalkan dulu dua narasumber saya yang pagi hari ini sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Yang pertama ada Dr. Yuliana Exlasia, beliau adalah Kepala Puskesmas Sanggau. Dr. Yuli, selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, sehat hari ini, Dok?
1: Ya, lumayan. Masih recovery dari batuk.
0: Oke. Sepertinya batuk menjadi penyakit yang familiar sekarang ya, Dok?
1: Iya, banyak sekali pasiennya.
0: Waduh, baik. Nanti kita akan berbincang juga terkait hal tersebut dengan Dr. Yuli. Saya sapa juga narasumber saya yang kedua yang sudah bergabung juga melalui aplikasi Zoom, Ibu Marlina. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Bu Marlina, selamat pagi, Bu.
2: Pagi juga, Mbak.
0: Sehat hari ini, Bu Marlina?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Baik, ini kedua narasumber kita pendengar. Nanti untuk Anda masyarakat Kabupaten Sanggau yang ingin bergabung juga bersama kita, mungkin nanti bisa bergabung melalui WhatsApp pendengar ya. Silakan bisa kirimkan WhatsApp-nya di 0811-5756-494 jika Anda ingin bertanya dengan kedua narasumber saya pagi hari ini terkait dengan topik kita kualitas udara buruk menghantui ISPA. Saya mungkin yang pertama ingin ke Bu Marlina terlebih dahulu. Bu Marlina, kita ingin tahu juga kalau dari Dinas Kesehatan sendiri melihat kondisi kualitas udara di Kabupaten Sanggau saat ini seperti apa sih, Bu Marlina?
2: Baik, Mbak, pendengar radio RI, saat ini di Kabupaten Sanggau ini kan sudah memasuki musim kemarau. Kemudian berdasarkan data dari BMKG dan BPBD, di beberapa kecamatan sudah mulai terpantau kabut asap tipis ya, Mbak, akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi dari sisi kesehatan, kami menilai kualitas udara sudah mulai menurun. Dan ini berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama gangguan saluran pernapasan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Sanggau sudah menetapkan status siaga dan menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaannya. Begitu, Mbak.
0: Baik, baik. Jadi saat ini statusnya siaga begitu, Bu Marlina ya. Baik. Tapi dengan status siaga ini sendiri, selain kemudian puskesmas ini diminta untuk bersiap-siap juga tentunya untuk kemungkinan gangguan kesehatan oleh masyarakat sendiri, bagaimana kemudian terkait kasus ISPA ini sendiri, Bu Marlina, kalau di Dinkes sendiri apakah sudah ada laporan juga dari beberapa puskesmas terkait peningkatan kasusnya atau seperti apa?
2: Baik, Mbak. Kalau kita melihat berdasarkan rekapitulasi data dari 19 puskesmas, kalau dilihat di bulan Januari untuk kasus ISPA ini itu berjumlah 1747 di bulan Januarinya. Untuk di bulan Februari itu berjumlah 1360. Kemudian di bulan Maret itu 1225, April 1012, Mei 783, Juni 1633. Kemudian di bulan Juli ada 1306. Jadi terjadi peningkatan. Awalnya tadi di bulan Januari 1000 lebih, 700 lebih. Kemudian turun sampai bulan Juni, dan di bulan Julinya naik menjadi 1306. Jadi bisa kita simpulkan dengan ada perubahan cuaca ataupun musim kemarau ini, memang status peningkatan terjadi di kasus ISPA ini. Demikian, Mbak.
0: Baik-baik. Dan tentunya ada concern juga ini, Bu Marlina. Ada mungkin kelompok masyarakat yang juga menjadi concern dari Dinkes Sanggau sendiri terkait kualitas udara ini seperti apa, Ibu?
2: Untuk kelompok masyarakat, ya, untuk kelompok masyarakat yang paling rentan, ya, Mbak, ya. Terdampak buruknya kualitas udara ini, yang pertama kita bisa kategorikan itu ada 5 kelompok. Yang pertama itu balita dan anak-anak. Ini kenapa gitu? Karena kan saluran pernapasan pada balita dan anak-anak ini kan masih dikategorikan masih sempit, ya. Maka dia masuklah kategori kelompok yang rentan terhadap ISPA. Kemudian lansia yang lebih dari 60 tahun. Ini kenapa? Nah, lansia ini kita ketahui untuk daya tahan tubuhnya kan sudah menurun nih. Dan sering dia punya penyakit penyerta yang lain. Yang ketiga itu ibu hamil, ya. Yang keempat itu masyarakat dengan komorbid. Nah, contohnya nih, seperti komorbidnya asma, kemudian PPOK, jantung, dan diabetes. Yang kelima itu adalah pekerja yang di luar ruangan, seperti petani, tukang, dan ojek gitu ya, itu kan di luar. Jadi kelompok-kelompok inilah yang harus menjadi prioritas pelindungan kita ke depannya, untuk saat ini dan ke depannya. Demikian.
0: Baik-baik. Bu Marlina, tadi kan saya sempat ajak juga pendengar untuk bisa bergabung begitu ya, menyampaikan tanggapan mereka terkait topik kita sama terkait kualitas udara buruk menghantui ISPA. Ini dari masyarakat juga menyampaikan ini mungkin perlu sosialisasi yang lebih intens juga terkait penggunaan masker. Nah, kalau di Dinkes sendiri terkait penggunaan masker ini seperti apa, Ibu Marlina? Apakah sudah disampaikan juga kepada masyarakat atau seperti apa?
2: Untuk ini, Mbak, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, ya. Jadi langkah-langkah apa saja yang kita lakukan di Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA. Yang kita lakukan pertama itu adalah kita akan memperkuat surveillance. Jadi laporan ISPA dari Puskesmas kita minta itu setiap minggu dilaporkan. Nah, kemudian kita mendistribusikan logistik masker, kemudian obat-obat ISPA, ya, ke puskesmas-puskesmas. Yang ketiga juga kita akan melakukan sosialisasi dan edukasi itu melalui media, kemudian sekolah dan kader tentang bahaya asap dan cara pencegahannya. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan penguatan kapasitas petugas, petugas puskesmas, ya, khususnya dalam tata laksana ISPA.
0: Mungkin. Baik-baik. Kalau begitu saya ke Dokter Yuli selanjutnya, Bu Marlina, nanti kita berbincang lagi. Nah, Bu Yuli, Dokter Yuli, saya ingin tahu ini, Dok, kalau untuk di Puskesmas sendiri, apa keluhan masyarakat yang cukup banyak disampaikan melihat kualitas udara saat ini di Kabupaten Sanggau, Dok?
1: Kalau di wilayah kerja Puskesmas Sanggau selama musim kemarau karhutla ini, memang yang paling banyak keluhan itu adalah sebenarnya akan kualitas udara, ya. Karena kan tidak mungkin ada kita menghambat, mau terhambat lah istilahnya, kegiatan-kegiatan kita di luar pekerjaan. Nah, tentunya hal ini akan mempengaruhi kesehatan. Ya, keluhan yang paling banyak tentunya seperti batuk, kemudian juga sesak, ya. Sesak itu kalau udah parah sih, batuk, kemudian tenggorokannya kering, terasa kering, Dan yang paling sebenarnya yang paling banyak tetapi yang jarang kita bicarakan itu adalah iritasi pada mata. Jadi
0: Di
1: mata
0: mata.
1: tuh terasa perih gitu ya. Nah itu keluhan-keluhan masyarakat yang membawa mereka lalu berobat di musim karhutla dan musim kemarau ini, itu yang paling banyak keluhannya gitu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Tapi kalau untuk data dari Puskesmas sendiri, Dok, apakah memang akhir-akhir ini kalau tadi kan Bu Malina menyampaikan ada sempat momen kasus ISPA ini turun begitu persen angkanya begitu ya. Kalau di Puskesmas Sanggau sendiri seperti apa, Dok, datanya?
1: Kalau ISPA ini kan penyakit yang jarang ya turun, maksudnya itu terlempar dari 10 penyakit terbesar setiap bulannya. Memang kalau data yang ada di Dinkes itu memang diambil dari Puskesmas, dan kalau misalnya menurun ya tentunya ada saat-saat yang menurun. Nah, pada saat karhutla ini memang terjadi lonjakan, lonjakan ya, lonjakan pasien ISPA lebih banyak dari sebelumnya. Tetapi yang memang juga menjadi concern kalau kita itu banyak pasien penyakit tidak menular juga yang berobat karena pada saat karhutla ini, karena paparan asap dan debu akibat pembakaran hutan ini kan. Nah, tapi ya semuanya itu meningkatnya memang cukup tajam kalau saya bilangnya. Nah, tapi memang setiap bulan kalau dilihat dari laporan, memang penyakit-penyakit ISPA, hipertensi, DM itu yang tidak bisa pernah keluar dari 10 penyakit terbesar dan sering menduduki 3 teratas gitu sih. Tapi memang meningkat tajam.
0: Baik, baik. Dok, dengan kualitas udara saat ini kan masih ada juga nih masyarakat kita yang masih melakukan kegiatan di luar ruangan gitu, kemudian tanpa menggunakan masker nih, Dok. Mungkin sebagian dari mereka ini belum belum merasakan efek dan harapannya tidak merasakan gitu ya, Dok. Jangan sampai sakit lah gitu intinya. Nah, tapi mungkin ada gambaran juga gitu, Dok, apa begitu yang bisa kita lakukan kalau kita terpaksa juga harus tetap melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian gejala awal yang perlu juga diperhatikan terkait ISPA atau penyakit lain di saat kualitas udara yang kurang baik begitu, Dokter Yuli.
1: Kalau misalnya kita terpaksa harus melakukan aktivitas di luar itu tadi ya, memang pada saat musim karhutla ini, musim kemarau, kita harus lebih sering, lebih kembali lagi kayak dulu kita pakai masker kalau ada kegiatan di luar. Nah, sebenarnya masker yang paling baik itu adalah masker N95 atau KN95. Tapi jika itu juga tidak ada ya, masker medis biasa pun sudah cukup, saya bilang bisalah membantu untuk tidak menghirup debu-debu walaupun asap tuh masih bisa masuk gitu. Nah, kalau saya lihat pekerja yang paling paling ini ya paling berpengaruh pada saat ini adalah pekerja di BPBD dan Manggala Agni dan
0: Betul.
1: Yang ini pokoknya sektor terkait yang akan mematikan api ini, pemadam kebakaran ya. Nah, itu kalau saya bilang tolong pada saat bertugas, karena saya masih melihat ya rekaman-rekaman yang viral pada saat mematikan asap di mematikan api di hutan itu tidak dengan menggunakan alat pelindung diri khusus ya. Kalau saya bilangnya itu dengan self contained breathing aparatusnya itu yang memang digunakan khusus untuk pada saat mematikan api. Atau pakai full face-nya atau pakai masker yang tepat itu PPF. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, misalnya memang sedang kurang ya, memang harus pakai masker yang ada lah, tolong disiapkan itu. Karena kalau misalnya masuk asap ya pengaruhnya banyak ke saluran napas. Nah, yang ini gejala yang paling kita pertama kali dirasakan kalau misalnya mau sakit ISPA nih, itu adalah tenggorokan kering.
0: Oke.
1: Itu dulu sebelum batuk, sebelum sesak. Tenggorokan kering. Itu paling terasa pertamanya. Jadi kalau udah mulai terasa mau tenggorokan kering, itu segera pakai masker, segera minum air putih yang lebih banyak. Itu sih.
0: Baik, baik. Tenggorokan terasa kering. Ini salah satu tandanya begitu ya, Dokter
1: Iya,
0: Yuli.
1: Tanda awal, tanda awal.
0: Okay. Nah, biasanya kan ini cuacanya kalau siang-siang itu panas terik gitu ya, Dok. Saya kayaknya matahari itu ada tiga apa ya gitu ya. Kayaknya panasnya tuh luar biasa gitu, Dok. Jadi biasanya kan kita carinya minuman dingin, terus tambah lagi manis. Nah, kayaknya kalau belum ketemu minuman dingin yang manis, kayaknya belum hilang nih dahaganya gitu, Dok. Nah, ini dokter ada masukan nggak? Gimana nih kemudian ketika kita menghadapi cuaca yang panas, kemudian juga lebih cepat haus gitu, Dok?
1: Ya, tentunya pengganti cairan tubuh yang paling baik adalah sebenarnya yang mirip dengan cairan tubuh ya. Mm-mm. Cairan tubuh yang hilang, jadi cairan yang isotonis. Maksudnya itu dengan air mineral biasa saja sebenarnya sudah cukup kita untuk rehidrasi ya, untuk kembali supaya mengisi kekurangan cairan itu. Tidak perlu dengan minuman yang manis-manis, yang dingin bolehlah, tapi kalau ditambah dengan yang manis-manis saya rasa kita enggak akan mampu minum manis yang banyak gitu. Yang maksudnya tuh yang lebih banyak dari kalau kita biasa minum air putih itu dia, karena rasanya itu kayak apa ya, langsung cepat kenyang karena gulanya itu tadi kan. Nah, pada saat musim seperti ini tentunya kalau misalnya kita punya perilaku sering jajan minum-minuman itu harus diperhatikan tempat yang kita beli minuman, jangan sampai kebersihannya tidak diperhatikan ya, karena kan sekarang air susah. Jadi kita mau cuci tangan pun malas karena airnya enggak ada gitu. Nah, itu harus diperhatikan juga ya, kebersihan diri sama kebersihan tempat kita jajan itu sih.
0: Baik-baik. Dokter Yuli dan Ibu Malina, saya coba bacakan WhatsApp ini. Ada pendengar kita yang Bu bergabung. Bu Malina masih bersama kita ya, Ibu?
2: Iya, Mbak.
0: Oke. Bu Malina, izin saya baca WhatsApp dulu ya, Ibu?
2: Iya.
0: Oke. Nah, kita bacakan dulu di WhatsApp, sudah ada satu pendengar kita bergabung. Ini selamat pagi, Ibu-ibu narasumber katanya. Saya Christian dari Kampung Pengadang. Ini terkait kualitas udara buruk menghantui ISPA, terkait kondisi udara tahun ini agak lebih berkabut asap lebih dari tahun lalu katanya. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, tips agar tetap bugar dan sehat di tengah kondisi kemarau dan kabut asap untuk kami masyarakat katanya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Salam hangat dari Kampung Pengadang katanya. Ini dikirimkan juga lampiran video kondisi udara katanya di kampung kami yang memang sudah mulai terasa kabut asapnya begitu ya. Mungkin yang pertama Bu Marlina bisa tanggapi, nanti kemudian Dokter Yuli. Silakan Ibu.
2: Baik, dari mana tadi ya?
0: Dari Pengadang.
2: Dari Pengadang ya?
0: Ya.
2: Kalau tips saya sih, kita yang paling penting adalah kita selalu menjaga kesehatan kita sendiri ya. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang paling penting. Kemudian kita juga harus menerapkan pola makan, kemudian kebersihan diri dan lingkungan. Itu yang paling penting. Dan paling tidak karena ini musim kemarau, supaya udaranya tetap ini, janganlah membakar ladang atau tuh apa ya, kalau ada sampah-sampah tuh ya jangan dibakar dulu lah untuk saat ini, supaya mengurangi daripada bertambahnya asap di lingkungan kita. Yang pasti itu kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang paling penting menurut saya.
0: Oke. Selanjutnya Dokter Yuli, silakan Dok bisa menanggapi pendengar kita tadi di Pengadang.
1: Oke, untuk Pak Christian dari Pengadang. Ya, Pak Christian kok enggak salah saya tadi.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kalau mau menjaga tips agar bisa bugar ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Bu Marlina barusan, memang itu yang harus kita jaga. Makanan harus kita makan tuh adalah yang bergizi seimbang ya, diperhatikan isi piringnya ya, isi piringnya itu diperhatikan. Kemudian aktivitas fisik yang cukup juga perlu ya, untuk selalu kita jalankan. Nah, cuma kan pada saat musim asap ini kan sebaiknya menghindari aktivitas fisik berlebihan di luar ruangan. Nah, kalau aktivitas fisik di dalam ruangan atau di dalam rumah itu kan kita bisa peregangan di dalam rumah ya, atau ikut senam-senam yang ada di video itu. Terus kan sekarang kan semuanya pada buka TikTok, YouTube. Nah, boleh tuh diikutin senam-senam yang ada di video di TikTok atau di YouTube-nya untuk olahraga, mengganti olahraga di luar ruangan ya. Kemudian juga yang paling penting kalau mau bugar itu tidur harus cukup. Ya, tidurnya harus cukup ya. 7 sampai 8 jam tiap malamnya. Kalau pada lansia biasanya lebih kurang bisa 6 jam ya gitu ya. Karena ada gangguan, tapi itu masih termasuk normal. Nah, kemudian juga yang perlu dihindari adalah kita menambah polusi tambahan dari udara yang ada ini. Kalau udara udah jelek nih kualitasnya karena karhutlah, jangan kita tambah dengan polusi sekitar kita yaitu dari asap rokok. Nah, kalau kita udah tambah nih, rokok kita masih jalan terus, atau kita sebagai perokok pasif, nah itu susah kita untuk bugar pada saat sekarang nih, gitu ya. Nah, kalau bisa, misalnya Pak Christian masih merokok, bisa dihindari atau dikurangi, atau stop pada saat sekarang ini adalah momen yang sangat tepat gitu ya Pak Christian. Nah, kalau misalnya perlu keluar rumah ya tentunya harus pakai masker tadi. Itu sih tips menjaga kebugaran pada saat musim asap kemarau ini.
0: Baik, itu dia tadi Pak Christian ya, tips yang disampaikan oleh kedua narasumber kita terkait bagaimana menjaga kesehatan di kondisi seperti saat ini. Saya ke Bu Marlina kembali. Bu Marlina, mungkin kita ingin tahu juga bagaimana langkah-langkah juga yang mungkin terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya, untuk mungkin juga sambil memantau juga ya, jangan sampai kemudian kasus ini meningkat terkait ISPA sendiri, dan langkah-langkah apa yang dilakukan Dinkes dan juga langkah-langkah ke depan penanganannya juga seperti apa Bu Marlina sampai dengan saat ini.
2: Baik, terima kasih. Adapun langkah atau skenario yang akan kami lakukan ini ya, untuk menjaga kualitas udara, yang pertama kita akan mengaktifkan posko kesehatan ya di titik rawan asap. Kedepannya ya, wacananya gitu ya, kalau memang ini status waspada jadi meningkat gitu kan, meningkat menjadi situasi gawat darurat gitu ya. Ya, wacana kita mungkin akan mengaktifkan posko kesehatan di titik rawan asap. Ya. Kemudian mungkin kita akan nanti membuka layanan pojok ISPA-nya. Ya. Ya, mungkin di Puskesmas nih, di Puskesmas kita mungkin akan membuka layanan pojok ISPA ya untuk screening yang lebih cepat istilahnya ya. Kemudian kita akan bekerja sama nih dengan BPBD untuk pembagian masker ke depannya. Kebetulan juga kemarin kita dari Dinas Kesehatan sudah membagikan masker ya di dua titik lampu merah, itu di Simpang Masjid Agung, bukan, yang di Simpang Lambai Dara dengan di Simpang BRI. Kita sudah lakukan kemarin. Kemudian kita akan mengeluarkan surat edaran ini terkait dengan pembatasan aktivitas di luar ruangan dan jam belajar sekolah. Itu yang akan kita lakukan seandainya status waspada menjadi status luar biasa. Demikian, Mbak.
0: Oke, itu tadi langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh Dinkes sendiri, begitu ya, Bu Marlina ya. Tapi kita lihat juga ini tadi disampaikan ini Puskesmas juga diminta juga untuk mempersiapkan berbagai hal ya terkait peningkatan ISPA sendiri. Tapi bagaimana saat ini terkait fasilitas-fasilitas kesehatan sendiri Bu Marlina, jika nanti ada peningkatan kasus begitu untuk tingkat-tingkat Puskesmas sendiri, apakah fasilitas di sana juga sudah siap sampai dengan saat ini, begitu Bu Marlina?
2: Baik, kalau untuk penambahan fasilitas sementara ini belum ya, Mbak. Masih belum ya istilahnya. Puskesmas itu kan ada puskesmas rawat jalan, ada puskesmas rawat inap, gitu kan. Nah, kalau yang untuk rawat inap untuk saat ini untuk penanganan ISPA belum ada masalah ya untuk yang tingkat ringannya gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya berat itu akan tetap dirujuk di rumah sakit. Ya, seperti itu. Untuk saat ini ya, Mbak.
0: Baik-baik. Itu tadi disampaikan oleh Bu Marlina. Saya mungkin kembali lagi ke Dokter Yuli. Tadi disampaikan juga selain ISPA ternyata ada juga iritasi mata begitu ya, Dok, yang memang ini juga ternyata sering menjadi keluhan juga masyarakat begitu pada saat kualitas udara buruk. Tapi ini kita ingin belajar juga nih, Dok, dari pengalaman dokter sendiri. Apa sih kesalahan yang mungkin paling sering dilakukan masyarakat ketika menghadapi kondisi udara yang buruk nih, Dok?
1: Baik. Kalau pada saat kondisi udara yang buruk itu kan tentu hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menghindari paparan ya, menghindari paparan. Tentunya aktivitas di luar ruangan itu sudah harus berkurang dari sebelumnya. Jadi jangan menambah aktivitas yang dirasa kurang perlu atau tidak perlu di luar ruangan. Itu dulu yang kita. Nah, itu kalau kebiasaan masyarakat yang paling sering saya lihat ini yang kalau saya lihat ini ya berkaitan dengan aktivitas di luar ruangan, aktivitas tambahan ya kalau saya bilangnya yang memang sebenarnya bisa dilakukan di tempat lain atau di dalam ruangan itu adalah selain ya membakar lahan itu tadi tuh yang tidak dijaga segala macam sehingga menyebabkan kebakaran dan asap yang bisa mencemari udara kita, tentu juga olahraga yang terlalu keras di luar ruangan. Misalnya nih, kalau kita lihat sekarang kan banyak orang yang suka lari ya, suka lari. Jadi kalau pada saat kualitas udara yang tidak baik ini, larinya itu jangan lari yang kalau saya bilangnya itu long run gitu ya, yang perlu yang jaraknya jauh atau yang perlu lebih banyak oksigen masuk ke dalam paru seperti misalnya tempo atau interval yang memang harus memacu kecepatan dengan jarak sekian pada satu waktu gitu. Itu kan perlu oksigen yang lebih banyak. Nah, pada saat seperti ini nih oksigen itu kurang gitu di udara. Nah, itu bisa memang membuat asap yang ada nih masuk jauh ke dalam paru-paru. Nah, itu untuk kesehatan juga tidak baik. Kemudian juga udah tahu nih sekarang nih kualitas udara tidak baik. Masih ada yang kebiasaan bakar sampah tadi kata Bu Marlina. Udah tahu nih banyak asap ya akibat karhutlah. Nah, kita masih pula bakar sampah. Ya memang paham kita kita untuk pengolahan sampah perlu ditingkatkan kembali, tapi tolonglah pada saat sekarang ini banyak asap akibat karhutlah jangan kita tambah asapnya dengan membakar sampah. Nah, kemudian juga itu tadi yang udah saya bilang merokok tuh ya, jadi perokok pasif atau kita nambah-nambah polusi itu dengan asap itu tadi sih kebiasaan kemudian justru yang bisa memperburuk kondisi.
0: Dok, terkait juga dengan gejala ISPA. Ini kapan kemudian seseorang dengan gejala ISPA yang cukup melakukan perawatan di rumah saja dan kapan kemudian harus segera dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan ini, Dok?
1: Nah, tentu kalau ada gejala-gejala ISPA yang ringan ya masih bisa dirawat di rumah itu tadi seperti yang saya bilang, tenggorokan itu sudah mulai terasa kering. Kemudian batuk ringan ya, batuk ringan itu batuk yang tidak mengganggu tidur ya, batuk yang tidak berdahak. Kemudian juga iritasi mata yang bisa membaik ketika masuk ke ruangan. Nah, itu bisa kita kita obati di rumah ya dengan cara ya tadi banyak minum air putih, kemudian juga istirahat ya, makan makanan yang bergizi. Nah, perlu kita waspadai kalau gejala itu bertambah. Misalnya batuknya itu jadi batuk berdahak kuning yang 2 sampai 3 hari serat di rumah itu tidak sembuh. Ya. Nah, jadi berdahak dia, berubah dahaknya jadi kuning. Nah, itu harus ke puskesmas. Kemudian iritasi mata merah yang Yang parah sekali, yang bahkan dengan cuci dengan cairan cuci mata tidak membaik misalnya, atau malah makin parah ketika dikucek-kucek. Nah, itu segera ke puskesmas untuk pengobatan lebih lanjut. Dan tentunya kalau ada sesak, sesak yang kambuh, asma yang kambuh, nah itu nggak bisa ditunda, memang sudah harus langsung cari pertolongan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dan ada keluhan lain yang kambuh, misalnya memang penyakit bawaan lain, contohnya udah ada penyakit PPOK kok kita bilangnya ini ya. Nah, itu jadi sesak napasnya itu jadi lebih sering, kemudian juga nggak bisa tidur akibat sesak napas, akibat batuk tadi, itu segera segera ke puskesmas, segera ke rumah sakit untuk diobati. Itu sih saja.
0: Baik-baik. Tapi ini anak-anak sekolah sudah diliburkan begitu ya dok ya. Artinya kemudian ini tanggung jawab orang tua nih yang ada di rumah nih ya. Nah, mungkin dokter punya tanggapan juga bagaimana dengan anak-anak saat ini? Apa rekomendasi mungkin untuk orang tua tentunya agar peran orang tua lah begitu dalam melindungi anak-anaknya dari ISPA ketika kondisi udara sedang buruk begitu dokter Yuli?
1: Jadi sebenarnya prinsipnya itu sama ya untuk semua kelompok umur. Tapi karena untuk anak-anak ini kan perlu memang pengawasan orang tua. Jadi orang tua harus memastikan anak-anaknya itu selama libur ini ya, selama libur, bukan libur sih, belajar dari rumah ya. Ini memang aktivitasnya itu memang pastikan mereka memang aktivitas di dalam ruangan atau di rumah saja. Jadi libur anak sekolah ini bukan berarti libur kemana-mana gitu kan. Tapi memang belajar di rumah. Ya, kalaupun mereka harus keluar rumah, pastikan mereka menggunakan masker ya, yang menutupi hidung sama mulut. Karena kadang-kadang tuh ada yang cuma nutup mulutnya aja, hidungnya enggak gitu kan. Dan pastikan anak-anak kita ini banyak minum air putih. Ya, kita sebagai orang tua yang memang harus mendidik anak ya. Jadi kita juga harus memberikan contoh yang baik pada mereka. Itu dia, itu tiga pesannya.
0: Saya ke Bu Marlina kembali. Bu Marlina, ini mungkin ada himbauan khusus juga dari Dinkes ini Bu kepada masyarakat Sanggau, karena tadi pendengar kita juga mengharapkan ada himbauan khusus juga mungkin dari Dinkes untuk masyarakat Sanggau ketika kualitas udara ini berada dalam kondisi tidak sehat, karena ternyata masih banyak juga nih masyarakat kita yang masih beraktivitas di luar ruangan gitu. Bu Marlina, silakan.
2: Baik, jadi kami dari Dinas Kesehatan khususnya ya menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan itu 6M saat kabut asap. Maksudnya saat ini, karena kualitas daripada asap kita sudah statusnya waspada. Yang pertama itu kita harus memakai masker ya. Jadi kalau setiap kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker ya. Terserah masker apa aja yang ada dijual di toko-toko ataupun Indomaret ataupun Alfamart, itu bisa dipakai ya. Kedua, kita juga harus meminimalkan aktivitas di luar, ya. Kemudian kita bisa menutup pintu dan jendela, memperbanyak minum air putih, kemudian kita makan makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa kita mandi setelah beraktivitas di luar. Kemudian yang paling penting, jangan membakar hutan dan ladang. Dan segera periksalah diri ke puskesmas jika mengalami batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada sesak dan demam tinggi. Ini imbauan yang kita berikan kepada masyarakat, Mbak.
0: Baik-baik, jadi itu yang juga harus dipahami oleh masyarakat juga begitu ya Bu Marlina, untuk bisa mematuhi himbauan tadi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan tersendiri. Mungkin kita juga sudah berada di air-air kebersamaan ini, Dr. Yuli dan juga Ibu Marlina, di program Dialog Pagi untuk edisi hari ini. Tapi mungkin sebelum kita cukupkan kebersamaan kita di program Dialog Pagi, saya mungkin berikan dulu kesempatan untuk closing statement. Mungkin masih ada sedikit pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita yang mendengarkan program Dialog Pagi untuk edisi hari ini, yang mendengarkan melalui 97 MHz atau juga yang menyaksikan kita melalui live YouTube pagi hari ini ya. Silakan mungkin bisa disampaikan. Mungkin yang pertama Dr. Yuli dulu, nanti ditutup oleh Ibu Marlina. Silakan, Dok.
1: Baik, untuk para pendengar RRI semuanya, mari pada saat musim karhutla dan kemarau ini kita kurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian menggunakan masker ya pada saat kita harus beraktivitas di luar ruangan. Kemudian jangan lupa minum air putih yang banyak ya, untuk membersihkan debu-debu yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Jangan kita lakukan pembakaran lahan atau sampah secara sembarangan ya, yang dapat memperburuk kualitas udara. Nah, bila pada akhirnya kita mengalami gejala batuk, kemudian sesak napas, nyeri dada, iritasi tenggorokan, segera periksakan diri ke puskesmas terdekat. Nah, bersama kita itu harus cegah karhutla, bersama-bersama juga kita lawan ISPA.
0: Baik, terima kasih Dr. Yuli. Bu Marlina, silakan Ibu.
2: Terasa untuk closingnya hampir sama ya dengan Bu Yuli ya. yang pasti kita mengharapkan kesadaran masyarakat ya untuk kesehatannya gitu. Jadi karena kita harus sadar bahwa kesehatan itu lebih penting untuk diri kita sendiri dan lingkungan gitu ya. Karena kalau kita sudah sakit itu kan biayanya akan lebih mahal. Betul. Gitu maksudnya. Jadi ya seperti yang disampaikan Bu Yuli tadi ya, itu yang pesan yang juga sudah saya sampaikan tadi ya, untuk mencegah jangan sampai kasus ISPA ini bertambah.
0: Betul.
2: Ya, jagalah udara kita dengan jangan yang paling paling ringan lah ya. Ya, janganlah membakar sampah untuk saat ini gitu. Jadi kalau ada ya sampah-sampah ya dikumpulkan aja dulu atau dibuang ke tempat sampah, jangan dibakar. Nah, kemudian peliharalah lingkungan kita tadi dan jagalah kesehatan kita.
0: Okay.
2: Jangan lupa kalau ada gejala penyakit batuk pilek, segeralah berobat ke puskesmas atau tenaga kesehatan yang terdekat. Demikian, Mbak.
0: Baik. Saya terima kasih sekali kepada dua narasumber saya pagi hari ini, Ibu Marlina, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sanggau. Terima kasih Bu Marlina.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih juga untuk Kepala Puskesmas Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Ekslasia. Dr. Yuli, terima kasih, Dok.
1: Baik, sama-sama.
0: Baik. Pendengar, kualitas udara yang buruk bukan persoalan yang bisa kita abaikan. Udara yang kita hirup setiap hari ini sangat berkaitan dengan kesehatan, terutama kesehatan saluran pernafasan. Mari kita lebih peduli terhadap kondisi udara di sekitar kita. Kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Gunakan masker bila diperlukan dan segera periksakan diri jika muncul gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak nafas atau demam yang tidak kunjung membaik. Menjaga kesehatan bukannya tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya cukupkan Dialog Pagi untuk edisi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan jangan lupa udara yang sehat adalah bagian dari kehidupan yang sehat.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
8: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
10: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
13: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
17: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
19: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
6: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
4: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Dabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan

0: bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong, @RRI_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memukati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: bangkitkan gairahku.
1: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
1: Kategori Pop Wanita. Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Stasi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Dan pendengar, kami masih terus menemani Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi-informasi terkini bersama tim Sanggau pagi ini. Dan kita akan hadirkan paket majalah udara untuk Anda, informasi-informasi yang sudah kami persiapkan di majalah udara untuk edisi hari ini ya. Dan tetap setia tentunya bersama kami di 97 MHz untuk mengupdate berbagai informasi-informasi terkini lainnya.

Pendengar Pro 1 RRI Tikong dan Sanggau, kembali lagi di majalah udara Literasi Digital. Edisi kali ini bersama saya, Fido Robbani. Hidup kita ini nyaris tidak pernah lepas dari layar. Bangun tidur, pegang ponsel, kerja pakai internet, ngobrol lewat sosial media. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar melek digital atau sekadar bisa pakai gadget? Literasi digital bukan cuma soal buka aplikasi atau update status. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Artinya, kita tahu mana informasi yang benar, mana yang menyesatkan, tahu cara bersikap di ruang digital, dan paham resiko yang akan muncul. Kenapa ini penting? Karena dunia digital punya dampak nyata di kehidupan kita. Salah klik bisa kena penipuan, salah share bisa menyebarkan hoax, salah komentar bisa berujung masalah hukum. Literasi digital bikin kita lebih bijak, lebih aman, dan lebih dewasa saat berinteraksi di dunia maya. Jadi, bukan soal cepat mengikuti teknologi, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan sadar dan bertanggung jawab.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Saudara pendengar, dunia maya itu bebas, tapi bukan tanpa aturan. Di balik layar, tetap ada manusia yang punya perasaan. Disinilah pentingnya etika dan budaya bermedia digital. Sering kita lihat komentar kasar, saling hujat, bahkan perundungan hanya karena beda pendapat. Padahal literasi digital mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi tanggung jawab. Apa yang kita tulis, unggah, dan bagikan akan meninggalkan jejak digital, dan jejak itu bisa bertahan lama. Etika digital berarti berpikir sebelum mengetik, menahan diri sebelum berkomentar, dan menghargai perbedaan. Budaya digital yang sehat akan menciptakan ruang online yang aman, nyaman, dan produktif. Seperti yang disampaikan Farah Juniati, dosen Universitas Tanjung Pura.
1: Sebelum kita menyebarkan, kita verifikasi dulu, kita cek dulu kebenarannya ke sumbernya langsung. Sekiranya kita belum dapat informasi yang tepat, belum kita bisa verifikasi kebenarannya, informasinya cukup berhenti di kita. Tahan dulu untuk disebarkan, biar informasi salah itu berhentinya di kita. Jangan kita menjadi penyebar berita-berita hoax itu juga. Jangan lupa juga etika bermedia sosialnya tolong diperhatikan. Kita sekarang di era yang sedikit-sedikit bisa viral, salah sedikit bisa viral, dan ada rekam jejaknya tuh abadi ya. Kalau di internet tuh rekam jejak kita abadi. Jadi ketika posting sesuatu, mau bikin sesuatu, tolong diperhatikan baik buruk ke depannya.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Saudara pendengar, ancaman di dunia digital itu nyata. Penipuan online, akun diretas, data pribadi bocor, semuanya bisa terjadi kapan saja. Banyak orang jadi korban bukan karena ceroboh, tapi karena kurangnya literasi digital. Keamanan digital dimulai dari hal sederhana, menjaga password, tidak sembarang klik tautan, dan tidak mudah membagikan data pribadi. Ingat, OTP, PIN, dan kode verifikasi itu bersifat rahasia. Bahkan pihak yang mengaku resmi pun tidak berhak memintanya. Literasi digital membantu kita lebih waspada terhadap modus kejahatan digital yang makin canggih. Dunia online memang memberi kemudahan, tapi tanpa kehati-hatian justru bisa membawa kerugian. Jadilah pengguna digital yang cerdas, bukan pengguna yang lengah. Joni Irwanto, Kadis Kominfo Sanggau, mengatakan hal yang senada, bahwa literasi digital memiliki peranan penting untuk membentengi diri dari berbagai kejahatan digital.
1: Risiko-risiko ini tentunya menjadi ancaman bagi kita apabila memang masyarakat itu tidak membekali dirinya bagaimana menggunakan alat komunikasi yang baik, kemudian profesional dan proporsional. Nah, oleh karena itu memang kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan itu sangat fatal di masyarakat apabila kita tidak memahami ciri-ciri bagaimana kejahatan-kejahatan digital itu, ya, itu berada di sisi-sisi alat komunikasi kita. Nah, oleh karena itu memang dalam banyak kesempatan kita mengajak seluruh pengguna alat komunikasi, kemudian pengguna digital di Kabupaten Sanggau, ya, untuk meningkatkan literasi berkaitan dengan keamanan informasi itu. Oleh karena itu, ya, jadi pengguna HP, pengguna alat komunikasi ini tidak hanya memfokuskan diri dari kemampuan untuk memiliki HP yang canggih, mungkin HP yang terbaru, mungkin HP yang menyediakan banyak fitur, tetapi juga harus dilengkapi dengan pengetahuan ataupun literatur bagaimana menggunakan HP itu secara operasional supaya bisa awet dan sebagainya, dan mempunyai kemampuan literatur bagaimana risiko-risiko yang akan ditimbulkan berkaitan dengan penggunaan alat digital itu.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Pendengar, di era digital informasi datang deras tanpa henti. Tapi tidak semua yang viral itu benar. Hoax, disinformasi, dan berita palsu bisa menyebar lebih cepat daripada fakta. Literasi digital mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya dan tidak asal share. Cek sumbernya, bandingkan dengan media lain, dan pastikan informasinya valid. Satu klik share yang salah bisa menyesatkan banyak orang. Menjadi cerdas menghadapi informasi berarti berani berhenti sejenak, berpikir kritis, dan tidak terpancing emosi. Dengan begitu, kita ikut menjaga ruang digital tetap sehat dan tidak dipenuhi kabar bohong. Media sosial bisa jadi ruang berbagi, berekspresi, dan membangun jejaring. Tapi di sisi lain juga bisa membawa dampak negatif kalau tidak digunakan dengan bijak. Tekanan untuk terlihat sempurna, kecanduan scrolling, sampai perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain sering muncul tanpa disadari. Literasi digital membantu kita memahami bahwa yang tampil di sosial media belum tentu mencerminkan kenyataan sepenuhnya. Bijak bermedia sosial berarti tahu kapan harus online dan kapan perlu jeda. Menggunakan media sosial sebagai alat bukan membiarkan diri kita dikendalikan olehnya. Seperti yang disampaikan Anissa Fitri, Ketua KGBN Kabupaten Sanggau.
1: Handphone kita tuh handphone pintar, saya bilang itu. Namanya aja smartphone, handphone pintar. Jangan sampai handphonenya lebih pintar dari orangnya. Orangnya harus lebih pintar dari handphonenya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita memanfaatkan handphone yang pintar itu membuat kita lebih pintar? Jadi bukan handphone yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan handphone tersebut untuk belajar sesuatu yang positif.
0: Saudara pendengar, ke depan tantangan literasi digital akan semakin besar. Teknologi terus berkembang, mulai dari kecerdasan buatan hingga dunia virtual. Tapi tidak semua orang punya akses dan pemahaman yang sama. Kesenjangan digital masih terjadi, baik karena usia, pendidikan, maupun wilayah. Disinilah peran kita bersama untuk saling mengedukasi dan berbagi pengetahuan. Generasi muda punya peran penting sebagai agen literasi digital, membawa pemanfaatan teknologi ke arah yang lebih positif. Masa depan digital bukan hanya soal teknologi yang makin canggih, tapi tentang manusia yang makin bijak menggunakannya. Literasi digital adalah kunci agar tidak menjadi tertinggal dan tetap menjadi tuan di negeri digital kita sendiri. Saya Fido Robani undur diri dari ruang dengar Anda dalam majalah udara literasi digital edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya bersama Pro 1 RRI Antikong dan Sanggau. Sampai jumpa.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: rutinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Peringat jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami cukupkan dulu kebersamaan Anda bersama kami tim Sanggau pagi ini. Saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau pagi ini lainnya yang sudah mendengarkan kami dan juga menyimak kami di berbagai program acara dalam Sanggau pagi ini. Dan selanjutnya Anda akan ditemani tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama rekan saya Albert akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: makanlah. Ngapa kamu diem?
1: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Mace Rina.
1: Eh, pagi juga Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Mace Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara.

0: Instagram @RRI_antikong, @RRI_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau di 97 MHz. Selamat siang, selamat bergabung, dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau. Saya Franciscus Albert bersama Anda di siang hari ini ya. Kami akan temani Anda dengan beragam informasi-informasi edisi hari ini ya. Tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya. Supaya

0: lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
11: Hei, dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
19: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
1: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
1: Eh, kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ya, selamat siang pendengar, Anda bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Masih bersama kami Sanggau siang ini, dan saya Albert masih menemani ruang dengar Anda.

Mendengar informasi untuk Anda dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memperingati hari lahirnya setiap 13 Agustus sejak dibentuk pada 2003. Jadi MK ini lahir sebagai bagian penting perubahan sistem ketenaga ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi. Jadi pada tahun ini Mahkamah Konstitusi sudah memasuki usia ke-23 sejak undang-undang pembentukannya disahkan.

Kemudian kita juga hadirkan informasi dari daerah untuk Anda. Kebakaran lahan ini kembali melanda lingkungan Doku di Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Nah, hal ini terjadi pada Rabu kemarin 12 Agustus 2026 pada sore hari. Dari dua hari sebelumnya, di sekitar lokasi yang merupakan lahan dengan semak belukar tersebut juga terjadi kebakaran. Ali disampaikan oleh Ade Ali Sadikin dari Satpol PP Kabupaten Sanggau bahwa belum mengetahui asal api, namun ia menduga ada faktor kesenjangan hingga memicu kebakaran di musim kering ini. Dan ia berharap juga bahwa masyarakat dapat membantu petugas

Cari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Cuman kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik itu nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi lah saya juga evaluasi juga nanti tinggal. Report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain. Untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia kalau
2: saya. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk ya untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: hijau tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita. Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke...
1: Pendengar, pukul 11.46 kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Mewakili tim kerabat dan pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
0: Ibunya telah mengandung.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam, dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, ditemani Trimita Sanggau.
0: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: Dayak ya bang ya.
1: Iya, dari Ketapang.
0: Dari, oh ini penyanyinya Marinus, vokalnya Tini ya, and ah, ya, Tini. Ya, benar ya ini ya bang ya.
1: Ya.
0: Benar ya ini ya bang ya.
1: Benar kali mungkin ya.
0: Soalnya ini 17 tahun yang lalu ini.
1: Ah ya,
0: lagunya.
1: itu dah.
0: Oke, ya. Siap.
1: Kayaknya itu.
0: Oke. Okay,
1: Yang sekarang kan Cynthia lagunya kan?
0: Ya, ada juga versi nah, Cynthia.
1: Yang itu apa lagunya Tini mungkin ya?
0: Tini, N Tini namanya.
1: N Tini.
0: Ya.
1: Oke, Bang Abed, selamat kita orang keluar beda dari asap aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Bang Abed, terima kasih, semoga sehat selalu Bang Abed.
0: Yeah. Oke,
1: selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang juga Ragam Budaya, terima kasih. Ada Bung Pael di sana ya. Kita beralih lagi ke layanan WhatsApp karena lebih dulu masuk ya. Halo, selamat siang. Prodang.dot lagi Ragam Budaya.
2: Marcel di Beliau.
0: Marcel di Beliau. Oke, ini baru bergabung atau baru bersua bersama saya ini ya?
2: Baru Abang dengar suara
0: dalam. Itulah agak asing saya dengar ini apa suaranya. Selamat bertemu ya Bang ya. Bang Marcel di Beliau ini ya.
2: Salam Bang Albert.
0: Oke, baik. Bang Marcel, apa kabar hari ini? Sehatkah?
2: Alhamdulillah Bang, sehat Bang.
0: Panas, sehat. Panas. Kita nikmati saja dengan lagu daerah ya Bang ya.
2: Iya, kita kasih yang segar-segar
0: biar segar-segar
2: yang hari ini Bang.
0: Yang segar-segarnya tuh apa lagunya?
2: Kayak boleh ngerujak nih Bang. Lagunya ini ya Bang, dari Sampah Bang.
0: Apa
2: rasa
0: tuh?
2: Rasa paning pala aku. Iya.
0: Rasa paning pala aku. Siapa penyanyinya ini?
2: Itu ya penyanyinya lupa-lupa gak
0: Bang. Lupa-lupa. Dari Sampah. Penyanyinya Indra ya. Syah Hitam.
2: Iya, itulah kali Bang.
0: Oke, apa yang buat pening nih sebenarnya nih Bang?
2: Penting nih Bang, apa lagi di lahan nih panas-panas.
0: Oh, karena panas ya.
2: Makanya pusing kepalanya.
0: Oke, lagunya sudah ketemu ya.
2: Oke Bang, salam ya buat Abang Albert.
0: Yeah.
2: Semoga semangat siangnya nih kita bekerja. Bang Pael tadi di Beliau kan Bang Pael tuh.
0: Iya, betul Bang Pael di Beliau.
2: Bang Pael tadi tuh.
0: Iya.
2: Selamat siang Bang Pael. Makan siangnya udah Bang Pael.
0: Ya.
2: Yeah. Nah, itu aja ya Bang.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Yuk, mari. Ada Bung Marcel juga di Beliau ya. Beralih ke layanan telepon lagi. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Halo juga Bung Ganteng di sana. Apa kabar nih Bung Ganteng? Ya.
3: Puji Tuhan aman. Ini ada kabut asap nih Bung.
0: Ya, hari ini masih ya kabut asap kita ya.
3: Ya, ini sebenarnya perlu perhatian oleh pemerintah, khususnya di Kalimantan Barat ya, khususnya kalau ada kebakaran itu harusnya ada pengecekan Bung. Mulai helikopter ya kan. Pemantauan lah gitu agar apa ya ini bisa merusak pernapasan ini karena ini sedikit kan asap gitu.
0: ISPA lah. Ya Bung ya.
3: Iya, takutnya itu. Harapan saya bah seperti itu ya untuk pemerintah Kalimantan Barat lah khususnya ya memperhatikan mengukur dari helikopter ya mengecek di mana sih posisi-posisi yang kebakaran itu di mana begitu agar kesehatannya itu terjaga.
0: Yang kasihan tuh yang udah lanjut usia yang mungkin ada penyakit ispanya gitu ya Bung.
3: Iya apalagi nih ini contoh mama saya ini dia beliau penyakitnya penyakit asma dengan ini lagi kan nah, jadi coba salah maka tadi saya bilang mama itu kalau keluar harus pakai
0: masker ya
3: gitu begitu iyalah. Oke, lagunya dapat ya.
0: Lagunya apa nih Bung?
3: Lagu dari ini Bung, Jawa Ngapak ya apa Bajanegara ya judulnya itu Biung dari Joy Ngapak Biung.
0: Apa tuh artinya Bung Lanis, tahukah?
3: Ini mungkin nama kayak ya.
0: Lagunya Joy Ngapak Biyung. Oke, sudah ada.

0: tentang ibu ini ya.
1: Gimana?
0: Lagunya tentang ibu ini nampaknya ya.
1: Kemungkinan ya, soalnya kalau istilahnya ini memang kayak tentang ibu sih kayaknya, okay. Seperti itu ya. Kalau Jawa ngapak ini kan agak Jawanya tuh agak ngapak-ngapak, nyong keperibit lah,
0: nyong kegiek lah. Jawanya gitu. Kental gitu ya.
1: Iya, ngorong lah. Kalau bapak makan Jawa halus gitu.
0: Iya. Sudah dapat saya lagunya, Bung.
1: Oke. Bung, ini sedikit informasi sedikit, Bung ya.
0: Apa tuh?
1: Sekarang Pro 2 Sanggo ada streaming, udah bisa didengar.
0: Iya, benar, sudah ada, bisa didengarkan di sana.
1: Cuman ini di streaming di area digitalnya belum ada, tapi kalau di RRI di seluruh dunia Google itu ada itu.
0: Di rri.co.id itu sudah tertera ya.
1: Ya, teman terbaik kamu
0: katanya. Betul.
1: Tapi ini kayaknya relay ke Pro 2 Jakarta kan.
0: Iya, masih relay, ada launching kegiatan di sana gitu.
1: Itulah bro, senangnya dah bisa dengarkan Pro 2 Sanggau ya. Lega aku dah.
0: Mantap ya, Bung ya.
1: Bagi teman-teman yang mungkin yang belum tahu, nanti saya kasih tahu, nanti cari aja di namanya tuh Eric Gordon ya. Eric Gordon. Begitu. Oke. Okay. Yeah. Kita begitu lain, yo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih. Baik, ada Bung Lanis di sana ya. Baik, selanjutnya siapa lagi yang mau bergabung? Saya masih menantikan ya. Untuk kita bersua-sua di siang hari ini, ada yang mungkin sudah lama tidak bersua dengan saya, kita bersua bareng gitu ya. Oke, selanjutnya paling cepat tadi masuk ada di layanan telepon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak Kakung di sana.
2: Iya, di sini Mbak Kakung di sana, Bang Anu ya. Bang
0: Albert di ya? Sini.
2: Sehat, Bang.
0: Sehat, Mbak. Ya.
2: Bila sama Bang, aku juga sehat.
0: Gimana di sana, masih aman kah kabut asapnya?
2: Ya, aman-aman kan Bang, kadang-kadang juga gelap Bang, mataharinya ketutupan, tak mendung, tak
0: ketutupan. Kita nikmati saja gitu ya. Kita nikmati saja berarti gitu ya.
2: Oh iya, kita syukur apa yang ada Bang, hidupin ada anugerah.
0: Iya. Lagunya di sesi 1 cukup 3, tapi nanti saya tampung dulu karena di sesi 2 masih belum ada yang masuk. Boleh lagu apa nih, Mbak?
2: Oh, begitu ya.
0: Yeah.
2: Kalau begitu lagunya dari Kak, judulnya Sengit, Bang.
0: Sengit. Nah, ini Sengit nih.
2: Penyanyinya aku enggak tahu sih, Bang.
0: Sengit lagu Jawa ya?
2: Ya.
0: Lagu Jawa ya, Mbah ya?
2: Iya, lagu Jawa judulnya Sengit. Cuma aku penyanyinya aku enggak tahu.
0: Sengit itu dari Staso Kempot featuring Evita Farma.
2: Oh itu Bang ya. Boleh Bang, siapa aja boleh Bang, ini judulnya Sengit aja Bang.
0: Oh iya, buat oke. Sama ada juga ini Sengit dari main host Nurhana ini.
2: Oh ya, kalau itu Nurhana aja Bang.
0: Nurhana, oke. Artinya Sengit itu apa, Mbah?
2: Sengit itu agak benci dan gregetan gitu Bang.
0: Oh gregetan sama orang gitu ya Mbah ya.
2: Iya agak kesel gitu loh Bang.
0: Kesel gitu ya.
2: Iya begitu.
0: Oke.
2: Salamannya untuk semuanya aja Mbah. Jangan sampai jat semuanya.
0: Oke Mbah, siap.
2: Selamat bertugas, sampai tugas sehat dan sukses selalu.
0: Selamat siang sami-sami Mbah Kakung, terima kasih sudah bergabung ya. Ada yang masuk di WhatsApp tadi, boleh dicoba lagi mungkin ya, tadi belum sempat angkat. Ada Pak Long di sana ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Ragam Budaya.
0: Ragam Budaya. Kalau di sini tulisannya Pak Long, di sana sepertinya orang Landa. Halo? Ya, halo.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ragam Budaya. Data Uban orang Landak ya.
3: Iya.
0: Namanya di sini Pak Long, itulah saya nebaknya pasti Dato
3: Pak,
0: ya.
3: Pak Long.
0: Oh Pak Long, oke.
3: Karena kalau Data Uban ini banyak yang ngobah dulu Mbak Isma dibilangnya Mbak Kakong dari Kubu Raya.
0: Iya.
3: kita minta putarkan lagu Hari Jadinya Teluk Batang.
0: Hari Jadinya Teluk Batang. Teluk Batang itu daerah mana itu Pak?
3: Daerah Kayongan.
0: Oh Kayongan. Memang judulnya Hari Jadi gitu ya?
3: Iya, memang judulnya itu Hari Jadinya Teluk Batang.
0: Teluk Batang.
3: Sering saya minta lagu itu sering.
0: Ini lagu apa? Melayu ya Pak ya?
3: Lagu Melayu.
0: Oke. Teluk Batingnya tuh kalau nggak salah di Kayong Utara nggak sih, Pak?
3: Ah, itulah dia.
0: Oh, ah benar.
3: Ada kan?
0: Asal mula nama Teluk Batang. Ya, hari ada. Jadi Teluk Batang, asal mula ya. Lagu Teluk Batang, kayak gitu judulnya.
3: Ah.
0: Lagunya daerah Kayong Utara. Penyanyinya Mega ya, Pak ya?
3: Ya ya ya.
0: Oke, sudah dapat saya, Pak. Oke.
3: Sering-sering saya mintanya itu.
0: Iya ya. Baik, baik.
3: Nah, pokoknya yang lain kita akan kulajak ya.
0: Iya.
3: Santai aja. Terima
0: baik.
3: Kasih Bang Albert.
0: Ya, sama-sama juga. Selamat siang. Yuk, mari. Selamat siang. Mbah Kakung sudah bergabung tadi di Pontianak. Kemudian Pak Long, saya panggil Pak Long lah lebih enaknya ya. Biar saya ingat ya. Atau Dato' Uban di Landak sudah bergabung ya. Nah, disusul siapa lagi? Saya angkat lagi di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, halo juga.
4: Kabarnya?
0: Kabarnya tetap sehat. Mbak Elsa bagaimana, sehat?
4: Alhamdulillah kabarnya BWS baik-baik selalu ya.
0: Ya, sudah lama tidak bersua.
4: Kayaknya berkabut di Suban ya.
0: Oh, berkabut. Tapi
4: iya, jadi panasnya agak kurang, kabutnya yang agak tebal kayaknya.
0: Belum ada turun hujan ya.
4: Belum ada kayaknya, Bung Albert, kayaknya dilanda kekeringan nih.
0: Ya, itulah.
4: Semoga hujan segera turun.
0: Segera ya, turun. Maksud, ya. Biar kabutnya geser dikit aja gitu ya.
4: Nah, itulah. Nggak berani keluar rumah kita. Apalagi mau nonton orang rame-rame di komando sana.
0: Udah banyak ya, apa namanya, orang-orang mendirikan apa stand-stand di sana ya.
4: Sudah banyak, apalagi nanti ada artis KDI yang datang.
0: Mantap si sekali
4: ini, itu kan
0: luar biasa
4: kayaknya sih. Kita cukup duduk di rumah aja Bang Albert, nonton RHP itu yang aman kayaknya.
0: Biar dompet nggak menipis juga kalau kesana ya.
4: Iya. Begitulah, soalnya nggak ada yang ngantar itu yang
0: terutama.
4: Cuma nggak perlu pakai duit sih nontonnya.
0: Cukup pakai alas biar bisa duduk gitu ya.
4: Iya, buat tikar. Oke, gimana? Masih dapat judul kah?
0: Boleh ya, saya tampung di sesi kedua, nggak apa-apa ya, Mbak Elsa. Ya.
4: Lagunya apa, nak jadi jelah ya?
0: Oh, lagu ini mantap, lagu ini.
4: Pengen dengar lagu itulah.
0: Udah lama ya, nggak dengar.
4: Udah lama. Soalnya kayaknya nih dengar kabar Antikong dan nggak lagi siaran sampai bulan 9 ya.
0: Sekarang Antikong sudah berubah menjadi RRI Sanggau, peraturannya itulah, baru keluar itu.
4: Kami ini, orang balai ini.
0: Tapi suara kami tetap bisa didengarkan di Antikong dan di Malaysia.
4: RRI
0: Sanggau ya.
4: Jadi kita Antikong nih numpang lah Bung Albert. Enak hati rasanya ya kalau menumpang nih.
0: Enggak apa-apa. Perintis. Oke, ya Bung dulu ya.
4: Selalu bersama kota tercinta ya. Salamnya dari yang keluar dari sampai saya tanpa terkecuali. Bung Albertnya terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang juga Ragam Budaya. Sehat-sehat di sana Mbak Elsa bersama keluarga. Kita masih bisa bersua bersama RRI Sanggau, di mana saja bisa mendengarkan kami. Di Antikong juga bisa di 99,9 MHz. Karena sudah bisa didengarkan di Malaysia juga RRI Sanggau ya. Dan apa namanya, kita juga bisa didengarkan kalau tadi Bung Lanius dengar Pro 2 di streaming, bisa di klik saja rri.co.id, terus klik bagian streamingnya, cari RRI Sanggau, muncul ada Pro 1 dan Pro 2. Atau langsung saja klik Pro 2 RRI Sanggau, bisa muncul di Google gitu ya. Atau Anda bisa mengunjungi aplikasi kami, lebih mudah di sana ada RRI Sanggau bisa dicari gitu ya. Karena RRI seluruh Indonesia bisa kita simak, suaranya bisa kita dengarkan, kemudian juga informasinya juga bisa kita apa namanya baca di situs-situs kami ya. Oke, selanjutnya masih ada yang gabung. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
5: Siang Ragam Budaya, apa kabar Bang Albert?
0: Iya, siang juga. Mola juga, apa kabar? Sehat kah?
5: Sehat.
0: Sehat. Gimana? Disapa dulu segala adik sepupu, kakak sepupu, kakek sepupunya, silakan.
5: Lagunya masih dapat.
0: Lagunya saya tampung nggak apa-apa ya?
5: Ya.
0: Apa lagunya nih? Iya, siap. Lagunya apa
5: lagunya,
0: ini?
5: Lagunya Kampung Dakula.
0: Kampung Dakula. Apa artinya ini?
5: Enggak tahu.
0: Kampung Dakula. Kampungku di sana gitu ya mungkin ya.
5: Kampung aku kali ya.
0: Oh, kampung aku. Oh ya.
5: Kampung aku Kula tuh.
0: Oh iya. Kayak kita merindukan kampung gitu ya.
5: Kampung.
0: Kampung, oke.
5: Okay. Kampung Dakula. Okay. Dari Balekrangan itu, Bang Albert.
0: Oh, lagu sini ya. Kampung Dakula. Dari Ozi ya. Penyanyinya Ozi. Oke, sudah dapat saya lagunya. Silakan disapa dulu mungkin pendengar kita.
5: Oh, salamnya buat semua pendengar, ayo gabung.
0: Mantap
5: Nanti
0: sekali.
5: Dong dan Tanggau, ayo gabung. Semoga sehat selalu. Selamat siang Bang Albert.
0: Ya, sehat selalu juga. Sama-sama, selamat siang. Ada Pak Mola di Simpang Kayu Lapis ya. Kayu Lapis ini kalau kita pergi ke Skadau, kita bisa melewati itu ya. Lagunya sudah ada 3, saya putar di sesi pertama. Tapi ada yang masuk lagi, kita terima lagi. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
6: Halo, Sugeng Siang Ragam Budaya, Mas Albert.
0: Iya, Sugeng Siang, Mbak Miati, wes mangan Mbak.
6: Urung.
0: Kenapa tuh, masih sibuk ya?
6: Lagi dolan-dolan gimana,
0: Ben? Oh, dolan-dolan di istirahat siang ya. Sela-sela. Iya. Dolan-dolan kemana itu, Mbak?
6: Ke tempat adik ini di Enggak jauh dari Serpong Merah nih, Bang Abed.
0: Oh iya. Makan siang di sana mungkin sama-sama kali ya.
6: Enggak.
0: Main saja.
6: Ketawa mereka.
0: Salam untuk yang di sana yang lagi dengar juga ya. Nanti boleh gabung sama Mbak Miati nih kan, Mbak Lama Miati.
6: Mau gabung senin-senin
0: juga nih. Mbak Miati kan sering gabung, enggak boleh diajak yang lainnya ya.
6: Dia pendengar setia juga, Bang Abed.
0: Oh, pendengar. Siapa namanya biar saya sapa ini? Siapa namanya ini?
6: Mama Jupri.
0: Mama
6: Jupri.
0: Jupri.
6: Mama Jepri sama Bapak Jupri,
0: Bapak Jepri. Bapak Jepri, Mama Jepri. Ya.
6: Yang istrinya kan orang Kidal.
0: Oh, Mami gitu. Iya.
6: Tetangganya Datuk Uban.
0: Salam ya untuk Mama Jepri dan Bapak Jepri tadi di sana.
6: Salam kembali katanya
0: Bang Abed. Ya, oke.
6: Semoga sehat.
0: Sehat-sehat kita ya.
6: Ya.
0: Jadi dulu kan? Boleh apa nih lagunya?
6: Sekebece Kembang Turi.
0: Bentar, saya nulisnya agak sulit nih.
6: Sekebece Kembang Turi.
0: Betos kembang gitu ya?
6: Iya, kembang.
0: Kembang duri.
6: Turi.
0: Oh, turi. Artinya apa, Mbak Miati?
6: Nasi pecel sama bunga duri itu bunga yang putih-putih yang apa ya? Kayak ada buahnya kacang, kayak ada buah kacang itu ya, buang abet.
0: Oh, ini menggambarkan makanan gitu ya?
6: Iya, nasi pecel kalau di Jawa itu kan nasi pecel, terus ada sayurannya gitu kan. Bunga turi itu, suka tempe kayak gitu kan.
0: Sega pecel kembang turi, wah.
6: DJ Arwo kan?
0: DJ Arwo, sudah muncul lagunya.
6: Ya.
0: Oke.
6: Selamat kembali selalu Bang Albert.
0: Ya.
6: Nanti kita lagi program kerja.
0: Iya. Baik.
6: Terima kasih selamat siang Bang Albert.
0: Ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Oke, kita break dulu sebentar ya. Yang lagi makan semoga menikmati makanan siang hari ini ya. Yang belum makan siang istirahat dulu. Kembalikan tenaga Anda dengan minum, makan dulu gitu ya. Saya mau ke lagu tapi ada yang masuk lagi, boleh kita angkat dulu. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
7: Ya, halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, halo ya, juga ya. Wah, sudah lama tidak bersua ya, dengan orang.
7: Lama ya Pak, ya. Kita gak ada jumpa ya.
0: Iya.
7: Di udara maksudnya.
0: Di udara kita gak berjumpa. Tatap muka juga kita belum berjumpa ya Bu Esti ya.
7: Iya.
8: Apalagi sekarang semakin jauh ya Bang ya.
0: Tapi dekat di hati, nggak apa-apa, jauh di mata, dekat di hati.
8: Jauh di mata, dekat di telinga saja.
0: Oh benar, dekat di telinga ya, bukan. Bu Esti, apa kabar hari ini Bu?
8: Ya, puji Tuhan. Walaupun cuaca panas ya, kabut, tapi ya masih bertahan lah ya pastinya. Kalau soal air di tempat kami, puji Tuhan, istilahnya enggak kekurangan.
0: Oh, enggak kekurangan. Dekat
8: saja.
0: Dekat sungai kah rumahnya ini?
8: Tidak.
0: Oh.
8: Enggak ada sungai. Tempat kami sungainya tuh Sungai Sekayam, Bang.
0: Oh iya.
8: Itu dari PDAM ada.
0: Oh, PDAM. Berarti karena air gunung kita masih lumayan banyak airnya ya, gitu ya.
8: Ada emang di sini apa usaha itu ya dari pribadi itu dia tuh pakai apa ya? Jetam gitu loh, Bang.
0: Itu
8: mampu berapa juta liter itu. Jadi itu masyarakat sini itu yang mau bolehlah gitu, misalnya
0: dia
8: tahu setiap bulan bayar berapa gitu,
0: mengambil jasanya dia gitu ya.
8: Jernih banget airnya.
0: Wah, dari gunung juga gitu ya?
8: Dari air, dari tanah.
0: Oh, dari tanah dibor gitu ya? Oke. Mantap ya.
8: Gitu.
0: Baik Bu, semoga aman lancar semuanya ya Bu ya.
8: Amin.
0: Dapat
8: lagu gak Bang?
0: Boleh, lagu apa nih Bu?
8: Sarinande, Putri Sarinande. Sarinande, Putri Sarinande.
0: Sarinande.
8: Dari mana itu Bang ya?
0: Putri Sarinande. Oh, ini sudah
8: dari
0: muncul.
8: Dari mana itu maksudnya?
0: Daerahnya Maluku.
8: Wah. Oh, Maluku ya. Okay,
0: Sarinande kan? Gitu ya judulnya Bu ya.
8: Sarinande. Oke, terima kasih. Itu nanti diputar. Salamnya buat Mbak Miati yang lagi bertanya.
0: Dolan. Dolan-dolan katanya.
8: Jangan sedih hati, pokoknya nikmatin saja hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan. Kita bernapas lega gitu ya.
0: Meskipun ada kabut asap, kita harus tetap bernapas selega-leganya. Iya, baik Bu.
8: Selamat siang.
0: Yo. Selamat siang juga, terima kasih. Baik, ini lagunya sampai keputar ya. Karena backsoundnya udah habis. Baik. Betul ya, saya setuju sekali. Meskipun kabut asap sedang menyelimuti daerah kita, tapi kita tetap harus tetap menjaga diri. Biarkan lingkungan saja yang tidak baik-baik saja, kita harus baik-baik saja sebisa mungkin ya. Apa caranya? Kita harus lebih banyak minum air putih, konsumsi makanan-makanan yang bagus, yang sehat, olahraga sedikit saja, jalan saja sudah olahraga, atau nyapu ngepel sudah olahraga. Yang penting kita bisa membuat peredaran darah kita bisa lancar lah gitu ya. Oke, kita langsung saja akan putarkan lagu-lagu di sesi yang ke 1 ya. Nanti saya selingi dengan lagu-lagu yang sudah masuk di apa namanya, di tampung tadi ya. Tapi kita fokuskan di 3 lagu pertama dulu ya. Tetap bersama kami RRI Sanggau di program Ragam Budaya siang hari ini.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan lagi lagu-lagu daerah di sesi selanjutnya ya. Karena kita masih dalam program Ragam Budaya untuk edisi siang hari ini. Tetaplah bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ya, gak ada. Untuk pembelinya sih masih tetap, masih normal. Kalau anak sekolah sih di sekolahnya lewat online.
1: Dalam mendukung swasembada pangan, terutama adanya bantuan-bantuan untuk petani kita, terutama untuk bantuan benih, alsintan, dan irigasi yang sangat mendukung sekali untuk peningkatan produksi.
2: Warta siang selengkapnya, pendengar dan pemirsa, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Franciscus Albert. Berita utama, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mendorong pemerintah daerah menerapkan pembelajaran dari rumah secara daring karena kondisi udara Sanggau yang semakin buruk dari imbas kabut asap. Ia menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap kesehatan pelajar. Hendrikus mengusulkan pembelajaran daring diberlakukan terlebih dahulu selama satu pekan sambil melihat perkembangan kualitas udara. Menurutnya, jika kondisi belum membaik, pelaksanaan pembelajaran dari rumah dapat dilanjutkan, dan ia menegaskan bahwa perlindungan kesehatan anak harus menjadi pertimbangan utama pemerintah di tengah kondisi udara yang kurang sehat saat ini. Berita selanjutnya, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau, namun aktivitas jual-beli di pasar sentral tetap berjalan dengan normal. Sejumlah pedagang mengaku kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap jumlah pembeli di pasar.
3: Aktivitas masyarakat di pasar sentral Sanggau tetap berlangsung normal meski kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah. Salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggau, Eka, menyampaikan kondisi tersebut terlihat dari aktivitas jual beli pedagang dan pembeli di pasar. Menurutnya, kabut asap sejauh ini belum berdampak terhadap jumlah pembeli di tempatnya berjualan. Aktivitas perdagangan masih berlangsung seperti biasa meski kualitas udara semakin menurun. Eka berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman. Ia juga meminta pembakaran lahan dikurangi untuk mencegah kondisi kabut asap semakin parah.
0: Nggak ada pengaruhnya, nggak ada. Untuk pembelinya sih masih tetap, masih normal. Kalau anak sekolah sih di sekolahnya lewat online. Tapi kalau kami ini penjual sih, kalau misalnya pemerintah ngelarang keluar sih habislah usaha kami kan. Nah, jadi cuma pembakaran lahan nggak dikurangi. Harapan kami sih semoga cepat pulih kembalilah.
3: Ia berharap kualitas udara di Sanggau segera membaik dan kabut asap tidak semakin parah. Menurutnya, sinergi semua pihak diperlukan untuk mengurangi pembakaran lahan dan mencegah kabut asap semakin meluas. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, Polsek Beduai mendorong masyarakat menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Kapolsek Beduai AKP Heri Triana mengatakan bahwa semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui partisipasi masyarakat di lingkungan masing-masing. Ia mengatakan ajakan tersebut disampaikan saat Polsek Beduai membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di Dusun Berinang, Desa Kasromigo. Dikatakan bahwa sebanyak 15 lembar bendera dibagikan kepada warga yang belum memasang merah

0: putih atau bendera merah putih di sekitar pemukiman. Ia menambahkan pembagian bendera tidak hanya menjadi kegiatan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nasionalisme. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus dirasakan hingga pelosok wilayah melalui partisipasi masyarakat. Berita selanjutnya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sangga memperkuat komitmennya dalam mendukung swasembada pangan daerah melalui penyaluran bantuan sarana dan fasilitas pengairan bagi para petani. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan di wilayah tersebut.
1: Pemerintah Kabupaten Sangga terus memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan melalui berbagai bantuan kepada petani. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPT PHP Kabupaten Sanggau, Yusmayani Ema, mengatakan bantuan benih, alat dan mesin pertanian, serta irigasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan produksi pangan. Yang menjelaskan, dukungan sarana pertanian diperlukan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur pengairan menjadi perhatian karena sebagian lahan pertanian di Sanggau masih mengandalkan curah hujan. Ia menambahkan, bantuan irigasi dan pompa air diharapkan dapat membantu petani mengatasi ketergantungan terhadap kondisi cuaca dalam mengelola lahan pertanian.
2: Jadi peran pemerintah dalam mendukung swasembada pangan, terutama adanya bantuan-bantuan untuk petani kita, terutama untuk bantuan benih, alsintan, dan irigasi yang sangat mendukung sekali untuk peningkatan produksi. Karena kita tahu bahwa di Kabupaten Sanggau ini merupakan lahan yang padat hujan, sehingga kita sangat memerlukan irigasi-irigasi dan dukungan pompa air.
1: Ema berharap dukungan pemerintah melalui bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian dapat terus dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Ya, optimis dengan dukungan tersebut, peningkatan produksi dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Sanggau. Oktofrandi melaporkan.

Ya, pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kabut asap menyelimuti Sanggau, aktivitas pasar tetap normal. DKPTHPHP Sanggau dorong swasembada pangan bagi para petani. Saya Franciscus Albert, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikut. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tak apa bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pendengar, jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat ini, kita akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti program Prodangdut ya. Program yang mungkin sudah Anda tunggu-tunggu di setiap harinya, termasuk bisa menghibur kegiatan aktivitas yang sedang Anda lakukan. Mari langsung saja kita akan hadirkan program Prodangdut, dan saya akan suguhkan satu dulu gitu ya, lagu pembuka kita, karena kurang sah gitu kita memantik semangat di program Prodangdut dengan satu lagu pembuka dulu ya. Saya akan hadirkan satu lagu pembuka dari Bunga Anggun Pramudita ya. Dan tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: di sampingku, di depanku.
1: Semoga
0: penak di pelukanku. Tarik ses. Semoga.

0: Eh, penak dipanggul apa di sisi nih? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh kuwi lho benak nih.
1: Begenggek.
0: Begenggek. Aa Jaya. Semongko. Tarik sis.

0: Ya, ini nanggung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami. Satu lagu tadi sudah cukup menggoyangkan kaki tangan kita sedikit. Tapi kita bergoyang lagi dong ya, karena di sesi selanjutnya saya akan undang Anda bisa bergabung di 0857 5381 0365 di layanan telepon. Oke, sudah ada yang paling cepat masuk tadi ya di WhatsApp kita. Halo, selamat siang Bung Marcel.
3: Selamat siang.
2: Ya. Oke, ketemu lagi Bang Marcel. Apa kabar? Masih aman kah?
3: Sudah siang. Bahkan siang juga nih.
2: Sudah selesai. Cuaca masih lumayan panas ya Bang ya di siang hari ini ya.
3: Iya Bang, jerbu nih Bang.
2: Jerbu makin lumayan banyak sampai sore ya. Oke.
3: Oh, asap banyak tuh.
2: Asap banyak tuh ya. Mau denger lagu apa nih Bang Marcel?
3: Minta lagunya di apa, Via Valencia lah Bang. Sayang aja lah.
2: Via Valencia. Oke, okay, sayang dari Via Valencia. Salamnya silakan.
3: Assalamualaikum Bang Abe, semoga sehat. Untuk Millennials di Subas Ambas. Mama Boboy ini mana? Mama Boboy ini kenapa
2: begini? Belum masuk Mama Boboy ini.
3: Ayah Kipo, ayah Jamu Sawi itu. Ayah Datuk Uban di Ngabang kan tuh?
2: Di Ngabang.
3: Nah, Mama Indah di Ngabang. Siapa yang dari Kayu Lapis tuh, Simpang Kayu Lapis?
2: Ada Mbak Mola.
3: Mbak Mola, salam dari Mbak Mola itu orang Kayu Lapis. Saya juga dari sekarang aslinya itu Mbak.
2: Iya.
3: Ya, semuanya untuk semuanya dirangkul lah Bang ya.
2: Okay.
3: Terima kasih Bang, selamat siang Bro Dangdut dan Nur Alkita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Marcel sudah bergabung. Kita ke layanan telepon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Ganteng.
2: Iya, Bung Ganteng masih hadir kembali.
4: Iya, sampai kok. Tadi kita sempat menetap produk sanggup sebentar tadi.
2: Oh iya kak.
4: Penasaran, Bung, penasaran saya.
2: Acara produk sanggup
4: betul-betul penasaran. Makanya dari awal saya menetor dari awal itu.
2: Dipantau saja itu, ya, Bung Lanius ya.
4: Gimana Bung? Gimana?
2: Dipantau saja nanti produknya ya.
4: Kita pantau dulu. Memang betul-betul penasaran saya acara produk sanggup. Ternyata. Tapi tadi masih relay, besok pun masih relay kayaknya.
2: Iya.
4: Tapi tidak apa-apa, nanti kita monitor lagi gitu.
2: Iya.
4: Wah, tadi Bung mantap lagu tadi yang Bung putar. Oh bunga.
2: Oh iya.
4: Di mana kini kau berada? Versi dangdut koplo.
2: Itu versi koplo ya.
4: Ya, tapi ada sedikit rock-rocknya juga sih tadi.
2: Oh iya kak.
4: Sedikit-sedikit rocknya, rock dangdut lah. Sedikit-sedikit gitu.
2: Buat joget-joget gitu ya Bung Lanius ya.
4: Ini lagunya juga nih.
2: Apa nih?
4: Mas Arya tapi versi adiknya ya. Nanti tak kirim linknya aja lah.
2: Biar boleh.
4: Takutnya salah putar karena banyak versinya gitu ya.
2: Okay, siap.
4: Terima kasih tuh sapaannya Bung Marcel. Semoga tetap semangat selalu Bung Marcel ya Bung ya. Rezekinya lancar. Cuma pertanyaan saya udah sendiri atau punya ayang nih kan?
2: Yeah.
4: Kalau kita belum punya ayang belum ada gitu. Oke.
2: Oke.
4: Okay. Kita rangkul buat Bung Ganteng
2: sehat-sehat. Ya, sehat-sehat ya Bung Ganteng.
4: Jaga kesehatan Rabelga yang Alkutra ini berkebun berasap gitu ya.
2: Iya, siap.
4: Oke, nanti saya kirim linknya. Yuk, terima kasih.
2: Oke.
4: Selamat siang produk kita.
2: Selamat siang, terima kasih. Kita ke WhatsApp lagi. Sudah beberapa yang masuk tadi. Ayo, boleh. Oke, ini paling cepat masuk lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, bersama Bang siapa ini?
2: Albert di sini, di sana Bang siapa nih?
5: Bagaimana Bella? Kayak berubah sekali.
2: Oh iya ya. Berubah gimana tuh? Mungkin karena asap kali ya kabut asap. Nah,
5: kemungkinan sama lah kita gini, asap juga Bang.
2: Ya, bagaimana kabarnya hari ini Wana Bella ini?
5: Alhamdulillah cuacanya memang luar biasa asap. Kesehatannya agak flu dan batuk.
2: Jadi suara kita agak seksi-seksi gitu ya, Bung ya.
5: Iya, tambah gantengnya.
2: Tambah ganteng. Oke, mau dengar lagu apa nih yang cocok nih?
5: Lagu dari Elsa Amanda, Sembilu Berbisa.
2: Sembilu Berbisa. Berbisa. Wah. Judulnya mantap sekali ya, Sembilu Berbisa. Lagunya sudah siap ini? Silakan.
5: Rangkul aja Bang Albert.
2: Oke. Okay.
5: Dari A sampai Z Bang Albert, terima kasih Bang Albert. Semoga sehat selalu Bang Albert.
2: Ya, sehat-sehat juga di sana.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita ke layanan telepon lagi. Halo, selamat siang.
0: Halo Sugeng siang,
2: ya. Dan dunia kita mengabe. Sugeng siang, agak-agak apa namanya nih, agak-agak ngantri gitu ya Mbak Miati, banyak yang menghubungi soalnya. Ya Mbak Miati.
0: Kayak antri minyak di pom bensin.
2: Kalau ini antrinya panjang sampai kemana nih? Sampai ke ujung iya. Gitu ya.
0: Dari apa? Dari Satang Barat ke rumah ke Bang Abel.
2: Jauh sekali ya. Berkilo-kilo itu ya.
0: Iya.
2: Mbak Miati. Gimana? Ya. Mau dengar lagu apa nih yang cocok nih?
0: Lagunya Lilin-Lilin Putih dari Evita Mala ya.
2: Lilin-Lilin Putih Evita Mala, oke. Okay. Ya, siap.
0: Salamnya di Rangkul sampai kecuali Bang Mika. Teman-teman yang sakit pada yang sakit cepat sembuh, yang sehat cepat sembuh selalu Bang Mika.
2: Betul. Ya.
0: Dan soalnya ada asap nih, kabut asap nih Bang Abed.
2: Betul.
0: Banyak minum air putih. Kalau tidak penting jangan keluar rumah Bang Abed.
2: Ya betul. Olahraga pun di rumah pun bisa gitu ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Kalau aktivitas di dalam rumah tidak malah.
2: Baik.
0: Daripada sakit lebih baik mencegah Bang Abed.
2: Betul. Sebelum sakit harus dicegah dulu gitu ya Mbak Miat ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Semoga sehat selalu Bu.
2: Ya.
0: Selamat bertugas. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik di layanan WhatsApp kita ada yang masuk tadi. Mungkin terputus, boleh dicoba lagi. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Albert.
2: Iya, kalau tadi ada Wanda Bella, sekarang ada Wanusu di sana.
6: Iya, dengan Bang Albert nih.
2: Iya betul, dengan saya ini.
6: Iya, apa kabar Bang Albert?
2: Saya sehat, Ibu bagaimana sehat juga?
6: Iya, kalau saya alhamdulillah sehat.
2: Masih aman ya, tenggorokannya masih aman iya. Ya, Bu.
6: Iya aman, masih alhamdulillah aman sehat masih Bang Albert.
2: Iya, lagi di mana nih, Bu?
6: Iya. Rekos lagu dulu Bang Albert.
2: Apa nih lagunya?
6: Lagunya Tajamnya Karang dari Revina Alfira.
2: Tajamnya Karang Revina Alfira ya. Oke. Okay. Iya.
6: Nah, salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
6: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ai Jemur Sawit, buat Bang Putra Lato-Lato, buat Bang Pael, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, yeah. Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Standing Sangau, Paman Sam, Ibu Farida, Bang Jali, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Mbak Usubusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Wanusu di Sambas ya. Ada Bung Lanius di Sambas dan ada Wana Bella juga di Sambas ya. Oke, layanan telepon lagi. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
7: Ya. Halo.
2: Halo, selamat siang.
7: Dangdut adalah kita.
2: Iya, Mbak Elsa.
7: Iya.
2: Keselip ya Mbak Elsa ya.
0: itulah kecapean kita. Kejar sana, kejar sini, kejar telepon biasa, kejar ke WA, akhirnya tersandung kita ya.
2: Jadi apa namanya, diselip duluan jadinya gitu ya.
0: Ya enggak masalah lah ya. Yeah. Yang penting bisa ngisi absen. Ntar bulan muda kita gajian pengambil ya.
2: Daripada mama boboi ditunggu-tunggu gak masuk-masuk ya.
0: Gak tahu dia mungkin lagi sibuk kali ya, cari keong atau cari kepah. Kali ini musim kemarau, musim orang cari ikan.
2: Iya benar ya, benar ya. Kerjaannya kayaknya di sungai ya.
0: Buku Koce banyak ikan sungai sama maklong ya.
2: Mantap itu.
0: Gimana lagunya?
2: Lagunya boleh apa lagi nih Mbak Elsa?
0: Lagunya Oleh-oleh aja lah ya, dari Rita Sugiarto ya.
2: Oleh-oleh, oke.
0: Okay. Iya, semoga ada yang ngantar oleh-oleh hari ini ya. Berharap, terlalu berharap tidak boleh juga Bang Albert ya. Yeah. Ntar kecewa juga kita ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, buat Bang Albert sehat selalu bersama Pak Yati Cinta pulangnya hati-hati.
2: Yeah.
0: Salamnya kayaknya dan kulajari sampai Z Pam Persuali ya. Terima kasih yang udah nyenggol doa saya.
2: Yeah.
0: Kita sapa malam, sapa-sapanya di sapa malam aja ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih Bang Albert. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, selamat siang juga Mbak Elsa di Suban gitu ya. Oke, okay. Dan kita akan break dulu sebentar ya. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ke beberapa lagu yang sudah masuk di apa namanya, di sesi pertama kita ya. Tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
3: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
2: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
4: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Ya, pendengar masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Nah, di sesi yang kedua kita kembali akan mengajak pendengar yang akan bergabung di layanan WhatsApp. Silakan di WhatsApp chat atau di SMS kita ya, 08 11 57 56 494. Oke, sudah ada yang bergabung di sesi yang kedua ini. Saya sudah melihat ada beberapa pendengar yang sudah sudah mengirimkan WhatsApp-nya gitu ya. Kita bacakan satu-satu terlebih dahulu yang paling cepat masuk tadi ya.

Oke, yang paling cepat masuk saya bacakan yang pertama. Ada siapa ini? Putra Segitiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagunya Senandung Rembulan, Bang. Vokalnya Tasya Rosmala dari Abang Putra Segitiga Selatan dari Tanjung Kapuas ya. Bang Alwet, selamat siang, katanya. Apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Pakai salamnya Pak Blalang, Ai Kepo, Air Jamur Sawit, Mora Kayu Lapis, Datu Uban, Abu Kocai, Eko, Abu Dendi, dan lain-lain. Pakai Abang Albert, mudah-mudahan dapat rumah mewah dan makasih. Wah, doanya keren sekali. Dapat kesehatan saja sudah cukup ya, ya. Tapi terima kasih atas doanya dan terima kasih untuk partisipasinya sudah bergabung, ada putra apa namanya, putra Segitiga ya di Tanjung Kapuas. Saya doakan juga semoga sehat, lancar semuanya gitu ya. Yang kedua, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Albert. Yuli mau request lagunya Cinta Merah Jambu, Aura Bilqis. Bilqis gitu ya. Salamnya buat Mbak Kakung, Putra Segitiga, Putra Mayau, Ai Kepo, Ai Susah Senang, Paman Sam, Bang Eko, Bang Jali, Jato RJ, Jato Uban, Mama Boboy, Mama Indah, Biul, Kak Sisil, Kak Long, dan yang lainnya dirangkul aja tanpa terkecuali ya. Katanya buat Bang Albert yang lagi bertugas, terima kasih, selamat, salam sehat selalu katanya. Oke, salam sehat selalu juga, terima kasih ya. Ada Yuli di Sungai Mawang.

0: Oke, yang ketiga ada yang masuk juga ini. Saya bacakan juga dari siapa. Baik, selamat siang Pro Dangdut, dari Maria di Tidu ya, mau request lagunya SMS by Ria Amelia. Terima kasih katanya. Oke, terima kasih juga ya. Kemudian masih ada yang gabung juga bersama kita. Oke, ada yang gabung, tapi nanti saya putarkan lagunya di sesi selanjutnya saja ya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut ala kita, saya Novi dari Sungai Mawang, mau request lagunya Dua Kursi dari Rita Sugiarto ya. Salamnya buat semuanya saja, terima kasih katanya. Oke, sama-sama. Ada Novi baru saja, saya baru dengar namanya, di lain kesempatan boleh gabung lagi ya. Oke, terima kasih ada Novi di Sungai Mawang. Saya juga ingin menyapa pendengar kita di Antikong dan sekitarnya, semoga sehat-sehat semuanya di sana, aman terkendali, menikmati pekerjaannya gitu ya. Juga untuk pendengar kita di Sanggau dan sekitarnya, semoga RRI bisa hadir untuk menghibur Anda, terutama di program Pro Dangdut edisi hari ini ya. Dan kita menginformasikan kalau ada perlombaan Bintang Radio RRI Sanggau ya, yang akan nanti dilombakan di Sanggau, bisa bergabung ya, siapa tahu Anda punya anak sanak saudara yang mau mendaftar gitu ya, yang suka nyanyi bisa bergabung di seleksi Bintang Radio yang nanti akan kita lakukan seleksinya di bulan depan ya. Tapi sudah bisa mendaftar ya, boleh nanti dicek-cek media sosial kita, dipantau di RRI Sanggau di media sosialnya gitu ya, bisa mendaftar di sana. Lalu ada yang masuk juga dari siapa ini? Ya, katanya selamat sore saja. Ya, baik. Layanan telepon mohon maaf belum sempat saya buka karena kita gantian ya. Kalau tadi sesi 1 layanan telepon sudah, kita khususkan untuk yang sudah bergabung di SMS atau WhatsApp chat ya. Oke, kita langsung saja putarkan ya lagu-lagu yang sudah masuk di playlist kami di sesi yang kedua. Tetap bersama kami RRI Sanggau, bersama saya Albert di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi

0: warisan budaya dunia.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kita di sesi terakhir di edisi sore hari ini. Saya akan ke kakek. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut dengan kakek di sana ya.
2: Dengan Dato' Uban.
1: Ya, ada Dato' Uban di sana. Oke.
2: Okay. Gabung lagi.
1: Ya, silakan, enggak apa-apa. Mau dengar lagu apa nih, Dato'?
2: Lagunya Maya dari Mansur S.
1: Maya Mansur, oke. Okay. Ya, salamnya silakan.
2: Salamnya pertama dengan Mbak Indah, Mbak Kakong, Mbak Mola,
1: yeah.
2: Talong, Kak Juli. Nah, yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z. Makasih, Kak Albert.
1: Ya, yeah, sama-sama Bapak. Selamat sore Bapak, terima kasih juga. Baik, baru saja ada Mbak Kakung sudah bergabung, kita ke layanan telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Bung Abed.
1: Ya, Bung Pael, selamat sore juga.
3: Masih dapat jatah Bung Abed?
1: Masih, penelpon kedua ini.
3: Nah, kita lagu ini Bung Abed. Lagu ini apa? Cover dari Teman Raya ya, Orang Ketiga.
1: Orang Ketiga judulnya ya?
3: Yang kafir yang perempuan lagunya.
1: Orang Ketiga lagu dangdut ya?
3: Nah, di koplo.
1: Dangdut koplo ya?
3: Iya, ada koplo.
1: Kalau di sini Orang Ketiga Revina Alvira ya?
3: Nah, boleh juga, Bang Abed.
1: Boleh, boleh. Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, salamnya kita langsung ber ya dari
1: Aceh. Siap, siap. Selamat
3: kecuali Bang Abed, terima kasih. Selamat siang, semoga sehat selalu Bang Abed.
1: Ya, baik. Okay, selamat.
3: Selamat.
1: Ya, sore
3: dangdut, ya. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore juga, terima kasih ada Bung Pael di Meliau ya. Baik, cukup dua penelpon saja di sesi terakhir ini karena kita sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita juga mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang belum sempat terputar atau mungkin ada yang mau bergabung tapi ya, waktunya singkat gitu ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, karena masih ada kok besok Pro Dangdut setiap hari ya. Pro Dangdut setiap hari, jadi selalu menemani aktivitas Anda ya di sore hari ya.

0: Siang menjelang sore kita temani dengan program Pro Dangdut di hari yang berbeda. Besok sama seterusnya masih ada ya. Baik, kami cukupkan program Pro Dangdut sekaligus menutup siaran Anda bersama saya Franciscus Albert di edisi siar sore hari ini ya. Semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Semoga yang dikerjakan hari ini bisa membawakan hasil, meskipun tidak terlihat hasilnya, tapi yakinlah di suatu saat nanti akan terlihat hasilnya gitu ya. Dan doa saya semoga sehat selalu pendengar di mana saya berada, di Antikong, di Sanggau, atau di mana saja yang sedang monitor siaran kami di Landak, kemudian di Skadau juga ya, Sanggau dan sekitarnya. Baik, lagu terakhir di sesi terakhir kita, dan tetap bersama kami karena nanti sore masih ada ditemani oleh tim-tim Sanggau Sore ya. Informasi terkini dan lagu-lagu edukasi, kemudian hiburan masih ada untuk Anda di sore hari ini. Tetap di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

97 MHz Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabarnya di sore hari ini ya? Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terbaik, dan juga tetap semangat ya menjalani aktivitas di sore hari ini nih. Senang sekali saya bisa kembali hadir bersama Anda menemani di 97 MHz Pro 1 RRI Sanggau bersama saya Nurjanah ya, mulai dari pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Nanti saya akan menemani sore Anda ya pendengar dengan berbagai informasi, kabar terkini, dan juga tentunya inspirasi yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan sekaligus juga menemani waktu santai Anda. Dan juga tetap bersama kami di 97 MHz ya, karena sore hari ini akan lebih bermakna bersama kita. Dan sesaat lagi juga ya kita akan mendengarkan bersama Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan juga jangan kemana-mana ya pendengar ya, dan sore hari ini pembahasannya ya di Beranda Asta Cita Nasional ini dari persembahan RRI Yogyakarta, RRI Sumeneb, RRI Fakfak, dan juga RRI Denpasar. Bagaimanakah keseruannya, kita akan dengarkan bersama di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya. Sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi dia per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri ya. Jadi tidak digabung.
5: Oke, nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
6: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti
6: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin ini, tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan ya, satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini, jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fakfak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fakfak?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni, seperti apa?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Scout ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung.
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswa. Kalau Wira Manuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
8: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
9: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
8: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
9: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
8: Ya, baik.

0: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama beranda Astacita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Semoga menambah informasi di ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Baik, dan sesaat lagi juga pendengar kita akan hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 bersama Pro 1 RRI Pontianak. Namun sebelum itu kita akan dengarkan satu buah lagu terlebih dahulu di sore hari ini. Tetap bersama kita di Pro 1 Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, what's up bro? Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
2: Mantap benar deh, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
3: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar kembali bersama kami di Pro 1 Sagau, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak warta berita Korwil Nusantara 9 bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: imbas kemarau, warga mengeluhkan jalan perbatasan yang berdebu.
1: Ikut mengantisipasi mengurangi debu, kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunak Tapang Keladan.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 13 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, penyesuaian transfer ke daerah atau TKD 2026 bukan berarti dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah berkurang. Sejumlah program prioritas nasional tetap dilaksanakan di daerah, sementara pemerintah daerah didorong semakin mandiri dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Kita simak laporannya.
1: Penyesuaian transfer ke daerah atau TKD 2026 tidak menghapus dukungan pusat karena program prioritas nasional tetap menjangkau masyarakat daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan penyesuaian TKD merupakan penataan belanja APBN agar lebih selaras dengan kebijakan nasional. Menurutnya, penyusunan APBN 2026 juga mempertimbangkan evaluasi anggaran sebelumnya dan penyesuaian dengan visi-misi pemerintah. Rahmat menegaskan program prioritas seperti bansos, PKH, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kampung nelayan, dan subsidi tetap berjalan di daerah.
2: Jadi prinsipnya penurunan TKD 2026 ini yang terjadi secara nasional lebih tepat dipandang sebagai bagian dari penataan kembali komposisi dan mekanisme belanja, bukan semata-mata pengurangan dukungan mekanisme APBN kepada daerah. Prinsipnya tetap memastikan TKD tetap ada supaya prioritasnya menyelenggarakan layanan publik, pendidikan, kesehatan, program prioritas.
1: Di sisi lain, pemerintah daerah didorong memperkuat PAD melalui digitalisasi pajak, optimalisasi PPP P2, serta pembiayaan kreatif seperti CSR dan pinjaman daerah. Digitalisasi layanan pajak menjadi salah satu langkah strategis antara lain melalui penggunaan e-billing, e-ponti, dan kris dinamik untuk mempermudah pembayaran. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambresius Murjani mengatakan kondisi cuaca panas dan kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan ini juga merupakan akses kendaraan truk dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Ketungau. Ambresius Murjani berharap ada partisipasi dari pihak perusahaan untuk mengurangi debu dengan melakukan penyiraman atau penyemprotan air ke jalan. Berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA pada anak-anak maupun orang dewasa. Ia menerangkan berdasarkan informasi dari beberapa desa akan menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk melakukan penyiraman jalan tersebut.
4: Supaya ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunak Tapang Keladan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu. Nah, dua hari Senin kemarin Kepala Desa Sungai Pisau sudah menyurati perusahaan.
3: Ambresius menambahkan, saat ini warga mengantisipasi dampak debu tersebut menggunakan masker dan juga jas hujan sebagai pelindung diri dari dampak debu tersebut. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyatakan, Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru dan terus bertambah setiap tahunnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
5: Kabupaten Sintang menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mencatat, Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru. Sementara setiap tahun, ratusan tenaga pendidik memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkola

0: Nusroni mengatakan, tahun ini sebanyak 122 guru memasuki masa pensiun. Jumlah tersebut disebut relatif sama setiap tahunnya dan membuat kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah. Roni menjelaskan kondisi tersebut diperparah karena dalam sekitar 5 tahun terakhir ini tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru.
1: Contoh misalnya tahun ini ada 122 guru yang pensiun dan hampir setiap tahun jumlah itu seperti itu. Nah, kita tahu bersama bahwa 5 tahun yang lalu tidak ada pengangkatan. Ada P3K, tapi itu tidak menambah jumlah, jangan lupa. Karena mereka memang sudah bekerja di sekolah itu, sudah mengabdi. Tapi mereka kemudian naik status, anggaplah seperti itu, menjadi P3K.
0: Roni melanjutkan kondisi tersebut menjadi tantangan karena pemerintah daerah juga tidak dapat leluasa melakukan pengangkatan tenaga guru untuk menutup kekurangan yang ada. Karena itu, pemerataan guru menjadi langkah sementara yang terus dilakukan di Sdikbud Sintang. Di sisi lain, sekolah selama ini masih dapat memanfaatkan dana operasional untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidik tertentu, namun mulai 2027, penggunaan dana tersebut untuk membiayai guru tidak lagi diperbolehkan, sehingga kebutuhan solusi jangka panjang dinilai semakin mendesak. Roni menegaskan di Sdikbud Sintang akan memaksimalkan guru yang tersedia agar kesenjangan antara jumlah tenaga pendidik dan jumlah siswa tidak semakin melebar. Dian Beniuda melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ratusan personel gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar saprasiaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
3: Ratusan personil gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapra siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Kodim 1205 Sintang Rabu 12 Agustus 2026. Apel tersebut dipimpin langsung Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan, berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG periode Juni hingga September 2026 menjadi masa yang perlu diwaspadai karena kondisi cuaca panas dan kering berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4: Untuk Kabupaten Sintang, hotspot atau titik panas cukup banyak, yakni 186 hotspot per 7 Agustus 2026. Fakta di lapangan beberapa minggu ini, kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai tempat. Penyebab utama kebakaran ini adalah kelalaian dan kesengajaan manusia. Kebakaran ini tentu merugikan semua pihak. Untuk penanggulangan, sudah sangat optimal dilakukan berbagai instansi.
3: Selain itu, Bupati Sintang juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama untuk kepentingan perkebunan dalam skala besar. Selain kesiapan pemadaman, Bupati juga meminta instansi terkait turut memantau kualitas udara akibat kabut asap. Hal tersebut dinilai penting mengingat paparan asap kebakaran dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Yang Nurstan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekadar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Rian Norsan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
6: Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan 41 ini untuk memperkuat rasa bangga terhadap Kalimantan Barat, bangga terhadap potensi daerahnya, bangga terhadap budayanya, dan terutama bangga terhadap kalian masyarakatnya. Kalau bukan kita yang menghargai ya, hasil karya dari masyarakat kita, siapa lagi Bapak sekalian? Kitalah yang pertama menghargai daripada karya dan hasil masyarakat kita, Bapak sekalian.
5: Khusus sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mendorong pengolahan potensi perairan Kalbar menjadi produk bernilai ekonomi. Langkah ini sekaligus diharapkan mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Norsan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mendorong inovasi serta membuka peluang ekonomi baru. Dirinya berharap keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari pelaksanaan pameran, tetapi dari munculnya kolaborasi baru, terbukanya pasar, menguatnya jejaring, dan semakin naik kelasnya pelaku UMKM Kalimantan Barat. Gelar kapasitas daerah meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif. Syarusani melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kodam 12 Tanjung Pura terus memperkuat ketahanan wilayah dengan menyiapkan komponen pendukung atau komduk sumber daya alam dan buatan SDAB dan pengelolaan sumber daya nasional atau SDN untuk pertahanan negara. Kita ikuti laporannya.
7: Penguatan ketahanan nasional sebagai upaya mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura Letkol Armet Ferdi Pongsama Raja menilai sistem pertahanan bersifat semesta memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah serta berkelanjutan. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura menilai kegiatan ini jangan dipandang sebagai kewajiban administrasi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini sebagai upaya strategis memperkuat sistem ketahanan semesta yang menjadi karakter pertahanan nasional.
8: Mereka harus menyadari bahwa mereka itu suatu komponen bangsa. Jadi tugasnya jangan dibebankan pada kami saja. Tadi sudah dijelaskan sama beliau bahwa mereka ada komponen cadangan. Dan mereka harus sadar. Jadi,
7: sementara itu Rektor Universitas Tanjung Pura Garuda Wiko menuturkan penegakan regulasi bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu diperlukan daya paksa atau kekuatan memaksa. Jika hanya dilakukan dengan kesadaran, maka yang terjadi hanya kesadaran palsu karena adanya rasa takut dan kekhawatiran.
9: Hari ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan komponen pendukung ya, sebenarnya yang bagian dari sistem keamanan kita. Dan tentu semua komponen yang terlibat di institusi strategis itu.
7: Menurut Rektor Untan, kesadaran yang patuh itu sebenarnya bukan karena memang mau patuh, tetapi karena adanya rasa takut. Jika bicara tentang regulasi dan SDM, tentu semuanya akan menghadapi tantangan ke depannya. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, selanjutnya kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Silakan rekan Fitri.
11: Baik, terima kasih. Selamat sore dan RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Lamdak, Sambas, dan Bengkayang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 14 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan dominan berawan, dan di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang serta udara kabur, khususnya pada sore, malam, hingga dini hari. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 600 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Dan kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali, dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya, transfer ke daerah pemerintah pusat tetap dukung pembangunan di daerah. Imbas kemarau, warga keluhkan jalan perbatasan berdebu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik pendengar, terima kasih karena Anda masih bersama kami di Pro 1 Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Nah, selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan kami juga menyapa Anda yang menyimak melalui streaming di rri.co.id dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Dan semoga kita selalu sehat ya pendengar, meskipun dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat ya, kabut asap di mana-mana, dan semoga segera hujan ya untuk membasahi bumi darat nanti daerah kita tercinta ini. Baik, sebelum kita akan mendengarkan program Pedabol nanti di jam 16.30 menit waktu Indonesia Barat, terlebih dahulu kita akan dengarkan lagu-lagu ke ruang dengar Anda, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sanggau di 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abah berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar sesaat lagi di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bersama ya program Bedabol di sore hari ini, jadi jangan lewatkan, dan Anda juga dapat menonton di YouTube ya di RRI Sanggau, dan kita saksikan bersama pendengar di sore hari ini program Bedabol. Gimana keseruannya? Kita saksikan bersama dan juga semoga terhibur di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Debatable, beda cerita dalam obrolan.
1: Ada kawan baru kita hari ini.
2: Ada yang baru kayaknya nih.
1: Itulah, mukanya juga agak cerah-cerah gitu ya.
2: Tapi kalau lama enggak asing gitu orangnya. Iya. Cuman untuk hari ini tuh kayaknya perdana gitu.
3: Oh, perdana. Saya, ya.
2: Tapi rasanya tuh masih agak gugup gitu.
1: Enggak apa-apalah. Iya ya. Elus-elus dadanya kan. Ya.
3: Ini sebenarnya sih udah ini udah apa ya? Udah kayak lama gitu lah. Cuma baru baru munculnya nih Agi kan.
2: Tapi kata orang tuh ya wajah lama, penampilan baru di sini gitu.
3: Oh gitu.
1: Tapi biasanya orang lama rasa juga tetap lama gitu ya.
2: Oh gitu ya. Ini pantun kayaknya nih.
3: Cakep.
1: Cakep. Okay. Ngomong-ngomong hari ini nih agak masih musim kemarau ya.
3: Iya,
1: panas. Betul. Tapi aku jadi ingat kalau musim kemarau kayak gini kau. Gimana biasa tuh? Kalau musim kemarau kayak gini aku kan suka ndaki nih.
3: Iya,
1: suka jelajah hutan lah gitu. Jadi itu aku ingat kalau musim kemarau enak lah jalannya, ndak becek.
3: Iya.
1: Terus aksesnya mudah. Jadi rindu aku kau.
2: Jadi rindu, tapi ya, yang sakitnya bet ya kalau misalnya ndaki itu yang sakitnya kalau pas hujan tuh.
1: Itulah makanya
2: gitu. Tapi bukan kayak yang Albert memang hobi untuk mendaki itu pas pergi gitu hutan. Kalau musim hujan betis tuh rasa menaik.
3: Berarti karena keadaan gitu ya.
2: Memang sakit kalau dari situ.
3: Tapi ngomong-ngomong ke hutan, ngapa ke hutan tuh? Apakah ada tujuan atau memang iseng-iseng ya?
2: Kalau saya nih, kalau ke hutan karena hobi gitu kan.
3: Oh,
2: kita kan bicara hobi nih.
3: Iya.
2: Terkait dengan apa yang kita bahas untuk hari ini. Untuk saya sendiri gitu ya. Saya ini kan hunting. Kalau selain dari hunting itu mancing juga. Tapi memang kalau hobi saya ini kan ada dua nih. Pertama hunting ke hutan untuk berburu gitu. Tapi berburunya pun enggak sembarangan untuk apa ya, mencari yang masih kecil atau yang dilindungi juga kita ada ini ya, kayak hama gitu ya, kayak
3: yang aman-aman aja lah ya, gitu ya.
2: Iya. Kemudian apa namanya tuh monyet itu, tapi tidak semuanya begitu. Kalau mancing ini juga saya hobi juga gitu. Jadi dua itu aja.
1: Berburu binatang lah istilahnya.
2: Berburu binatang, bukan berburu cinta ya.
3: Jangan lah, bahaya.
1: Sebenarnya itu lebih baik daripada berburu cinta ya.
2: Kalau bahasa orang sana tuh kunyuh berburu cinta.
1: Kunyuh ya.
2: Kunyuh. Capek gitu.
3: Kunyuh berburu cinta.
1: Nah kalau apa namanya, Bang Jeki kan suka berburu ya. Hobinya suka berburu, suka mancing. Kalau itu gue apa nih?
3: Kalau aku hobinya, kalau kayak kau tadi kan, pokoknya kayak kau sama Jeki ini kan ini bet tentang alam gitu kan, berhubungan sama alam. Kalau aku lebih ke kayak ini, main game di HP. Main game di HP itu kalau aku pribadi itu kalau lagi kayak misalnya stres gitu atau kayak lagi banyak beban pikiran. Nah itu biasanya kalau udah kayak main game itu lebih lepas rasanya. Tapi kalau menang, kalau kalah makin stres.
2: Tapi kan beda-beda orang kan.
1: Iya, beda-beda orang. Tapi biasanya main game tuh ada apa namanya tuh, kita main sama teman kita enggak sih biasanya?
3: Iya, itu biasanya mabar kata orang.
1: Oh, mabar.
2: Main itu, mabar itu gimana?
3: Main bareng gitu, Bah. Jadi misal bareng kita bertiga main game yang sama. Tapi itu kayak masing-masing kita tuh punya akun, tapi kita main sama-sama game yang gitu. Satu tim gitu, Bah.
2: Oh, gitu ya.
1: Berarti
2: gitu
1: satu tim tuh harus memenangkan perlombaan itu gitu ya.
3: Iya,
1: gitu ya,
3: kayak kerjasama gitu tuh. Jadi kayak tujuannya satu gitu.
2: Berarti itu yang pernah saya dengar kalau dari tetangga ataupun kawan tuh, yang mereka tuh sibuk koknya apa ya, kayak yang ada yang dibahas gitu kayak gitu ya.
3: Mungkin
1: maju
2: mirip gitu dia.
3: Kayak ngomong-ngomong sendiri biasanya. Nah, itu salah satu apa ya, kalau untuk orang yang melakukannya kayak yang main gamenya mungkin tidak asing kan dengan kayak biasa orang ngomong sendiri, oh main game orang tuh. Tapi kalau kayak orang yang kayak tidak main game ya, pasti udah mikir ini. Pasti kayak Jeki mikir kayak ngapa bawa orang tuh ngomong sendiri gitu.
2: Kadang kita senyum, kenapa ribut sendiri ya, ngoroceh situ apa buatnya gitu.
1: Sama aku pun kadang bingung aku ngeliat kawan ngapa sampai pagi dia.
2: Itu kalau anak-anak suara itu
1: aduh kecau-kecau gitu.
3: Tapi ngomong-ngomong ini Bah, main game, aku ada gak cerita. Ini memang pengalaman pribadi. Nah jadi belum lama-lama nih sih, aku kan biasanya kan kalau habis beli air galon tuh Jack bed itu kan enggak langsung ku minum, kayak aku rebus dulu, aku masak lagi airnya. Nah itu pas aku masak air tuh, bersambil aku main game nih kan, bersambil, dah tuh enggak sadar aku air tuh saja sampai kering gitu bah. Lalu ada bau-bau kayak gosong gitu, rupanya tuh ceret, ceretnya tuh udah ini, udah hitam nih.
1: Saja
3: parah
2: itu yang ditakuti
3: ya. Iya, itulah makanya aku nih sekarang nih kalau kayak main game tuh supaya enggak lupa, misal lagi rebus air atau lagi apa gitu, alarm biasa supaya ingat gitu bah, karena kalau keseringan kayak gitu kan bahaya juga tuh
1: kalau di rumah tuh. Kata mama biasa, celaka kamu nih kata.
2: Kena marah deh kan ketahuan ini.
3: Kayaknya udah pernah.
1: Aku kalau masalah rebus tuh bukan air tapi biasa telur.
3: Oh, gitu. Telur
1: sampai di hitam telur.
2: Nah, itu saya juga pernah ngalami gitu bet. Ini sekeng asik gitu ya di rumah atau lagi nyantai gitu kan, lupa, tapi ketika apa ya mencium suatu bau barulah merasa aneh gitu. Diam gini kan mikirkan, barulah kita lari ke belakang, ngeliat udah kering. Itu dalam hati kan waduh
3: apa ya, kadang tuh sadarnya tuh kayak apa, loading ya bahasa mikir apa, apa yang kita lakukan tadi itu kan kok sampai ada sumber bau gitu. Tapi ngomong-ngomong kayak Albert, kau kan suka ini ya, suka kayak apa, mendaki gitu,
2: menjelajah alam. Ini menarik nih ya.
3: Menarik. Tapi biasanya di balik apa ya, di balik cerita mendaki ini kan kayak ada kisah-kisah lucu gitu. Adakah kisah lucu punya kau sepanjang kau inilah mendaki bukit atau gunung gitu?
1: Sebenarnya kisah lucu tuh banyak. Enggak dari aku.
2: Suka
1: lucu
2: aja.
1: Dari temanku yang gitu. Lucunya tuh apalah. Temanku nih jalan-jalan gaya dia jalan, tiba-tiba ada apa ya? Tali itu tuh, tali yang di hutan tuh apa ya?
3: Oh, ongkah apa ya?
2: Ongkah ya, kayak
3: yang kayak
2: rumput yang berjalar gitu ya.
1: Taris. Kalau bahasa kami tuh taris. Sud ke apa gitu-gitu tuh.
2: Oh iya,
3: tali yang biasa untuk berayun
1: tuh, bukan untuk berayun. Terus yang kecil biasa buat ngikat tuh. Dia kena itu. Gitu kena mukanya terpelanting jatuh. Kita yang di belakang ngakak-ngakak
3: lah kan. Iya.
1: Lalu ada enggak kawanku pakai topi? Dia jalan enggak sadar dia topinya tuh udah terlepas dari kepalanya.
2: Nyangkut
1: di kan ada duri kecil dia. Saja bercari-cari, oh ada topiku, tuh di atas saja.
3: Tapi memang apa ya, banyak bah kayak kalau aku lihat kayak ini cerita-cerita dari kawanku gak lah, termasuk dari kau tadi itu. Memang kalau lagi di hutan tuh, di alam bebas lah, itu tuh memang banyak cerita-cerita yang aneh gitu bah. Termasuk lah mungkin cerita yang kayak seram misalnya gitu kan, ada gak biasa?
2: Ada ya betnya kalau cerita yang seram gitu, kalau ada tidur, pernah tidur gitu ya.
1: Cerita seram pas mendaki sih selama ini ya, selama ini yang udah pernah ku jelajah beberapa tempat termasuk di Jawa sama di Kalimantan nih. Enggak tahu ya, karena kita bawaannya pengen senang-senang gitu ya. Jadi enggak ada mikir. Mungkin tiba-tiba karena dengar cerita kawan ya kemarin tuh, ada aku cium bau ini lewat bau apa gitu katanya. Ada aku dengar orang ketawa di sana. Padahal aku tidur nyenyak ya kan. Saya enggak ada mikir.
3: Berarti kayaknya tergantung gimana kita bawanya gitu
1: kali ya. Kayaknya ya.
2: Biasa dari niat, niat juga nih. Kalau niat kita enggak ikhlas naik ke situ bisa jadi gitu ya.
1: Karena kan mungkin kita betabik-tabik tadi.
3: Iya, betabik.
1: Mau kencing kan tabik dulu. Terus apalagi yang paling susah tuh kan BAB di atas gunung.
3: Benar.
2: Itu tuh.
3: Itu kayaknya
2: apa ya? Kalau di atas gunung
3: pantang enggak ya?
1: Kalau di atas gunung tuh apa ya? Ini sebenarnya rahasia kami pendaki. Rahasia.
3: Jangan main rahasia-rahasia.
2: Nanti kita ceritakan kalau gitu ya.
1: Tapi biasanya kalau udah masalah BAB itu urusan ya cari tempat sendiri, kondisikan sendiri, ibaratnya tuh pandai-pandai cari tempat ya lah. Biasa kalau kita mendaki kan enggak ada air ya. Kita lebih ke siapkan tisu basah biasanya.
3: Tisu basah.
2: Harus dibawa memang dari persiapkan begitu ya.
3: Persiapannya harus bagus lah. Tapi ngomong-ngomong ini bah, kayak kayak Albert kan suka mendaki kan jelajah alam, kayak Jackie kan suka apa? Berburu gitu kan di hutan, mancing, itu kan di hutan juga tuh.
2: Betul.
3: Biasanya kan jalan kaki gitu kan. Karena kalau pakai motor kan mungkin ribut lari binatangnya gitu kan.
2: Iya, pasti.
3: Aku mikirnya belum melakukannya itu kayak udah capek duluan gitu aku mikirnya. Tapi kok bisa buat kalian tuh nagih gitu bahwa hobi-hobi kayak gitu tuh gimana?
2: Nah, kalau Jackie dulu ya, kali. Kalau saya selain itu kan refresh gitu ya.
3: Oh, refresh.
2: Misalnya kalau kita bekerja gitu kan beban pikiran itu banyak. Kalau kalau hutan itu lepas rasanya.
3: Oh.
2: Selain dari itu kalau memang awal berangkat tuh kita pakai motor, tapi setelah nyampe ke lokasi agak jauh gitu, kita jalan kaki ya. Nah di jalan kaki itulah manfaat kita sambil merepres, kita juga olahraga gitu.
3: Kesehatan.
2: Iya betul. Lebih asik gitu.
3: Kalau ini kalau hewan buruan yang ditargetkan tuh ada dapat gitu kan.
2: Lebih apa ya? Double gitu, double.
3: Iya
1: ada hasilnya.
2: Betul.
1: Siap. Kalau aku biasanya ini meskipun capek kan, capek tapi nagih gitu kan. Biasanya tuh yang ku cari tuh awan.
3: Awan gimana? Awan kan tinggi ya, jauh.
2: Gimana maksudnya? Awan kan tempatnya tinggi ini.
1: Kadang aku tuh gini, pas udah di atas kan, di atas ekspektasi aku tuh apalah, harus dapat awan nih gitu kan.
3: Harus dapat awan.
2: Gimana cara nangkapnya?
3: Gimana tuh?
1: Enggak, bukan nangkapnya. Tapi kayak pagi-pagi bangun ngelihat matahari terbit lalu ada awannya, gila, pengen terbang rasanya di atas awan.
3: Berarti pas di puncaknya berarti.
1: Pas di puncak.
3: Oh iya.
1: Pas di puncaknya. Jadi dulu memang aku mikir kalau dapat awan tuh sesuatu yang bonus lah gitu kan. Tapi lama-lama aku mikir enggak dapat awan pun, beberapa kali enggak dapat awan pun rasanya tetap enjoy juga bah mendaki ini. Yang penting masak-masaknya sama-sama, makannya sama-sama, ngopinya sama-sama sambil lihat alam sama teman-teman, main kartu malamnya.
2: Tapi yang
1: ngetenda lebih, yang itu yang buat
2: lebih asiknya seru, kalau udah memandang kayak gitu berdua bet ya.
1: Nggak harus, nggak
3: harus. Intinya kebersamaan gitu.
1: Nggak tahu ya, rasa kayak kalau udah sama teman kita tuh, ada teman kita yang nggak mampu bawa tasnya kan.
3: Iya.
1: Kita nih udah capek kakinya,
2: dibantu,
1: tapi tetap gak, dah sini aku ya.
2: Mesti dibantu ya.
1: Apa ya rasa kayak?
3: Iya.
1: Ada rasa.
2: Rasa kebersamaan itu memang itu luar biasa gitu.
1: Sambil serunya tuh satu capek, semuanya capek. Nanti kita laju jalan, kita harus nunggu kawan.
2: Gitu ya. Berarti jadi kan memang kekompakan, ya,
3: capeknya tuh terbayarkan gitu, Pak ya. Kalau udah di puncak, udah apalagi kayak asli lihat awan tadi itu pas bangun tidur kan. Karena biasanya kita bangun tidur kan mungkin kan ngelihat jendela, lihat dinding. Tapi kalau di alam kan kayak yang Albert bilang tadi itu awan, terus tuh pohon-pohon. Nah, itu kan beda
1: vibes-nya. Segar gitu
3: betul,
1: kan.
3: Betul.
2: Ya,
3: betul.
2: Karena kalau saya kan punya adik juga hobinya sama dengan
3: Abi. Oh sama, ada
2: gak? Betul, mereka mendaki gitu. Mereka nih kalau hujan pun tidak peduli. Pokoknya
3: tetap
2: naik,
3: tetap gas.
2: Tetap naik, iya.
1: Ingat yang dulu ada cerita biasa aku gitu tuh pas mendaki hujan tuh gue.
3: Gimana Jack?
1: Ya. Pas mendaki hujan ke air terjun di Ngabang sana.
3: Oh, iya.
1: Motor aku kan motor besar ya, motor yang Verza besar tuh.
3: Ya, yang tinggi lah ya.
1: Yang tinggi.
2: Motor besar lah gitu ya.
1: Saja dorongnya tuh habis tenaga. Tapi salut aku sama teman-temanku tuh mau bantu, Pak.
3: Ikut gitu. Dorong enggak? Iya.
2: Iya.
3: Padahal sebetulnya apa ya, kayak mendorong motor tuh kan apalagi di jalan yang medannya tahulah kan, enggak medan yang kayak yang nyaman bagus, gitu, yang bagus gitu. Itu kan susah gitu, Pak. Tapi itulah rasa kebersamaan tadi yang
2: lebih penting. Tapi itu kan enggak menarik.
3: Enggak
2: ada rasa. Enggak
1: seru, enggak menantang.
2: Betul.
1: Kayak Teguh kalau main game, kalau enggak menang enggak seru gitu kan.
2: Betul.
3: Stress, menghilangkan stres, makin stres.
2: Hunting, kayak saya ini kan hunting, mancing. Nah, itu dia.
1: Tapi kayaknya nanti kita boleh lah merencanakan ke depan. Kita mungkin coba main game juga bareng Teguh, ngerasain sensasinya. Atau ikut Bang Jeki ke hutan.
2: Boleh.
1: Nyari
2: boleh.
1: Apa gitu kan.
3: Ada gak rencana?
2: Betul lah.
1: Atau ikut aku gitu kan.
3: Boleh. Dicoba
2: jadwal gitu ya.
3: Boleh.
1: Kalau nanti kita ini lagi ya.
3: Oke,
1: siap.
3: Lagi lah nanti.
2: Betul. Oke.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Pemanasan global merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan di bumi, salah satunya meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Satu gerakan kecil akan menginspirasi jutaan masyarakat di bumi. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi ini. Stop global warming.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada 2026. Nah, faktanya pendengar bahwa klaim ini adalah tidak benar alias berita bohong ya. Dilansir dari komdigi.co.id, suara Sandiaga dalam video tersebut itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Nah, dalam video aslinya itu ialah pada kanal YouTube Kompas.com Reporter on Location, Sandi ini menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan.

0: ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Nurjana di sore hari ini ya. Sudah jam 17 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Semoga aktivitas Anda semakin baik dan juga lancar. Dan sebentar lagi juga ya akan kita saksikan senja bersama ya. Mungkin Anda saat ini sedang di perjalanan melihat senja. Tapi ya karena kondisi cuaca juga sekarang sedang kurang baik ya, mendengar seperti kabut asap, jadi agak menutupi ya keindahan dari senja di sore hari ini ya. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau ngomong-ngomong soal penyakit ya, pada saat cuaca yang kurang bersahabat seperti ini, itu memang beragam ya, seperti sakit flu, batuk, pilek, kemudian demam, itu udah luar biasa melanda ya. Termasuk saya sendiri nih ya, pendengar ya, saya juga tapi udah 1 bulan ya batuk-batuk, kemudian pilek, terus disertai demam juga ya. Jadi emang kurang fit, tapi sekarang udah mulai berangsur-angsur baik ya. Pokoknya bagi Anda yang saat ini sedang sakit juga, kita doakan bersama mudah-mudahan segera sehat dan juga pulih kembali ya, bisa beraktivitas dengan rutinitas harian seperti biasa. Karena kalau udah sakit itu ya, agenda apapun, sekecil apapun gitu ya, pasti akan selalu tidak bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Nah, apalagi nih pendengar, kalau Anda mengalami nyeri sendi yang berlangsung cukup lama atau berulang, itu kerap dianggap sebagai keluhan biasa ya, akibat mungkin dia dirasa kelelahan ataupun aktivitas berlebih. Tapi ya pendengar, kondisi ini juga perlu diwaspadai jika disertai dengan pembengkakan nih ataupun juga kekakuan, terutama di pagi hari, serta juga keterbatasan gerak. Karena ya, keluhan ini dapat menjadi tanda rematik ataupun juga ternyata ini menjadi penyakit autoimun kronis nih. Nah, jadi ini disebabkan oleh peradangan pada sendi dan berpotensi menimbulkan kerusakan permanen apabila tidak ditangani sejak dini nih ya. Nah, jadi memang ya nyeri sendi yang berkepanjangan itu sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai keluhan biasa. Jadi kita memang harus tahu penyebabnya itu apa ya, karena setiap penyakit itu pasti punya penanganan yang berbeda-beda. Nah, salah satu yang perlu kita perhatikan juga ya pendengar, tadi juga sudah disampaikan ya, ialah nyeri dan juga kekakuan pada tangan, terutama pada saat pagi hari. Jadi kekakuan ini umumnya itu dapat berkurang setelah tubuh mulai bergerak atau juga beraktivitas, yang mana sendi yang sering terdampak itu antara lain jari dan juga pergelangan tangan nih. Kemudian keluhan lainnya juga dapat muncul secara simetris, misalnya pada tangan kanan dan juga tangan kiri. Mungkin ya pada tahap awal itu gejalanya seringkali dianggap sepele, dan pasien juga dapat mengalami kesulitan nih menggerakkan tubuh ketika bangun tidur, lalu jari terasa bengkak ataupun cincin jadi lebih ketat nih pada saat pagi hari. Jadi memang ya, kalau peradangan itu terus berlanjut, tentunya nyeri sendi ini dapat menyerang lebih banyak seperti di lutut ya, sendi-sendi di lutut, kemudian bahu, siku, dan juga pergelangan kaki. Nah, kondisi yang terlambat ditangani ini ya pendengar, risikonya itu menyebabkan perubahan bentuk hingga kecacatan permanen. Jadi memang ya, deteksi dini, cegah kerusakan sendi yang lebih awal itu memang menjadi bagian penting dalam pengelolaan penyakit seperti ini ya. Jadi semakin cepat penyakit dikenali, semakin cepat pula nih dokter menentukan strategi pengobatan seperti apa untuk mengendalikan penyakit, mempertahankan fungsi sendi, serta juga mencegah kerusakan permanen. Nah, jadi juga ya, kita menyarankan juga nih untuk Anda pendengar dan juga siapapun ya yang mendengarkan di sore hari ini, untuk segera memeriksakan diri nih apabila mengalami nyeri sendi yang menetap ataupun berulang, terutama jika disertai dengan pembengkakan, kemudian kekakuan pada pagi hari, keterbatasan gerak, atau keluhan nih pada beberapa sendi sekaligus. Jadi pemeriksaan ini juga perlu dilakukan segera jika muncul nyeri berat nih, kemerahan dan juga pembengkakan pada sendi, demam maupun keluhan setelah mengalami trauma ya. Mudah-mudahan selalu sehat aja kita semua, dan bagi Anda yang barangkali merasa ada gangguan seperti itu, silakan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri ya. Nah, informasi ini juga pendengar dapat Anda baca dan juga kunjungi portal berita resmi kami di situs rri.co.id.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, And Now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Mama.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Pendengar, sudah dipukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat ya. Itu artinya sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib yang akan jatuh pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda yang beragama Islam, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk melaksanakan dan juga menunaikan ya ibadah sholat maghrib di sore hari ini. Semoga dengan persiapan-persiapan yang ada ini juga menjadi pahala ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga membuat kita khusyuk ya untuk sholat dan juga beribadah nantinya. Nah, sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib di sore hari ini, pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi islami, dan kita ajak Anda untuk bersama-sama ya mendengarkannya di sore hari ini. Tetap bersama saya Nurjana di 57 MHz Pro 1 Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Mendengar sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemberat di hari kiamat kelak. Dan akhirnya saya beserta pimpinan dan juga kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, "Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Nurjana. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat maghrib ya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjadi pemberat di hari kiamat kelak ya, amin ya rabbal alamin. Nah pendengar, kali ini ada informasi singkat dan juga menarik ya, khususnya bagi para orang tua nih yang sedang menjadi orang tua dan barangkali yang akan segera menjadi orang tua gitu ya. Nah, dalam membentuk karakter anak sejak dini tentunya ada tiga kata sederhana yang sangat penting nih untuk dibiasakan, seperti kata tolong, maaf, dan juga terima kasih. Dan sepertinya ya pendengar, jadi kata-kata seperti ini itu memang tidak hanya untuk anak-anak aja gitu ya, tapi juga untuk orang tua, untuk yang sudah berumur juga, ini adalah kata-kata yang juga mesti diterapkan seperti itu. Misalnya dari kata tolong itu kan mengajarkan untuk rendah hati dan juga menghargai bantuan orang lain. Kemudian dari kata-kata maaf itu kan mengajarkan keberanian ya untuk mengakui kesalahan dan juga memiliki rasa empati. Dan selain itu ya, kata-kata terima kasih ini adalah untuk mengajarkan anak untuk menghargai kebaikan orang lain dan juga menumbuhkan rasa syukur. Dan juga yang paling penting ya, tentunya kita yang memberikan kalimat seperti ini tentunya harus menjadi teladan juga ya. Apa yang kita lontarkan itu harus kita kerjakan juga terlebih dahulu sehingga tidak dikatakan hanya omong kosong seperti itu ya. Karena tentunya setiap orang, baik itu orang yang dewasa maupun juga anak-anak, itu pastinya akan lebih mudah menilai apa yang dilihat dan juga didengarkan setiap hari ya, apalagi anak-anak yang memang notabene-nya itu adalah peniru ulung ya pendengar ya. Jadi memang kita mari membiasakan untuk menerapkan tiga kata ajaib ini sejak dini, yaitu kata tolong, maaf, dan juga terima kasih ya. Semoga bermanfaat informasi di malam hari ini ya, dan juga tentunya ini sebagai pengingat lah ya untuk kita bersama agar tidak melupakan kata-kata yang sederhana, tapi juga tentunya ini punya makna yang begitu luas dan juga dalam. Ibaratnya ini adalah sebuah sopan santun dasar lah ya untuk kita bersama. Itu dia ya pendengar informasi di malam hari ini. Semoga kita menjadi insan yang selalu bermanfaat untuk siapa saja dan juga menjadi orang yang selalu menerapkan segala hal yang baik-baik dalam kehidupan kita. Oke, kita akan dengarkan lagu-lagu setelah ini ya. Pendengar, kita akan refreshing sejenak ya setelah sholat maghrib. Dan barangkali juga bagi Anda yang sedang berada di perjalanan, sedang di rumah, ataupun juga di mana saja, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian juga dalam keadaan yang baik dan juga berbahagia ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Sanggau di 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi, karena kami akan kembali untuk Anda.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
1: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Sipatokaan, Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 Sanggau, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah, kita akan bahas nih tentang info kesehatan yang gak boleh dilewatin ya. Nah, kali ini kita bahas soal telur nih ya pendengar ya. Jadi masih banyak nih yang takut makan telur karena katanya ya bisa bikin kolesterol naik. Nah, apakah itu adalah pernyataan yang benar ya? Nah, ternyata ya anggapan ini gak sepenuhnya benar ya. Ternyata ini nih menurut dokter Diana Felicia Suganda, bahwa kolesterol dalam darah itu gak cuma dipengaruhi oleh satu jenis makanan aja ya, tapi juga pola makan secara keseluruhan nih, dan juga gaya hidup serta dari faktor keturunan juga berpengaruh seperti itu. Nah, telur sendiri ini ya pendengar justru punya banyak nutrisi penting seperti protein, kemudian vitamin A, vitamin D, vitamin B12, kolin, dan juga selenium yang baik nih untuk tubuh kita. Tapi kita juga harus melihat ya dari cara mengolahnya juga nih yang harus diperhatikan. Karena telur rebus atau telur kukus itu tentu lebih baik dibandingkan dengan telur yang digoreng dengan minyak yang berulang kali ya, apalagi kalau ditemani dengan makanan tinggi lemak jenuh. Jadi balik lagi ke cara mengolahnya lagi nih ya pendengar ya. Nah, buat yang punya masalah kolesterol atau kondisi kesehatan tertentu, jadi jangan asal ikut tren aja gitu ya. Jadi konsultasikan dulu dengan dokter karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi ya telur itu bukan musuh kesehatan kok ya, apalagi kalau mungkin ada dari pendengar sekalian di sini yang mau menaikkan berat badan ya, itu bisa banget dengan telur ya. Jadi kalau ada anggapan kayaknya telur itu kebanyakan dimakan bisa jadi kolesterol, nah ini gak sepenuhnya benar ya anggapan seperti ini. Yang penting adalah konsumsi secukupnya, pola makan yang tetap seimbang, lalu yang gak kalah penting juga adalah rajin bergerak ya pendengar ya. Dan juga jangan percaya, gampang percaya dengan mitos kesehatan ya, harus kita cross check lagi, cek faktanya apakah benar, apakah ini adalah anggapan yang salah seperti itu ya. Nah, itu dia yang sehat di malam hari ini. Semoga kita selalu tetap sehat, tetap aktif, dan tentunya tetap bareng kita di Pro 1 Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan dulu yuk lagu-lagu berikut yang akan kita hadirkan di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng kita di 97 MHz Pro 1 Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: English.
1: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak.
3: Bu,
1: anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

97 MHz Pro 1 Sanggau. Karena informasi dan inspirasi, balik lagi bareng kita ya di sini. Dan enggak kerasa ya pendengar, kita sudah sampai di penghujung siaran di malam hari ini, di Sanggau sore hari ini ya. Terima kasih buat kalian ya yang udah setia mendengarkan kita di sore hari ini ya. Semoga informasi dan juga hiburan yang kami hadirkan bisa bermanfaat dan juga bikin malam Anda semua ya semakin asik dan juga tentunya menyenangkan ya. Akhirnya saya Nurjana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, selamat malam dan juga sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan juga jangan lupa bahagia ya. Nah juga pendengar, sesaat lagi di jam 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam ya, kami juga akan menghadirkan Warta Sentral bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan untuk itu ya, kami juga akan menghadirkan satu buah lagu terakhir untuk Anda di malam hari ini ya, di sesi Sanggau sore hari ini ya, pendengar. Semoga malam hari ini menyenangkan dan juga akan dihadiri juga dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi lainnya di Sanggau malam ini ya. Baik, pendengar, satu buah lagu terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lagu dari Rio Klepi, Bunga Abadi.

ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI

0: untuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya saudara juga akan kembali kepada rakyat.
0: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di, apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga

0: Siaran publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreatif Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
1: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
0: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El-Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIP.
0: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
5: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
4: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
5: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
6: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
5: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
7: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
7: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
9: Ya.
7: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
10: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
8: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Zainal Sopir, mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
9: Saudara saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
11: Setahu saya tidak pernah.
9: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
11: Nggak tahu itu, seterusnya saya tidak tahu, Pak.
13: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
11: Iya.
13: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
11: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
13: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
11: Agung ataupun Lukman sama.
13: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
11: Dua kali, Pak.
13: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
11: Lukman dan Agung sama.
13: Dua kali?
11: Iya, setahu saya.
13: Itu tahun berapa?
11: Antara 2025-2026.
13: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
11: Iya.
13: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
11: Tidak.
13: Tidak?
11: Tidak.
13: Jadi tidak pernah video call?
11: Tidak.
12: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
14: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
11: Kenal.
14: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
11: Tidak, Pak.
14: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
11: Tidak pernah, Pak.
14: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
11: Satu kali, Pak.
14: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
11: Tidak, Pak.
12: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
15: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
16: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
15: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
17: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
15: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
18: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
19: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam, lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
18: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
20: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya, gini, mungkin gitu sih.
18: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau di kawasan Sabang Merah, Bumi Drenante Sanggau. Bersama kru-kru yang bertugas ya di Sanggau Malam, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan telah Anda ikuti tadi informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Ya, pendengar, edisi 13 Agustus 2026 beberapa sesi acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya tadi telah Anda ikuti warta berita sentral Pro 3 RRI. Kemudian di 19.30 hingga pukul 20 mimbar rohani agama Islam. Kemudian di 20 hingga 20.10 sandiwara radio. Dan 20.10 hingga 22 nanti Anda akan kami hadirkan musik dan informasi ya, di selingi dengan lagu-lagu daerah. Kemudian di 22 hingga 24 nanti, seperti biasa, kami akan temani ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang menemani suasana istirahat Anda malam hari ini. Bersama kami yang bertugas di Sanggau Malam, 13 Agustus 2026 bersama saya Eko Karjuan. Kami akan hadirkan mimbar rohani agama Islam.

adalah makna terpenting dari ceramah saya hari ini. Memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba, Ramadan habus dosa-dosa tak? Rasulullah bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf, puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesai ki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci, suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya, dosa itu ada dua sifatnya, satu dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, dasat Ramadan hapus mi dosamu, Ramadan tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang bersihkan dosamu kepada tetanggamu, bersihkan dosamu kepada temanmu, bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat. Nah itu, maka dia ganti namanya Tablik Akbar Silaturahim. Sama ji bos. Judulnya beda, ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram, ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama ji. Bilang maulid bid'ah haram. Tidak ada pada zaman Nabi. Aika ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti apa? Tablik akbar sirah nabawiyah. Sama ji itu. Kesinya ji beda, judulnya beda, isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membida-bidakan. Apalagi sampai mengunduduk orang sesat masuk neraka. Ya, yang paling bagus itu, kamu tidak mau maulid. Jangan, mi. Tapi jantung kau bilang sesat, ya maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid, sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Magai namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri, nah ini di depan. Masuk ke dalam, susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya, kasih begini, mina jatuh semua gigi tuh. Yang ketiga, masuk ke dalam, yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi seri. Nah, bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan. Indahnya perbedaan. Jadi jangan suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah.
yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya, orang takdir saja itu kan. Bila Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu. Ayo, kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar? Kira-kira, coba ada yang bisa praktekkan mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu. Ini namanya bahu. Coba pendek pak. Coba makin pendek di depan tapi masing-masing. Coba bagaimana yang bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda mi. Bapak beda tommi. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu. Beda tongi. Coba lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Gini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarna dari atas. Apa? Itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, di putar baterainya. Buka ini, kasih masuk baterai. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah kalau kita tidak mau menerima perbedaan pasti bertengkar ki. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo nih baterainya pak. Cau mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu pak. Pelajari hadisnya. Ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit. Maka tangannya dulu turun. Pelajari, kenapa lutut dulu? Di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir. Tidak perlu masalah. Nah ini yang kasih bertengkar kita kalau suka salahkan orang ya. Maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal tuh marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur, mi. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kaki sempes banyak, pikir. Kasih kempes banyak, pikir lagi. Bah, ada security, lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Tidak cocok ini. Belum pi tidur, itu orang yang dendami tidur, mi. Kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes, ada tuh nanti orang lihat kak, gak bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern pak sekarang. Foto anakna, strina, baku felu, baru dia bikin tulis minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sengaja tidak disengaja. Jadi tulis itu tuh gitu tuh. Itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu enggak cocok. Datangi orang. Caranya satu jabat tangannya.
Ya. Nah. Dua, jamak cipika-cipiki. Nah, itu di kantor-kantor biasa laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi. Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya sering tongi itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah. Jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadangkala orang jabat tangan tidak nak lihat kita. Ya, mana kau? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya, senyum. Senyum ki. Ada tong orang nak lihat kita pindah pabu lakang ki mata. Tidak. Senyum, bos. Senyum. Ya. Yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang kisah sama tetangga tak? Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu yang kupagar. Sekarang maafkan saya akui saya salah. Nabi lah yang punya tanah. Ku maafkan ki, kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya, kecuali Nabi bilang tidak apa-apa, saya maafkan ki. Ah, itu halal, tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali, harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah mi di beton, jamak ki rusak, beli. Ah, itu harus begitu. Dan saat maafkan kak, kenapa? Waktu Pilwali 2013, kita suruh kak bikin baliho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Baru sah. Ya. Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang ki nanti ini, minta maaf ki sama istri, tak ibu maafkan kak. Nabi bilang, Ustaz Dasat sebut judul. Jamma ku nanti kak jalok ku sedek. Apa itu main? Nabi bilang, jamma ku saja, maafkan mak saja. Nabi bilang, sebut ku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh ha. Hilap kak, selingkuh kak Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau. Begitu memang manusia biasa. Kadangkala kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta. Saya juga selingkuh. Astagfirullah. Hancur tong ini. Selesai ceramah begini. Tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini cara mana Ustaz kah? Kenapa ada masalah? Dia bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara. Istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu. Maafkan gak pak? Pernah aku pacar istri tak? Dek, yang kau tolong tembak kau. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja, Pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf, Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan 1 kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya. Ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak. Bukan kita nak hadapi. Allah. Maka dia akan panggil. Dia dipanggil oleh Allah. Sini kau dah saat. Banyaknya itu dosamu ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya. Kau tidak maafkan dia. Nah, maka kita minta maaf. Malu ke JPI rumah Ustaz minta maaf. Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ki berjamaah di masjid. Lihat di mana. Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti pak. Begitu dia duduk di sini. Duduk ki langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana. Tunggu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pak. Jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru maki kita. Assalamualaikum. Tenang itu pak. Tidak mungkin langsung sudah dorong kata apa tidak setan itu orang pak kalau dia masih berkasih begitu tapi tunggui kasus sudah makin sikat gigi toh bersih bersih mi muka tak pakai parfum nah salam dia balik assalamualaikum dia lalu ku bersin bah tambah benjin tambah caco itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu inilah inti daripada memaafkan ya. Wal'afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin.
Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi Pak, ini nih tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan, setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku, karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya, coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah, ya kan, dihadang suatu ketika. Dia ancam, hadangi Nabi tak lewat Nabi, sendiri Nabi, tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang, tidak ada kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya, pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu, siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung dah kasih begini. Sekarang kalau ku tebas lehermu, siapa tolong ku? Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan ku begitu, ha? Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai, bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai mi kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling, Subuh Keliling. Subuh Keliling, ya. Kita pindah-pindah masjid, dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Tamalan Rea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan najikan alasan, padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanan tomak, ku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang ini, saya langsung usul. Bagaimana kalau di kompleks IDI ada masjid cantik? Akhirnya disetujui di sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini. Saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua Pak ya. Itu Pak, kalau tua kita urus masjid kita Pak, tanam perasaan tak. Coba lihat Pak, ada orang pensiun tidak masuk ke masjid Pak. Mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tenteram. Selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid, Pak, tidak takut mati itu. Ya, sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya. Muka-muka Bapak inilah. Ya, ya. Nah, ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yomis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya, ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Balikpapan Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam piacara aku malam ini ya, maka jam 11 pi nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung, dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura. Itu tiap hari.
Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat Kamis malam atau Jumat pagi baru kutelepon Ustaz Saiful yang ngatur-atur penceramah. Ustaz, saya hari Jumat ada di Makassar. Dia mencarikan pengganti. Dia mencarikan ke masjid yang berhalangan ustaznya, saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustaz tidak mau menerima pulsa lokal. Sekarang yang menerima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum.

0: Ya, pendengar itu tadi Tanda Ikuti renungan bersama Ustadz Dasat Latif ya. Di mimbar rohani agama Islam malam hari ini, dan kita saat ini di 19.59 waktu Indonesia Barat, pukul 20 hingga 20.10 Anda akan kami hadirkan sandiwara radio dengan judul Cahaya di Tengah Gelap dari RRI Pontianak.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah Hati, Tito Aditya.
4: Aku

0: aku dan Wulan repot. Jangan jadikan Wulan sebagai alasan.
1: Tega kamu, Mas. Selama ini aku selalu membantu kamu memenuhi kebutuhan rumah ini. Tapi sekarang, saat aku sakit, kamu tega mencampakkan aku, Mas.
0: Ah, udahlah, Mira. Aku udah memutuskan. Kamu urus aja hidupmu sendiri.
1: Tuhan, kenapa kau tidak adil? Kenapa aku sakit, Tuhan? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa kau tak ambil saja nyawaku ini, Tuhan?

0: pulang. Kenapa kamu pulang, nak? Bukan harusnya kamu ada di asrama.
1: Enggak, Bu. Mulan hanya rindu dengan ibu. Ayah di mana, Bu?
0: Ayah, jangan kamu cari lagi laki-laki yang jahat itu.
1: Ibu, ibu jangan nangis. Mulan ada di sini kok. Mulan janji bakal jagain ibu.
0: Iya, demi kamu, ibu pasti kuat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, tolong saya ya Mbak, jahitkan baju saya. Ini mau dipakai besok. Simpel-simpel aja kok Mbak.
1: Waduh, besok banget ya Bu. Gimana ya?
0: Tolonglah Mbak, saya butuh banget ini untuk pergi acara besok soalnya.
1: Ya udah, saya akan usahakan ya Bu ya.
0: Terima kasih ya Mbak Mira ya.

0: Sudah jam 9 malam nih. Kok masih jahit sih?
1: Gak apa, Wulan. Besok pagi baju ini sudah mau diambil.
0: Oh gitu ya, Bu. Wulan bantu ya, Bu.
1: Gak usah, Nak. Kamu istirahat aja. Besok kan kamu mau kembali ke asrama.
0: Iya, Bu. Tapi Ibu juga harus segera istirahat ya.
1: Iya, Wulan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, gimana Mbak? Baju saya udah jadi belum?
1: Alhamdulillah, udah Bu. Ini saya pasang kancing dulu ya.
0: Wah, jahitannya Mbak Amira ini rapi banget ya.
1: Baru belajar juga Bu. Ini Bu, bajunya nih sudah jadi.
0: Oke oke, terima kasih banyak ya Mbak. Nanti lain kali saya jahit baju sama Mbak Amira lagi deh. Saya pamit dulu ya, soalnya buru-buru ini. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Bu.
2: Siapa, Bu?
1: Itu Ibu Laila yang bajunya Ibu jahitkan tadi malam. Kamu udah mau berangkat?

0: Iya, Bu. Bu, Ibu jaga kesehatan ya.
1: Iya, kamu juga jaga kesehatan. Hati-hati.

0: Assalamualaikum, Amira.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, jahitin baju saya lagi ya. Eh, saya lihat kayaknya pelanggannya Mbak Amira ini makin banyak loh sekarang ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Ini juga berkat kepercayaan Ibu dan bantuan Ibu mengenalkan saya dengan teman-teman Ibu, sehingga makin banyak yang menjahit di sini.
0: Makanya Mbak Amira percaya kalau misalnya habis setiap kesulitan, itu pasti akan ada jalan keluarnya.

0: Bu, ibu istirahat dulu ya.
1: Iya nak, tapi ibu gak boleh berhenti. Kita harus terus maju.
0: Tapi ibu udah mencapai semuanya, Bu. Kehidupan kita sudah jauh lebih baik sekarang.
1: Iya nak, ibu menyesal. Dulu pernah merasa Tuhan tidak adil pada ibu. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah.
2: Amira, maafkan Mas ya Amira. Mas salah. Mas udah tega banget meninggalkan kamu dan juga Wulan. Kamu mau kan maafkan Mas? Dan kita memulai awal baru bersama lagi.
3: Dulu kamu tega pergi saat aku dan Wulan butuh kamu. Kami berjuang sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Kami hanya yakin tidak ada badai yang abadi. Selama kita mau berjuang, cahaya akan selalu muncul di ujung jalan. Sekarang bukan aku yang sombong, Mas. Tapi untuk kembali bersama, aku tidak bisa, Mas. Tapi semua salahmu sudah aku maafkan.

Ya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami di Sandiwara Radio. Ya, tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Cahaya di Tengah Gelap dari RRI Pontianak. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan kami temani dengan musik dan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah.

Ya, pendengar tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Nanti hingga jelang pukul 22 Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang negara Anda, ditemani dengan lagu-lagu daerah. Kami hibur suasana istirahat dan kumpul Anda bersama keluarga nanti hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Gland ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah.

pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan memperlakukan kebijakan belajar dari rumah bagi pelajar sebagai langkah melindungi kesehatan anak-anak dari dampak kabut asap. Kebijakan tersebut diprioritaskan untuk jenjang TK dan SD sebelum diterapkan secara menyeluruh. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang terus dipengaruhi kabut asap. Ontot menilai aktivitas belajar tatap muka berisiko bagi kesehatan peserta didik apabila kondisi udara semakin memburuk. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema penerapan belajar dari rumah secara bertahap, terutama karena masih ada sejumlah agenda yang melibatkan pelajar SMP dalam waktu dekat. Setelah agenda tersebut selesai, kewajiban serupa berpeluang diterapkan lebih luas. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Ya, pendengar, untuk kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat di Kabupaten Sanggau, salah satu pedagang ayam potong di Pasar Sentral Sanggau. Saumi menyampaikan bahwa kondisi tersebut turut mempengaruhi jumlah kunjungan masyarakat ke pasar tradisional. Ia menyebut menurunnya kunjungan masyarakat turut berdampak pada aktivitas perdagangan di pasar. Saumi mengaku penjualan mengalami sedikit penurunan selama kabut asap menyelimuti wilayah Sanggau. Ia berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Menurutnya, meningkatnya kembali kunjungan warga akan membantu menggerakkan aktivitas perdagangan. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Informasi selanjutnya terkait dengan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau terus memperkuat pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa melalui program Desa Binaan Imigrasi. Hingga saat ini sebanyak 5 desa binaan telah dibentuk di wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi. Program Desa Binaan Imigrasi tidak hanya difokuskan pada penyebarluasan informasi keimigrasian, tetapi juga memperkuat keterlibatan pemerintah desa dalam pengawasan di wilayah masing-masing. Kehadiran perangkat desa dinilai penting sebagai mitra strategis dalam mendeteksi berbagai persoalan keimigrasian sejak dini. Selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Beb, thanks a lot-nya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ason nuain akaroga siap balige. Tarutung lagu boti porsea. Naing manok tornin nanasida. Atok permusik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo. Bye, musikai!

0: muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Mari, kek. Biar Tina seberangkan.
2: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
3: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
4: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Iya, pendengar masih di 97 FM. Informasi lainnya terkait dengan kebakaran kembali melanda lingkungan Doku di Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Dua hari sebelumnya, sekitar lokasi yang merupakan lahan dengan semak belukar, juga semak belukar tersebut terjadi kebakaran pada Rabu 12 Agustus 2026 sore. Ali mengaku belum mengetahui asal api, namun dia menduga ada faktor kesengajaan hingga memicu kebakaran di musim kering saat ini. Ali berharap masyarakat dapat membantu petugas mencegah terjadinya kebakaran. Partisipasi masyarakat, imbuhnya, dapat dilakukan dengan tidak membakar sembarangan, termasuk membuang sisa api baik dari kayu bakar maupun dari puntung rokok. Selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tapi saja tuh cinta memukati itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Iya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Tadi beberapa informasi kami hadirkan yang menemani kebersamaan kita di musik dan informasi diselingi lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda. Kita saat ini sudah di penghujung acara. Pukul 22 nanti hingga 24 Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Iya, pendengar, berjumpa kembali di Sapa Malam edisi 13 Agustus ya 2026 malam hari ini ya. Apa kabar untuk Anda? Nah, kami harapkan selalu sehat bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang. Karena beberapa minggu terakhir ya, karena tidak terjadi guyuran hujan, terjadi juga kabut asap ya, yang sudah mulai menyelimuti

0: Kita terima ya, yang mana satu nih kita terima dulu nih. Dengan Bunda Natalia, selamat malam.
1: Selamat malam, sapa malam Bang Eko.
0: Silakan Bunda, langsung saja.
1: Oke, lagunya Rani Simbolon ya.
0: Rani ya.
1: Jangan salah menilaimu. Iya, Rani Simbolon, jangan salah menilaimu.
0: Jangan salah nyebut jadi Rano pula.
1: Aduh Eko, jangan salah menilaiku Bang Eko ya.
0: Jangan salah menilai.
1: Aduh, belum tanya Bang. Iya. Bang Eko, kabarnya gimana dulu?
0: Kabar baik. Kabar baik.
1: Amin.
0: Lagi enggak ngopi nih.
1: Kenapa enggak minum kopi?
0: Dibawa bantu pulang kampung kopinya. Kemas-kemas habis. Aduh. Dibawa pulang kampung.
1: Bang Eko, kalau minum kopi, kopi Toraja itu enak.
0: Oh, iya.
1: Okay, katanya Bang Okrin, katanya soalnya ada Bang kopi Toraja di Sanggau katanya.
0: Oke, Bunda silakan.
1: Oke, saya mau salam-salam ya. Iya, salam
0: lagunya,
1: pertama ya.
0: Lagunya tadi apa? Lagunya tadi apa?
1: Jangan salah menilaiku. Jangan Bang Eko salah-salah menilai ya.
0: Oke.
1: Okay. Jangan salah menilaiku, Rani Simbolon ya.
0: Silakan sapanya.
1: Oke ya, mau salam yang pertama Mama Indah, ada Mama Yogi, Mama Bobo ya, Mak Marla, Mama Murti, Mbak Elsa ya, Mbak Viola, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, Kakek Panji, Bang Jali, ada juga Putra Lato-Lato ya, ada Bang Windy yang ada di Tokyo ya, Bang Luhut juga, ada Bang Benny di Bolmut, terus ada Bung Klip juga. Pokoknya buat semua-semua sudah Bang Eko yang lagi monit. Bang Eko tetap semangat.
0: Oke, terima kasih.
1: Bahagia selalu. Terima kasih, semangat malam.
0: Bunda Natalia, selanjutnya selamat malam dengan siapa yang gabung di nomor telepon ya. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa?
2: Dengan Mbah Kakung di Kuburaya.
0: Mbah Kakung. Mbah Kakung.
2: Iya.
0: Tadi kan Bunda Natalia request lagunya Jangan Salah Menilai. Mbah Kakung pernah enggak salah menilai orang?
2: Ya, enggak tahu lah Bang.
0: biasanya
2: iya. Kadang-kadang manusia kadang-kadang ya salah menilai juga. Ya kan sering kali terjadi itu sama juga manusia, Bang ya katanya.
0: Iya, iya, iya. Apa namanya? Wajar aja lah ya. Kalau ya, salah menilai itu.
2: Iya, yang penting kita jangan dilihat kalau udah salah ya udah kita kembali yang benar gitu.
0: Jangan kita menuduh. Udah salah, menuduh lagi kan?
2: Menuduh lagi, waduh ini.
0: Oke, Mbak Kakung, lagunya apa?
2: Lagunya dari Ii Sugiyarti, Bang.
0: Judulnya?
2: Adakah kau ingat aku?
0: Adakah
2: kau ingat aku?
0: Kau ingat aku. Oh, ini jadul banget nih lagunya.
2: Ada, Bang.
0: Oke. Nah, silakan siapa-siapanya.
2: Ya, sahabat dan salamnya untuk Bunda Natalia, untuk Mbak Farida juga, untuk Bang Widi, untuk Bang Fael juga sudah Tuban, Putra Mayu, Putra Rato-Rato, Mbak Elsa, juga Mbak Miati, Mbak Yuli juga, Mama Indah, Mama Boboy, dan semua mama-mama semuanya, air susahnya, air-airnya semuanya, untuk Pak Usubu Sri, Wanusu juga, untuk Mbak Mola, yang lainnya dalam kolaja dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Bang, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat sehat selalu. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam dengan Mbah Kakung ya di Kuburaya. Oke, ada lagi selamat malam dengan ini Wan Usu ya kalau enggak salah nih.
3: Halo, selamat malam. Sapa malam Bang Eko.
0: Iya, selamat malam. Wan Usu ya kalau enggak salah ya.
3: Iya.
0: Wan Usu. Wan Usu,
3: apa ya?
0: Tadi kan Mbak Kakung request lagu. Judulnya Adakah Kau Ingat Aku? Kalau Wan Usu pernah mengingat tak dengan kenangan lalu lah yang indah. Mungkin ada someone yang terukir.
3: Tidak ada Bang Eko, saya tidak ada kenangan indah Bang Eko.
0: Masa enggak ada kenangan indah?
3: Iya, sumpah enggak ada kenangan indah, Bang Eko.

0: Masa pahit semua?
1: Iya,
0: udah. Udah hidup memang pahit. Kenangannya pahit lagi.
1: Iya, kenangan pahit terus yang ada Bang Eko. Kalau gitu kenangan ya, indah tidak ada Bang Eko.
0: Oke. Lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Reka Restu.
0: Reka Restu.
1: Judulnya. Judulnya Kecewa.
0: Kecewa.
1: Kecewa dalam setia.
0: Dalam setia. Gimana ceritanya tuh? Kecewa tapi setia ya.
1: Iya. Kecewa dalam setia tapi setia tapi dikecewakan Bang Eko. Aduh.
0: Itu lebih sakit. Itu lebih sakit dari fitnah tuh.
1: Itulah Bang Eko, memang betul Bang Eko.
0: Iya.
1: Salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas, mudahan selalu.
0: Oke.
1: Pertama salamnya buat Bang Eko juga di Perintis, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ai Jemur Sawit, buat Putra Lato Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung. Itu tadi Mbah Kakung ya?
0: Iya, Mbah Kakung.
1: Mama Yogi, Bi Iul di Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Bunda Natalia, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Kibusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Wanusu, sehat selalu ya. Baik, selamat malam. Dengan
2: selamat
0: siapa?
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Dengan ini suaranya dengan Ricky Ricardo nih suaranya.
2: Ganti lagi.
0: Mbak Miati.
2: Ya.
0: Tadi kan Wanusu request lagunya Kecewa dan Dalam Setia. Pernah enggak Mbak Miati itu kecewa gitu, tapi setia dengan seseorang itu?
2: Pernah.
0: Pernah ya?
2: Iya.
0: Berapa kali kecewanya?
2: Oh, sering kali.
0: Sering kali ya?
2: Iya.
0: Selalu kecewa gitu ya?
2: Betul.
0: kalau lagunya Mbah Kakung ini lebih apa? Lebih lama lagi nih lagunya.
2: Apa lagunya?
0: Adakah Kau Ingat Aku? Pernah enggak Mbak Miati itu mengingat-ingat mantan atau kenangan indah hidupnya? Pasti pernah ya? Enggak mungkin enggak pernah. Kita kan normal. Kalau enggak pernah itu berarti agak kurang.
2: Bang Eko. Yang pernah ingat mana yang disakiti Bang Eko?
0: Oh, gitu. Kok ingat yang disakiti, janganlah. Udah.
2: Iyalah.
0: Udah hidup memang pahit, ingatnya yang sakit-sakit.
2: Habis sakitnya tuh di sini loh Bang Eko.
0: Sakitnya tuh di sini ya. Enggak di sana ya.
2: Bukan di sana.
0: Oke, Mami Hati, silakan lagunya apa nih?
2: Apa lagunya Bang Eko yang bagus ya?
0: Lagunya apa?
2: Kalau bulan bisa ngomong Bang Eko.
0: Bulan bisa ngomong? Nanti saya keluar ya, nanya bulan bisa enggak ngomong.
2: Iya. Jadi dulu sembang ya.
0: Oke, silakan sapanya.
2: Udah ngopi belum?
0: Udah dibilang tadi, kopinya dibawa bantu pulang kampung. Mesin cuci mesin cuci juga dibawa pulang kampung. Terus pengepel juga dibawa pulang kampung.
2: Ini kan musim kemarau, ada air yang udah bawa pulang kampung.
0: Jadi mau ngopi air enggak ada, kopi enggak ada.
2: Nantilah nunggu waktunya ke sana Bang Eko ya.
0: Oke. Silakan sampai sana.
2: Teman-teman semua selalu dalam dengan pengenalan sekuntat. Buat Mbak Kakung, ada Bunda Esti, masuk Bunda Esti, gabung. Ada Bang Eko nih. Terus ada Pak Alek, Pak El, Pak Mansam, ada Ai, Kak Long, Elsa, Dato Uban, yang lain dirangkul dari akan bacakan Petra Cekali, Bang Widi di studio.
0: Ya.
2: Bang Eko yang baru buka.
0: Oke, terima kasih. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa?
3: Dengan Bujang.
0: Dengan? Bujang?
3: Iya.
0: Oh, Bujang itu ya. Apa? Siapa namanya semalam itu? Bujang Merana. Bujang Kecewa.
3: Iya.
0: Bujang kecewa. Bujang merana di mana?
4: Ya, Bang.
3: Hmm? Ikut lagu ya.
0: Di mana alamatnya di mana nih?
3: Alamatnya di Ketapang.
0: Oh, iya Ketapang, Ketapang. Bujang merana.
3: Ya.
0: Pernah kecewa enggak diputuskan cinta oleh pacarnya enggak?
3: Enggak
0: pernah ya?
3: Enggak.
0: Pernah pacaran enggak. Atau enggak pernah pacaran?
3: Enggak pernah.
0: Oke. Lagunya apa?
3: Lagunya Campo Me.
0: Hmm?
3: Campo Me lagunya.
0: Lagu apa? Kurang jelas nih suaranya.
3: Lagunya Bebas Me.
0: Oh, Bebas. Iya, lagu-lagu pop ya, tapi lagu-lagu lama lah, lagu-lagu oldies.
3: Lagu kenangan bisa enggak?
0: Bisa.
3: Lagunya Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami, mantap nih. Satukanlah. Yeah. Oke, siapa-siapanya?
3: Salamnya siapa yang udah masuk tadi itu?
0: Ada Bunda Natalia Toli-Toli, ada Mbak Kakung Kuburaya, ada Wan Usu Sambas, Mbak Meati Sanggau, dan Bujang Merana.
3: Salam nyana Mbak ya. Buat apa yang tugas nih teh? Buat Bang apa nih teh?
0: Halo?
3: Halo, buat Bang apa itu nih teh?
0: Oh, dengan Bung Eko nih malam hari ini.
3: Ya, buat Bung Eko, semoga sehat sama tugasnya.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam ya. Dengan Bujang Merana. Kita tahan dulu ya. Kita akan dengarkan lagu requestan pendengar kita nih ya. Ada Rani Simbolon, Jangan Salah Menilai.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Nah, serah deh.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Opa, bangun nih Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: untuk mengingatkan kenangan indah masa lalu Anda ya, tiga lantunan lagu-lagu pop Temang Kenangan ya, saya hadirkan ya untuk menghibur tentunya suasana istirahat Anda malam hari ini. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat
1: yang
0: malam.
1: Mampu, yang ceria, oh, happy hari ini.
0: Oke. Mama Bobo ya?
1: Ya. Request lagu dulu penyanyi dia Bee Gees ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Don't Forget You Remember Me.
0: Don't forget to remember me.
1: You remember me.
0: Oke.
1: Okay. Penyanyinya Bee Gees ya.
0: Bee Gees ya, ya, ya. Don't forget to.
1: I believe in this bigger.
0: Oke. Okay. Silakan siapa-siapanya.
1: Oke. Okay. Tuju kepada Bang Eko supaya Bang Eko teriye nanti pulang hati-hati, ingat anak-anak di rumah, istri. Tuju dengan Abang Widi semalam lupa. Aduh lupa orang Tokyo. Selamat malam, Bang. Orang Tokyo. Bunda Prida, Bunda Natalia yang lupa saya semalam. Apa nama orang baru tadi Bang Eko? Bujang apa nama? Dia dari mana dia Bang Eko?
0: Ketapang.
1: Oh, iyalah. Selamat berkenalan untuk Bujang yang baru tadi.
0: Yeah.
1: Panggil nama di Bujang cukup lah.
0: Betul.
1: Lano dengan Bunda, Mola tercinta, tersayang, Kak Long, tersayang, tercinta. Untuk Ayi Kepo, untuk Mak Ling, untuk Kakak Sisil, untuk Datuk dengan Nenek Mola ya. Pak Takuka, Pak Kucai, Bang Lendi, lama saya tak panggil Bang Lendi. Untuk Abang Rinaldo dengan Abang Joko JSJ. Yang di balai ini ya, Kakek Ririn, Mbak Bonda SD. Itu apa Mbak Esa dengan Pak Wai, Pak Mangsa. Itu Pak Wai mana Bang Eko, lama dah merajuk. Mana Muti, selamat malam Mama Muti. Itu apa Pak El ya, Bang Eko di Prindi. Itu Kak Yuli ceria. Dengan yang baru tuh Papa Belalang dengan Pak Marse. Itu saja Bang Eko, selamat malam. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Bang Eko, selamat malam. Makasih.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Selamat malam Mama Boboy ya di Serian Kucing ya. Baik, di belakang Mama Boboy ada lagi. Kita tunggu ya. Oke. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
2: Iya.
0: Dengan Mbak Yuli ya?
2: Iya, betul.
0: Mbak Yuli di
2: Yuli. Ya, pokoknya di Sungai Mawang lah.
0: Di sungai ya. Oke.
2: Iya.
0: Mbak Yuli.
2: Ya.
0: Tadi kan yang pertama itu kan Bunda Natalia itu kan request lagunya Rani Simbolon.
2: Iya.
0: Judulnya Jangan Salah Menilai. Kalau Mbak Yuli pernah enggak salah menilai orang?
2: Sering kali.
0: Sering ya?
2: Tapi di dalam hati aja, Bang.
0: Oh, dalam hati ya.
2: Iya.
0: Setiap kita juga
2: melihat pas orang gitu kan, kadang kita salah menilai, oh, orang ini dalam pikiran kita kayak gini tapi ternyata enggak gitu.
0: Ternyata ganteng gitu ya.
2: ternyata belum punya istri gitu.
0: Ternyata belum punya istri, ternyata udah punya istri gitu ya.
2: Iya, ternyata karena salah menilai itu.
0: Kan salah menilai.
2: Iya.
0: Nah, dugaan itu kan terkadang salah ya dari realitanya ya.
2: Iya betul,
0: betul.
2: Sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Semua orang kali mengalami hal seperti itu juga.
0: Oh mantap memang Mbak Yuli ini ya. Kalau ya, urusan ya. Kalau urusan samuan nih pasti tidak pernah salah menilai nih Mbak Yuli ini.
2: Ya jangan sampai lah salah menilai. Ya kan rugi kita sendiri Abang. Nanti kalau kita salah menilai dia misalnya udah punya apa samuan gitu kan. Terus kita mendekati dia terus nggak aman kan tuh. Terus jadinya kita salah menilai juga sama dia tuh.
0: Jadi apa ya, kita nggak punya kesempatan ya kalau kita menilai orang itu ada pasangan terus gitu ya.
2: Nah betul.
0: Waduh, jadi jomblo dong.
2: Ya. Jangan sampai jadi jomblo lah bang.
0: Jomblo itu kan bukan artinya tidak laku.
2: Iya betul.
0: Karena belum saatnya, belum
2: waktunya,
0: belum dapat aja.
2: Iya.
0: Nah, tapi kalau udah dapat 2-3 gitu ya?
2: Enggak dong, satu aja.
0: Oh satu ya?
2: Setia.
0: Setiap tikungan ada
2: setia
0: ya?
2: Untuk selamanya gitu kalau bisa. Setiap... Tapi haruslah bisa.
0: Betul. Setia itu kan setiap tikungan ada.
2: Betul banget.
0: Harus satu ya Mbak Yuli ya.
2: Iya harus satu untuk selamanya.
0: Satu di Jakarta, satu di Surabaya.
2: Satu di hati aja gitu.
0: Oke. Lagunya apa nih, bagus nih.
2: Ini aku mau request lagu
0: untuk mengenang
2: judulnya itu bang. Tiada aku jemu.
0: Tiada.
2: Dari Slam kan Slam itu judul apa nama penyanyinya tuh ya.
0: Tiada aku jemu.
2: Soalnya tulis apa bang?
0: Tiada aku jemu ya.
2: Ya aku tiada aku jemu. Slam kan Slam itu.
0: Ini artinya tidak bosan lah artinya.
2: Iya tidak bosan dong.
0: Slam ya.
2: Ya Slam ya bang ya.
0: Tulisannya tulisannya Slam.
2: Slam.
0: Ya. Oke, siapa-siapanya buat siapa?
2: Ya, siapa-siapanya tadi buat Mama Boboy, terus Buta Hesti. Iya. Biyul, Mama Indah, siapa lagi ya? Bang Widi, Bang Pael, Dato Uban, terus Aisyah Senang, Bang Eko di Printis. Terus Joto RJ, Bang Lanius, Bang Widi, Putra Kecewa, Kak Long. Nah, yang lainnya gerangkul aja.
0: Oke.
2: Oke, Abang. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Iya.
0: Baik, dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Orang yang di persimpangan ini belum gabung ya. Terlalu banyak simpang ya, terlalu banyak tikungan ya di situ ya, di persimpangan itu. Tikungannya belok kiri, belok kanan ya. Ada yang lurus. Kalau belok semuanya jadinya apa ya, Mbak Mola ya? Dengan di Penyeladi ada dulu Bung Dendi ya. Apa kabar Bung Dendi? Ada Mbak Elizabeth juga ya dulu di Sanggau ya. Terus di Semboja Sanggau kalau tidak salah ada dulu ya. Mbak Yul kalau tidak salah ya. Ya mudah-mudahan terhibur ya dengan kebersamaan kita malam hari ini, ditemani cuaca di luar juga cukup bersahabat ya. Karena sedang tidak terjadi guyuran hujan ya beberapa minggu terakhir. Ya kita dengarkan requestan dari Mbak Miatin ya, Kalau Bulan Bisa Ngomong, dari miliknya Dul Sumbang.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
6: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
5: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
6: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
5: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
6: Alah, deket ini juga. Polisi juga nggak ada kan? Tenang aja, bos.
5: Astagfirullah, Ujang.
7: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
8: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Sapa Malam ya. Tadi ada lagu mancanegara, Don't Forget to Remember Me ya, Bee Gees. Oke, dan ada juga lagunya kita ambil dari versi Dian Pesisa, Satukanlah Hati Kami, dan Kalau Bulan Bisa Ngomong, Dul Sumbang. Ya, kita terima dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Selamat malam. Bude.
1: Ya, halo.
0: Tadi kan Mbak Yuli request lagu Malaysia, judulnya Tiada Aku Jemu. Artinya tidak bosan lah gitu.
1: Iya.
0: Bude pernah merasa suasana seperti itu enggak? Tidak pernah bosan gitu.
1: Pernah lah.
0: Selalu senang gitu.
1: Iya, pastinya.
0: Pasti ada ya, Bude ya?
1: Ada, iya, iya.
0: Harus ada lah.
1: Namanya manusia, Bang.
0: Manusia normal lagi kan?
1: Iya dong.
0: Oke. Mudah-mudahan Bude, Bude selalu berbahagia lah bersama keluarga.
1: Iya. Pastinya memang harus hidupnya harus dinikmati, Bang.
0: Betul, betul.
1: Iya, apalagi ini masa-masa tua ya. Ya, memang harus berbahagia.
0: Betul, gitu. Betul, betul. Masa udah hidup pahit ya selalu susah kan?
1: Itu sekali kok ya, kenapa mesti dibawa susah gitu loh.
0: Makanya Bude itu jangan nanam tanaman tumbuhan sayuran apa namanya itu, pare
1: yang pahit itu.
0: Jangan makan itulah, hidup udah pahit makan itu pahit lagi.
1: Itu nggak bisa masaknya, makanya jadi pahit.
0: iya betul. Oke, Bude, silakan.
1: Itu walaupun pahit tapi banyak manfaatnya, Bang.
0: Banyak gizinya ya.
1: Iya, banyak manfaatnya lah pokoknya.
0: Oke. Ya, silakan, Bude.
1: Mau request lagunya? Take My Hand for Will.
0: Apa?
1: Take My Hand for Will.
0: For Will, My Hand.
1: Take my hand for will.
0: My hand for will ya. For will, will. Oke.
1: Will ya, will gitu loh.
0: Dari siapa tuh lagu?
1: Ah, itulah lupa penyanyinya siapa. Coba cari, Bang, ada. Betul. Ada enggak? Pasti ada sih ya. Cuma penyanyinya tuh aku banyak yang lupa gitu loh.
0: For will.
1: Cari-cari dulu ada enggak. Kalau enggak ada nanti ganti lah gitu ya. Emang lagu lama banget itu, Bang. Sudah jadul.
0: Bentar, ya.
1: Berapa itu? 70-an kalau enggak salah ya.
0: Take my hand for a while. Ada nih.
1: Iya.
0: Dari Glenn Campbell.
1: Nah, itulah yang semalam aku bilang itu. Glenn Campbell ya.
0: Cuman lagunya enggak panjang nih, Bude. 2 menit aja. 5 menit ya, 5 menit.
1: 5 menit.
0: Bentar. Di sini hanya 2 menit nih, Bude.
1: Oh, 2 menit. Nah. Aduh, menit penting banget ya.
0: Enggak panjang.
1: Ganti aja lah kalau gitu. Ganti apa? Aja yang lagu Indonesia itu. Tulang rusuk. Tulang rusuk yang hilang satu dari Adi Putra.
0: Tulang rusuk. Adi Putra.
1: Ya.
0: Oke. Sapa-sapanya buat siapa, Bude?
1: Sapa-sapanya buat tadi ada barusan ya. Mbak Yuli. Ya, terima kasih Mbak Yuli ya. Penjolanya. Mbak Yuli Sungai Mawang loh.
0: Lagi ngopi beliau.
1: Mbak Yuli ya.
0: Lagi ngopi tadi beliau.
1: Semoga belum tidur. Pastinya dia masih nunggu lagunya loh, Bang. Kan belum diputar.
0: Bentar. Lagi ngopi beliau.
1: Mbak Yuli itu nggak ngopi, Bang.
0: Nggak ngopi ya.

0: Tapi cukup, apalagi udah malam gini ya, cukup mendengerin siapa malam aja lah gitu.
1: Oke. Bude, itu lagunya
0: Mbak Yati, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi juga, terus buat Pak Mansyam, lalu buat Tang Jali, siapa ya, Tang Faef, Tang Joto, Wan Usu, Tang Lanius, juga buat Tang Widi di Tokyo, Ibu Farida di Palu, yang oh ini buat Made, Made Resmi di di Singaraja, juga buat Bang Eko di studio ya. Oke, selamat malam.
1: Oke. Terima kasih. Selamat malam.
0: Ditunggu.
1: Oke. Iya, selamat malam dengan Bu Sonia ya.
2: Halo Komandan, lapor.
1: Oke, ini suaranya bergema nih Bu Sonia.
2: Bentar.
1: Terlalu dekat dengan radio nih tampak ini.
2: Bukan, jauh saya ini di teras. Memang apa? Tak tahu siapa ya. Mungkin cuaca juga ya mempengaruhi.
1: Mempengaruhi ya.
2: Jadi di teras ini, di teras rumah bentang.
1: Oh, rumah bentang
2: di mana? Masih di lokasi. Masih di lokasi kerja saya.
1: Okay.
2: Keluarga saya kan semua di rumah bentang. Jadi saya tuh di rumah bentang.
1: Iya, iya, iya.
2: Enggak ada bikin rumah ya. Oke. Okay. Saya mau request lagu ini dari Didi Dores ya.
1: Lagu judulnya?
2: Didi Dores.
1: Ya, judulnya?
2: Judulnya Ingin Memeluk Dirimu. Apalah yang dipeluk tuh?
1: Memeluk dirimu ya.
2: Ingin memeluk dirimu. Uang.
1: Memeluk uang ya.
2: Iya, yang lain sih enggak aku peluk. Uang tuh perlu dipeluk.
1: Okay.
2: Carinya sudah capek-capek ya, mau ditinggalin ya sayang dong. Jadi salamnya untuk semua aja ya, Bung Eko. Okay. Selamat malam mataku. Soalnya mataku udah ngantuk nih. Okay. Terima kasih untuk Bung Eko.
1: Selamat malam Bu Sonia ya di Landak ya, Landak Ngambang nih beliau ini. Oke. Selanjutnya ya siapa lagi ya? Mama Indah mau bergabung, belum terkoneksi ke layar monitor kita ya Mama Indah ya. Baik.

0: Ya sudah ada Mama Indah. Selamat malam Mama Indah.
1: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
1: Apa kabarnya Bang Eko?
0: Kabar baik pastinya Mama Indah.
1: Iya.
0: Ini kan lagu requestan pertama penelpon kita tadi kan ada Bunda Natalia nih. Judulnya Jangan Salah Menilai. Kalau Mama Indah sendiri pernah enggak salah menilai orang?
1: Iya, dibilang ada juga Bang Eko, dibilang enggak ada, enggak juga.
0: Berarti pernah ya?
1: Iya, kita kan manusia pasti ada Bang Eko, salah menilai sama orang.
0: Betul sekali ya.
1: Iya.
0: Dikira kita kadang-kadang menilai tukang sampah itu pemulung ya?
1: Iya.
0: Kita biasa menilai tukang mungut-mungut sampah itu pemulung, ternyata CEO ya?
1: Iya.
0: CEO yang menyamar jadi pemulung gitu kan?
1: Tapi kan nggak tahu juga Bang Eko.
0: Tapi sekarang kan banyak CEO yang menyamar sekarang.
1: Iya.
0: Menyamar.
1: Apalagi kan isi kita sering dilihat di HP itu Bang Eko, banyak yang kayak gitu kan?
0: Iya. Oke, Mama Indah. Lagunya?
1: Masih dapat lagu gak nih Bang Eko?
0: Masih.
1: Takutnya kan ada banyak di anu nih, tampung nih kayak ini banyak nih.
0: Iya.
1: Apa nih lagunya nih ya? Dari Stinky itu apa-apa yang ada Bang Eko?
0: Stinky. Jangan tutup dirimu itu pasti.
1: Kalau gitu mungkinkah Bang Eko udah lama gak dengar lagu itu Bang Eko?
0: Mungkinkah ya? Oke.
1: Ya, salamnya buat Mbak Yuli ya, sama Bik Yulnya juga, sama Dato Uban juga, buat Dato Erja juga, buat Bang Pael juga ya, buat Bang Widi, Mbak Elsa, Mama Merti, buat siapa lagi nih ya? Buat yang udah masuk tadi tanpa kecuali ya Bang Eko ya, semoga selalu salam kompak selalu Bang Eko ya.
0: Oke.
1: Itu aja Bang Eko, makasih.
0: Selamat malam Mama Indah di Landak. Ya kita break lagi ya, kita dengarkan ada lagunya Tiada Aku Jamu dari miliknya Slam. Requestan dari Mbak Yuli di Sungai Mawang.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Cup-cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu.
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

Ada lagunya Stinky ya, mungkinkah kita kan selalu bersama. Ini lagu tahun 90-an ya.

Iya. Rilis pada tahun 1997 ya. Di mana lagu ini mengisahkan mungkinkah ya bercerita tentang sepasang kekasih yang harus berpisah karena jarak. Perpisahan karena terasa sangat berat bagi keduanya. Di mana tokoh dalam lagu ini berusaha meyakinkan kekasihnya bahwa meskipun mereka berjauhan, cintanya tidak akan berubah dan ia tetap akan menjaga hubungan tersebut.

0: adalah lagu tentang cinta yang diuji oleh perpisahan dan jarak, di mana seseorang yang pergi meninggalkan kekasihnya tetap berjanji, tetap mencintai setia dan kembali kepadanya. Ya, itulah satu lagu dari miliknya Stinky, ya, mungkinkah. Ya, pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita sudah hampir di penghujung. Kita coba terima satu lagi penelpon terakhir. Selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Uban, Dato' Bangun.
0: Uban.
1: Dato' Uban.
0: Oke, silakan Dato' Uban. Kita sudah hampir di penghujung acara nih.
1: Nah, lagunya Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami, ya bentar, karena tadi ada yang request juga tuh lagu. Oh, ada. Sudah ada yang request.
1: Nah, itu aja ya.
0: Yang lain lagunya. Karena sudah kita putarkan tadi lagunya.
1: Oh, yang lain. Enggak ada lagu Hati Yang Luka ya.
0: Hati Yang Luka dari?
1: Nah, pokoknya salahlah dari mana.
0: Oke.
1: Yuk.
0: Oke, terima kasih Dato' Uban. Selamat malam. Hati yang luka. Hati yang luka. Ya, kita ambil dari Obi Mesak ya. Lagunya

Iya, pendengar kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya. Tentu kami ucapkan terima kasih ya kebersamaannya dari sejak pukul 19 ya tadi waktu Indonesia Barat, dan beberapa sesi acara juga kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam 13 Agustus 2026. Selamat malam ya, kami bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera setelah pendengar. Berjumpa kembali kita di Sanggau Pagi ini, edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Setelah pendengar, salam sehat, salam bahagia. Ya, semoga pagi ini kami masih jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas juga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ukrin, ada Kurnia Mahardika di operator studio, ada Suherman Budi Minarno di MCR mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi ini cuaca cukup bersahabat di kawasan Sabang Merah Sanggau. Ya, kami juga menyapa Anda pendengar yang baru saja stay di 97 FM RRI Sanggau. Dan pendengar, kami akan awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi Islami.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

Oke, saudara pendengar, baru saja kami hadirkan pengajian Al-Quran, satu lagu religi islami mengawali jumpa kita di pagi hari yang berbahagia ini, saudara pendengar. Dan kami selanjutnya hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami sudah terhubung bersama narasumber kami yang pagi hari ini sudah bergabung melalui via Zoom ya. Ada pelaksana KUA Kecamatan Toba, Pak Ahmad Fauzi, yang pagi hari ini sudah bergabung via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Ahmad Fauzi, selamat pagi Pak. Ya, izin Pak, masih termut Pak. Termute Pak, masih belum bisa kedengaran suaranya.

Ya, Pak Ahmad Fauzi, sudah bisa mendengarkan suara saya, Pak? Ya, suara Bapak belum bisa saya dengar di studio, Pak. Masih termute nampaknya, Pak. Ya, kami juga menyapa pendengar yang tentu ya pagi hari ini selalu setia bersama kami di 97

wilayah Sanggau, Kalimantan Barat, ya ini cukup cukup apa namanya panas ya, artinya intensitas hujan yang sangat minim ya, dan menjadi atensi ya ketika bagaimana menjaga kesehatan terutama ya di musim yang tidak menentu saat ini. Dan kami juga ucapkan selamat pagi ya untuk Anda pendengar yang mungkin pagi ini sudah mulai melakukan berbagai aktivitas rutinitas Anda ya. Semoga bisa lancar juga hari ini ya. Kemudian juga untuk Anda yang mungkin pagi ini masih dalam perjalanan ya, sudah mulai melakukan perjalanan Anda, hati-hati. Kami selalu ingatkan untuk hati-hati dalam perjalanan Anda agar nanti bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Baik, masih termute Pak, izin mungkin bisa dibuka mute-nya dulu untuk bisa saya dengar suaranya Bapak di Zoom pagi ini Pak.

0: Ya. Baik, saudara pendengar, kami akan kembali sesaat lagi pendengar ya, menemani Anda sambil kami menunggu untuk bisa terhubung bersama Pak Ahmad Fauzi pada pagi hari ini. Dan saudara pendengar, dimanapun saja Anda berada ya, pagi hari ini dengan beberapa program acara yang nanti akan kami hadirkan menemani Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan ikuti juga nanti akan kami hadirkan ada dialog pagi, kemudian juga ada beberapa program acara kami di Sanggau siang nanti ya, ada beberapa dialog yang akan kami hadirkan untuk Anda. Baik saudara pendengar, kami akan kembali saat lagi.
1: Coba kau tengok ini dulu, bapak gusti malu buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja lu.
2: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya lo. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Banyaknya baju ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
4: Joya, engkau tak cuba dulu ke?
3: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
4: Betul ke muat?
3: Betul.
4: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
3: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
5: A few moments later.
4: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
3: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
4: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
3: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
4: Dengan saya lah.
3: Ha, rugilah Joya.
6: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
3: Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada ya pagi hari ini, kami masih coba agar bisa terhubung bersama narasumber kami pagi ini ya. Namun masih ada sedikit kendala ya, sehingga kami belum bisa berkomunikasi ya, berinteraksi dengan narasumber kami. Dan tentu pagi hari ini tentang golongan manusia yang tak terlaknat atau tidak terlaknat ya. Nah, seperti apa golongan-golongannya, dan ini menjadi gambaran gitu ya, agar bagaimana seluruh umat manusia terlepas atau terhindar dari namanya laknat Tuhan, laknat Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu ada hal-hal yang mungkin kita kerjakan, ada hal-hal yang berkenaan dengan tindakan kita yang bagaimana memberikan dampak yang baik. Artinya dampak terhindar dari yang namanya laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara pendengar, kami akan hadirkan lagu religi Islami, juga nanti ada jejak Rasul ya, dan kami masih coba untuk bisa terhubung bersama narasumber kami pagi hari ini ya, karena satu dan dua hal jadi belum bisa berkomunikasi ya bersama pelaksana KUA Kecamatan Toba. Kami akan kembali saat lagi, pendengar tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Baik, suara pendengar dimanapun saja Anda berada, saya coba kembali menyapa Pak Ahmad Fauzi. Pak Ahmad, selamat pagi, Pak. Ya, masih belum bisa kedengaran, Pak, suaranya. Izin, Pak. Ya, tampaknya sedikit gangguan pagi hari ini. Mohon maaf, pendengar. Ya, edisi hari ini Mutiara Pagi, ya, edisi hari ini. Kami juga ucapkan selamat pagi, ya. Kami juga menyapa pendengar semua yang pagi hari ini mungkin baru saja bergabung bersama kami. Mungkin kegiatan-kegiatan yang sedang Anda persiapkan, ya, mulai pagi hari ini, atau mungkin ada gerakan-gerakan kecil, olahraga ringan, ya, pagi hari ini yang bisa Anda lakukan juga, ya, untuk mendukung berbagai kegiatan ataupun yang menjadi rutinitas Anda. Baik, saudara pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Jejak Rasul. Nah, Jejak Rasul kali ini tentang sahabat Nabi yang hijrah ke Abisinia, dan disampaikan oleh Ustadz Saifuddin LC.
1: Jejak Rasul.

Tidak semuanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam hijrah ke Abisinia. Sebagian saja mengikuti rombongan untuk menuju ke Abisinia. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Ia adalah tokoh yang memberikan kekuatan tersendiri bagi rombongan kafilah yang menuju ke Abisinia. Selain Utsman bin Affan, ada seorang sahabat yang lainnya, yaitu Ja'far. Ia sangat dilindungi oleh Abu Talib. Bahkan ia adalah orang yang sangat ditakuti dan disegani di masyarakat Quraisy. Ia tidak merasa ada ancaman dari kaumnya. Akan tetapi kehadiran Ja'far dan juga istrinya yaitu Asma sangat diharapkan dalam rombongan itu, karena ia dibutuhkan untuk menjadi juru bicara yang bisa berkomunikasi dengan baik dan fasih kepada para pemimpin di Abisinia. Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib, "Engkau mirip denganku dalam penampilan dan karakter." Ja'farlah yang beliau pilih untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat pengasingan itu. Daya tarik serta kecerdasan yang diperkuat oleh Mus'ab dari Abdul Dar, pemuda yang dipercaya Nabi untuk sebuah misi penting karena bakat alamiah yang dimilikinya. Orang terkenal berikutnya adalah pemuda dari Bani Mahzum yang dikenal sebagai Shamas. Ibunya adalah saudara Utbah, namanya yang berarti petugas gereja Kristen. Disandangkan kepadanya karena pada suatu ketika Mekah dikunjungi oleh seorang tokoh terhormat dari kaum dari orang Kristen dengan jabatan tersebut. Lelaki yang sangat tampan sehingga menimbulkan decak kagum. Lantas Utbah berkata, "Akan kutunjukkan kepadamu seorang Shamas yang lebih tampan darinya." Kemudian ia pergi membawa putranya, putra saudaranya perempuan itu kepada mereka. Zubair, putra Sofia, juga hadir. Begitu pula sepupu Nabi yang lain, yaitu Tulaib, putra Arwa, dua putra Umaymah, Abdullah ibnu Jahas, dan Ubaidillah serta istrinya, Ummu Habibah, serta dua putra Barrah, Abu Salamah dan Abu Sabrah. Keduanya beserta istri masing-masing. Ummu Salamah adalah wanita tercantik di antara rombongan pengungsi pertama ini. Setelah mereka berkumpul semua, Negus berkata kepada mereka, "Agama apa gerangan yang menyebabkan kalian terpisah dari kaum kalian? Sedangkan kalian tidak memeluk agamaku, juga tidak memeluk agama suku-suku di sekitar kami." Ja'far menjawab, "Wahai Raja, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala-berhala, memakan daging yang tidak suci, melakukan maksiat, dan pihak yang kuat menerkam yang lemah. Begitulah kami, sampai Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami, seseorang yang garis keturunannya kami ketahui, juga kejujuran, integritas dan penghargaannya terhadap kebenaran, yang mengajak kami kepada Allah, bersaksi akan keesaannya, menyembahnya, dan meninggalkan batu-batu serta berhala yang kami dan orang tua kami sembah. Ia memerintahkan kami untuk berkata benar, memenuhi janji, menghormati ikatan kekerabatan dan hak-hak tetangga kami. Ia melarang kami melakukan kejahatan dan pertumpahan darah. Karenanya kami hanya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, menjauhi apa yang diharamkannya, dan melakukan apa yang dibolehkannya. Karena alasan ini, kaum kami menentang dan menyiksa kami agar murtad dari agama kami dan tidak lagi menyembah Allah serta kembali menyembah berhala. Karena itu pula lah kami datang ke negeri Tuhan, memilih Anda dari yang lain, dan kami puas dengan perlindungan Anda. Harapan kami, wahai Raja, di sini bersamamu kami tidak akan diperlakukan semenang-menang." Lalu penerjemah kerajaan menerjemahkan semua yang disampaikan Ja'far kepada Negus. Negus kemudian bertanya, "Apakah ada wahyu ilahi yang dibawa mereka?" Maka Ja'far pun mengiyakan. Negus pun berkata, "Bacakanlah kepadaku." Hingga kemudian Ja'far membaca sebagian dari surah Maryam yang baru diturunkan tidak lama sebelum keberangkatan mereka. Ja'far pun membacakannya dengan fasih. Negus pun mendengarkannya dengan penuh haru, perenungan, hingga berasa dalam hatinya. Negus pun menangis
Begitu pula pendetanya saat mereka mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Ja'far.

Baik, seru pendengar dimanapun saja Anda berada, ya tadi kami baru saja hadirkan Jejak Rasul, ya sahabat Nabi yang hijrah ke Abisinia. Dan pagi ini kami belum bisa berkomunikasi ya dengan narasumber kami di Mutiara Pagi tentang golongan manusia yang tak terlaknat, ya, bersama pelaksana KUA Kecamatan Toba Ahmad Fauzi, ya, dikarenakan kendala satu dan dua hal pagi hari ini belum bisa menghadirkan renungan atau tausiah tersebut. Namun kami masih hadirkan inspirasi pagi, ya, di kesempatan ini, ya, dan disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Elsi tentang mukmin yang sempurna. Nah, seperti apa mukmin yang sempurna ini kami hadirkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatil kiram, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT. Untuk menjadi mukmin yang sempurna adalah impian setiap muslim. Karena ketika seseorang telah sampai kepada keimanan yang sempurna, niscaya Allah akan berikan keridhaannya dan Allah akan janjikan berbagai kenikmatan dan pahala yang begitu besar, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah SWT memberikan tips bagaimana seorang muslim sampai kepada tahap kesempurnaan imannya sehingga dia terbebas dari kerugian, yaitu pada surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihati kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam hal kesabaran. Dalam surah Al-Asr ini setidaknya ada 4 poin. Selain menegaskan tentang pentingnya waktu, yaitu seluruh manusia itu merugi, tak terkecuali. Semua yang hidup di dunia, manusia itu dalam keadaan merugi. Kenapa? Merugi dalam arti dia tidak mencapai kepada sesuatu yang diharapkan kelak. Dia tidak memetik sesuatu yang didambakan kelak. Ibaratnya orang yang sedang jual beli, kemudian barang dagangannya tidak laku atau dagangannya bangkrut, itulah merugi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian siapa yang tidak merugi mereka itu. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Artinya untuk terhindar dari kerugian yang pertama adalah berilmu. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bahkan mengharuskan kepada kita umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita tidak tahu akan melangkah kemana, tujuannya apa, dan bagaimana nasib kita kelak. Sehingga dengan ilmu, baik ilmu-ilmu yang sifatnya wajib kita kaji secara individu, seperti ilmu bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara beribadah, ataupun ilmu-ilmu yang sifatnya kifayah yang diwakili oleh seseorang tanpa harus individu masing-masing mempelajarinya. Yang kedua, setelah seseorang mendapat ilmu, memiliki keilmuan, pengetahuan, langkah berikutnya adalah amilus sholihat, mengimplementasikannya dalam kehidupan. Apa yang dia ketahui direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa ilmu yang dia pahami, maka ilmu itu dia kerjakan. Itulah yang dimaksud dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah ilmu itu ada pada dirinya dan telah dia laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka langkah yang ketiga adalah watawasau bil haq, berbagi kepada orang lain, menasihati orang lain, mengajak kepada orang lain untuk hal-hal yang baik. Ini artinya kepedulian seseorang kepada orang lain sangat ditekankan, bukan hanya ingin selamat, menyelamatkan dirinya saja, tetapi menyelamatkan orang lain, mengajak orang lain untuk menuju kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah SWT.
Kemudian setelah dia menyampaikan kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, maka pesan yang terakhir dalam surah itu adalah bersabar. Sabar baik dalam menuntut ilmu, sabar dalam beriman, ataupun sabar untuk melaksanakan ilmu-ilmu yang dia pahami, sabar mengimplementasikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga sabar dalam menyampaikan kepada orang lain, karena tidak semua orang mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ada yang bisa menerima dan ada pula yang tidak menerima, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. Maka itu adalah sebagai sunnat dakwah atau risiko dari sebuah penyampaian. Maka yang diperlukan adalah kesabaran. Dan hanya kesabaranlah yang bisa membuat seseorang bisa istiqomah dalam perjalanan hidupnya. Maka ketika empat langkah ini sudah dilaksanakan, mereka itu tergolong orang-orang yang tidak merugi atau sukses, baik sukses di kehidupan duniawi ataupun kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang terbebas dari kerugian, dan kita termasuk golongan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.

Demikian nanti pendengar kami hadirkan inspirasi pagi yang dibawakan oleh Ustadz Saifuddin Alsi. Ya, semoga bisa menyejukkan suasana tengah runding randa pagi hari ini dan pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan kami akan hadirkan berita pagi produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau, ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: tepung-tepung apa naik semua. Semua bahan sembako semuanya naik. Jauh beda ya, semua naik. Untuk kami usaha, apalagi untuk
1: Tan Optimalisan ini adalah untuk indeks pertanaman IP yang tadinya itu lahan satu kali, jadi targetnya bisa dua kali. Dan Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan kegiatan ini.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026, saya Okrin Moboy. Berita utama, Polsek Jangkang membagikan masker kepada pelajar di SDN 24 Engkasai dan SDN 9 Perintis Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau sebagai langkah antisipasi dampak musim kemarau dan kabut asap. Kegiatan tersebut menyasar pelajar sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Kapolsek Jangkang, Ibtu Sukarjo, mengatakan penggunaan masker menjadi langkah sederhana untuk mengurangi paparan debu dan partikel udara saat kondisi lingkungan kering. Ia juga menghimbau masyarakat, sekolah, dan orang tua bersama-sama menjaga lingkungan serta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi udara kurang baik. Ia berharap kegiatan tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mengantisipasi dampak musim kemarau. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok mulai menekan pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut membuat biaya usaha meningkat dan turut membebani masyarakat sebagai konsumen.
3: Satu pelaku UMKM di Pasar Sentral Sanggau, Eka, mengeluhkan kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang dinilai membebani usahanya. Ia menyebut kenaikan tersebut terjadi pada minyak goreng, tepung, dan berbagai bahan baku lainnya. Menurutnya, kondisi ini memaksanya harus memutar otak dan lebih cermat dalam mengatur alokasi biaya produksi agar usahanya tetap bertahan. Selain memberatkan para pelaku usaha kecil, ia menilai kenaikan harga ini turut memperberat beban ekonomi masyarakat secara umum. Eka berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran. Ia juga berharap harga sejumlah bahan kebutuhan dapat kembali turun seperti sebelumnya.
0: Minyak segala semua lah, tepung-tepung apa naik semua, semua bahan sembako semuanya naik. Jauh beda ya, semua naik. Untuk kami usaha, apalagi untuk masyarakat sih, masyarakat bawah itu tuh terlalu tinggi harganya, kenaikannya tuh terlalu tinggi. Harus stabil kayak dulu lah, harga barang harus turun.
3: Ia berharap pemerintah terus memantau perkembangan harga bahan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus daya beli masyarakat. Mulandari melaporkan.
2: Kepolisian Sektor Meliau menyiapkan pasokan air bersih bagi peserta perkemahan pramuka di Desa Pampang 2 menyusul kondisi air Sungai Boyan yang masih keruh. Kapolsek Meliau Ibtu Supar menyampaikan satu unit truk tangki berkapasitas 8.000 liter disiagakan selama kegiatan perkemahan berlangsung. Ia menjelaskan truk tangki tersebut akan disiagakan di lokasi perkemahan selama 3 hari mulai tanggal 12 hingga 14 Agustus 2026. Dikatakan air yang disuplai kemudian ditampung pada tempat kolam terpal yang telah disiapkan Polsek Meliau. Dengan pola tersebut, kebutuhan air selama kegiatan dapat diantisipasi dan pengisian ulang dapat dilakukan apabila persediaan mulai berkurang. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus memacu peningkatan indeks pertanaman IP petani melalui pelaksanaan program optimasi lahan. Melalui program ini, petani diajak memaksimalkan pemanfaatan lahan agar frekuensi panen meningkat dan kesejahteraan masyarakat tani makin terangkat.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan peningkatan indeks penanaman atau IP melalui program optimalisasi lahan. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKP TPHP Sanggau, Yusmayani Emma, mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pola tanam petani dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun. Emma mengungkapkan Kabupaten Sanggau menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program optimalisasi lahan dari pemerintah. Menurutnya kegiatan tersebut telah mendorong petani untuk meningkatkan pemanfaatan lahan dan pola tanam. Ia menjelaskan, sebelum adanya program optimalisasi lahan, indeks pertanaman petani di sejumlah wilayah masih berada pada angka 1,5. Ia menilai, setelah program berjalan, petani semakin terdorong untuk meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua kali dalam setahun.
1: Tujuan pemerintah dalam kegiatan optimalisasi ini adalah untuk indeks pertanaman IP yang tadinya itu lahan satu kali, jadi targetnya bisa dua kali. Dan Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan kegiatan ini. Dan kalau kita lihat, yang kita panen hari ini adalah kegiatan optimalisasi 2025. Dan kalau dilihat dari perbandingan sebelum adanya kegiatan ini, petani kami masih IP 1,5. Dan adanya kegiatan ini, nah, petani kami terobsesi dan semangat yang luar biasa untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga bisa untuk indeks pertanaman dua kali dalam setahun.
4: Emma berharap peningkatan indeks pertanaman tersebut dapat terus dikembangkan sehingga mencapai 2,5 kali dalam setahun. Ia menyebut Desa Blangin, Kecamatan Kapuas menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan semangat petani dalam meningkatkan pemanfaatan lahan melalui program optimalisasi lahan. Dr. Randy melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pelaku UMKM di Sanggau terhimpit kenaikan harga bahan pokok. Program optimasi lahan pacu frekuensi tanam petani Sanggau. Saya Okrin Maboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, Anda juga bisa cek beberapa informasi yang ada di situs resmi kami, pendengar, diantaranya kebakaran lahan yang kembali terjadi di kawasan Jalan Doku, Kabupaten Sanggau pada Rabu 12 Agustus 2026 sore kemarin, pendengar, dan kebakaran yang menghanguskan sekitar setengah hektar lahan tersebut diduga dipicu kelalaian manusia dan menjadi kejadian berulang di wilayah tersebut. Zulkifli, Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Sanggau, mengatakan petugas pemadam kebakaran harus bekerja cepat mencegah api meluas ke area lain. Namun proses pemadaman terkendala lokasi kebakaran dan juga jauhnya sumber mata air, dan petugas pun terpaksa mencari sumber air alternatif sehingga jalur distribusi air ke titik api menjadi lebih panjang. Kemudian berdasarkan hasil

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala cuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami lengkapi informasi Anda selanjutnya. Untuk mengikuti kabar dari Kalbar, kami segera bergabung bersama Pro 1 RRI di Pontianak. Ada rekan-rekan kami yang ada di Sintang dan juga Sambas akan juga menghadirkan informasi untuk Anda, melengkapi informasi Anda.
1: Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
5: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
4: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya, Bu Lasmi?
0: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
0: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1, dan kami hadirkan untuk Anda ragam acara lainnya. Untuk Anda, kabar dari Kalbar kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kali ini hadir di tengah-tengah Anda, edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Saya Budi Mantar, penyiar Anda, dan tentunya saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir menemani Anda di pagi ini dengan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Dan yang pertama saya coba sapa rekan saya Okrin ya, yang ada di Sanggau. Selamat pagi Okrin.
2: Ya, baik rekan Budiman Tahir, selamat pagi. Apa kabar Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Okrin. Dan kita bergeser ke Sintang, ada rekan saya Dewi pada pagi ini. Selamat pagi Dewi.
3: Pagi Budi dan teman-teman semua.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita bergeser ke Sambas, ada EL pagi ini. Selamat pagi EL.
4: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik. Ya, sebelum saya hadirkan berbagai informasi lainnya dari rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla di beberapa kabupaten sekitar membuat kualitas udara tidak sehat. Kondisi udara ini menjadikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi kenaikan. Menghadapi permasalahan ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan kepada seluruh fasilitas kesehatan agar menyiagakan layanan oksigen secara gratis bagi masyarakat yang terdampak. Edi Rusdi Kamtono menyatakan pihaknya terus memberikan perintah langsung kepada dinas kesehatan, rumah sakit hingga jajaran puskesmas untuk siaga memberikan penanganan medis darurat, termasuk penyediaan pasokan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan. Atas kenaikan itu, pemerintah kota juga akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna mengevaluasi sejauh mana dampak kabut asap terhadap kesehatan warga, sekaligus memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menanggulangi situasi ini secara optimal. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana kabut asap makin pekat. Pemkab Sanggau rumahkan pelajar, dan informasi ini kita dengarkan bersama Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan memberlakukan kebijakan belajar dari rumah. Ini bagi para pelajar ya, sebagai langkah untuk melindungi kesehatan anak-anak dari dampak kabut asap tersebut. Nah, kebijakan tersebut juga diprioritaskan untuk jenjang TK dan sekolah dasar. Ini sebelum diterapkan secara menyeluruh. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang memang terus dipengaruhi kabut asap. Dan Yohanes Ontot menilai aktivitas belajar tatap muka ini beresiko bagi kesehatan peserta didik apabila kondisi udara semakin memburuk. Nah, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema penerapan belajar dari rumah secara bertahap, terutama karena masih ada sejumlah agenda yang memang melibatkan pelajar SMP dalam waktu dekat. Dan setelah agenda tersebut selesai, maka kebijakan serupa berpeluang diterapkan lebih luas. Bupati Sanggau juga menegaskan kebijakan belajar dari rumah ini bukan berarti libur sekolah, tapi orang tua diminta untuk memastikan anak tetap mengikuti proses pembelajaran dari rumah sesuai materi yang disiapkan guru. Nah, sekaligus untuk membatasi aktivitas di luar rumah guna mengurangi resiko terpapar kabut asap. Rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sintang, di mana Kasrem 121 Alam Banawai melakukan peninjauan penanganan karhutla di Kabupaten Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
3: Baik, terima kasih Budi. Kasrem 121 Alam Banawai Kolonel Infantri Dadang Ismail Marzuki didampingi Kasiren Kolonel Infantri Ari Sutanto dan Kasih Intel Kolonel Infantri Ali Mustafa, Kasih Pers Kasrem Kolonel ARH Agus Nur Pujianto dan Kasilog Kolonel Infantri Wijayanto Kusumo Harjono melakukan peninjauan langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta memantau pelaksanaan penanganan di wilayah Kabupaten Sintang. pada Sabtu lalu. Dalam peninjauan tersebut, Kasrem 121 Alam Benawana Wai, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marjuki beserta staf meninjau titik-titik yang terdampak kebakaran, memantau jalannya pemadaman yang sedang dilakukan oleh gabungan dari pihak TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut, Kasrem juga menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama antar instansi dalam upaya penanggulangan karhutla. Selain itu, ia mengingatkan agar tetap mengutamakan keselamatan personil yang bertugas di lapangan dan meminta agar terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan untuk keperluan pembukaan lahan mengingat cuaca yang masih kering di wilayah Sintang dan berpotensi memperparah penyebaran api. Korem 121 Alam Benawana Wai bersama instansi terkait berkomitmen terus mendukung penuh upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam penanganan karhutla demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Sekedar informasi tambahan juga, Budi dan rekan-rekan, mulai hari ini, kemarin kita sudah mendapatkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, dan untuk yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang baru hari ini melaksanakan BDR. Tertanda dari surat itu tanggal 14 sampai dengan 17. Nah, sementara itu untuk dari Kementerian Agama, sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama sudah melakukan BDR terlebih dahulu. Demikian Budi dan rekan-rekan informasi tambahannya.
0: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan pagi ini dari Sintang, termasuk tadi belajar dari rumah yang sudah disampaikan. Dan kita menuju ke Sambas, di mana warga Sambas harapkan hujan segera turun, cadangan air bersih mulai menipis. Dan informasi ini kita dengarkan bersama EL. Silakan EL.
5: Sejumlah warga Kabupaten Sambas berharap hujan segera turun menyusul cuaca panas dan kondisi kering yang memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selain meningkatkan potensi karhutla, kondisi tersebut ini juga mulai berdampak pada ketersediaan air bersih, terutama bagi masyarakat yang memang selama ini mengandalkan tampungan air hujan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Satu di antara warga Kecamatan Sijangkung, Abdul, ini mengatakan, untuk persediaan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan keluarganya, termasuk memasak, ini juga sudah mulai menipis. Kondisi serupa ini juga dirasakan oleh Ani yang menyebutkan bahwa untuk stok air bersih yang tersedia, diperkirakan ini hanya cukup untuk beberapa hari ke depan apabila hujan belum kembali turun. Warga juga berharap hujan segera turun dengan intensitas yang cukup sehingga persediaan air bersih itu dapat kembali terisi dan kondisi cuaca panas berangsur teratasi. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat ini juga diimbau untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu kebakaran. Berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, untuk wilayah Kabupaten Sambas masih berpotensi mengalami kondisi berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Pada beberapa periode ini masih terdapat potensi hujan ringan, namun masyarakat tetap diminta untuk mewaspadai kondisi kering yang dapat meningkatkan risiko karhutla. Cuaca panas juga membuat warga semakin khawatir terhadap ancaman kebakaran di lingkungan sekitar. Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita kembali ke Kota Pontianak, pendengar. Kami hadirkan informasi di mana Kodam 12 Tanjung Pura terus memperkuat ketahanan wilayah dengan menyiapkan komponen pendukung sumber daya alam dan buatan dan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Penguatan ketahanan nasional ini sebagai upaya mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Wastar Kasdam 12 Tanjung Pura, Letkol Army Ferdi Pongsamaraja menilai sistem pertahanan bersifat semesta memerlukan keterlibatan seluruh komponen, baik warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Waster Kasdam 12 Tanjung Pura menilai kegiatan ini jangan dipandang sebagai kewajiban administrasi saja, lebih dari itu kegiatan sebagai upaya strategis memperkuat sistem ketahanan semesta yang menjadi karakter pertahanan nasional. Demikian informasi dari Kota Pontianak, dan kita kembali ke Sanggau. Kita dengarkan informasi lahan di Doku terbakar lagi, diduga ada yang sengaja membakar, dan informasi ini kita dengarkan bersama Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Kebakaran kembali melanda lingkungan Doku di Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. pada Rabu 12 Agustus 2026 sore, dua hari sebelumnya di sekitar lokasi yang memang merupakan lahan dengan semak belukar juga terjadi kebakaran. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau, Ade Ali Sedikin, yang mengaku belum mengetahui asal api tersebut. Namun, ia menduga ada faktor kesengajaan hingga memicu kebakaran di musim kering saat ini. Dan Ali berharap masyarakat juga dapat membantu petugas untuk mencegah terjadinya kebakaran. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan tidak membakar sembarangan, termasuk membuang sisa api, baik dari kayu bakar maupun dari puntung rokok. Demikian informasi dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita kembali ke bergeser ke Sintang. Bupati Sintang lepas 35 anggota Pramuka Sintang menuju Jambore Nasional 12 di Jakarta. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
3: Baik, Bupati Sintang Gregorius Helkonus Bala yang juga Ketua Mabikus Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang melepas keberangkatan kontingen Jamnas utusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang menuju Jamnas 12 tahun 2026 ke Bumi Perkemahan Cibubur. Kegiatan pelepasan kontingen Jamnas berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada 11 Agustus 2026 malam. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang mengirim 32 orang anggota Pramuka Penggalang dan 3 orang pembina pendamping ke Jamnas di Perkemahan Cibubur, Jawa Barat pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Bupati Sintang menyampaikan untuk bisa berangkat sebagai peserta Jambore Nasional, tentu anggota Pramuka sudah melalui proses pembinaan yang lebih disiplin dan juga melalui proses seleksi yang bagus. Bupati berharap dalam mengikuti Jamnas ini, para peserta mengikuti arahan pendamping dan pimpinan kontingen. Pendamping dan pemimpin diharapkan mampu mengarahkan peserta. Bupati Sintang meminta para peserta yang berangkat kelak menjadi orang yang hebat, tidak angkuh, dan menjadi role model bagi kawan-kawan lainnya di sekolah. Demikian Budi.
0: Baik, terima kasih Dewi. Informasi kedua yang disampaikan dari Sintang. Kembali kita bergeser ke Sambas, di mana jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Brimob perawat dan hiasi jembatan di Desa Santaban. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, EL. Silakan EL.
5: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas. Menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, personel Sat Brimob Polda Kalbar ini turun langsung melakukan perawatan jembatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat di Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas pada Rabu kemarin 12 Agustus 2006. Kegiatan tersebut ini melibatkan 7 personel yang dipimpin dan K2 Batalion B, Pelopor Satprimob Polda Kalbar, Ibtu Heru Suwoko. Dari personel Brimob ini membersihkan dan juga mengecat jembatan yang sebelumnya dibangun Satbrimob Polda Kalbar tersebut. Selain memperbaiki tampilan, kegiatan kurpe ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kondisi jembatan agar tetap layak dan aman digunakan untuk masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan K2 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Kalbar, Ibtu Heru Suwoko, ini mengatakan, kegiatan kurpe dilakukan untuk memastikan fasilitas yang telah dibangun ini dapat terus terawat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dia juga menyatakan perawatan tersebut ini menjadi bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum sekaligus mendorong masyarakat untuk ikut menjaganya. Lebih lanjut, dia juga menyatakan pemasangan bendera merah putih di sepanjang jembatan ini menjadi bagian dari semangat menyambut HUT ke-81 RI. Dan dia juga berharap kegiatan tersebut itu dapat membuat lingkungan lebih rapi, sekaligus juga menumbuhkan semangat kebersamaan gotong royong dan nasionalisme masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan informasi dari Sambas ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini, yang sudah menyampaikan informasi pertama dari Sambas, ada El. Terima kasih El.
5: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Dewi dari Sintang.
3: Iya, sama-sama. Sehat selalu untuk semua.
0: Baik, dan selanjutnya terima kasih juga kepada Okrin dari Sanggau.
2: Terima kasih rekan Budi.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya dan tentunya sehat selalu rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini KDK edisi hari ini atau kabar dari Kalbar yang mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda ya pagi ini. Dan kami kembali ajak Anda bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional Pendengar untuk mengikuti berita sentral. Dan selamat bergabung Anda pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM RRI Sanggau.
6: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem